saya, sayangi umat saya. Itu maksudnya beliau, umat itu bukan hanya sahabat-sahabatnya, Bu. Kalau memang kayak begitu, umat yang ada pada zamannya saat itu, Nabi bakalan bilangnya, Allahummarham ashabi, ya Allah sayangilah sahabat-sahabatku. Tapi Nabi gak pernah bilang begitu. Nabi bilangnya, ya Allah sayangilah umatku. Kenapa begitu? Karena yang dimaksudkan Nabi dalam doa-doanya adalah untuk umatnya sepanjang zaman, termasuk kita nih yang ada di zaman sekarang ini. Jadi 1400 tahun yang silam, Nabi Muhammad setiap malamnya selalu menengadahkan tangannya. Sesudah beliau sholat sampai bengkak telapak kakinya, Nabi Muhammad berdoa, mendoakanmu teman-teman, mendoakan kita saudariku sekalian, mendoakan anak-anakmu, mendoakan orang tuamu. Makanya saya, Bu, kalau lagi menghadapi hal-hal yang berat gitu, saya akan berdoa, saya bilang, ya Allah ijabahkan doanya Nabi Muhammad buat dia. Kalau misalnya saya diaduin gitu, ada seseorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dibilangin sama orang tuanya udah gak mempan, diapain, udah gak ngerti lagi mau diapain. Saya kalau doain dia gitu, saya akan bilang, ya Allah ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuknya. Bukankah dia beriman kepadamu, ya Allah, bukankah ia beriman kepada Nabi Muhammad, ijabahkanlah doa Nabi Muhammad baginya. Nabi selalu mendoakan kita dari sejak 1400 tahun yang silam. Sepanjang malam beliau, beliau doain, ya Allah sayangin umat saya, ya Allah ampuni dosa-dosanya umat saya, ya Allah karuniakanlah taubat bagi yang berbuat dosa, ya Allah luruskan jalan umat saya. Terus begitu Nabi Muhammad berdoa buat kita. Gak ada yang lebih layak untuk kita cintai lebih daripada Allah SWT dan Rasulnya. Maka mari di sisa hidup kita, kita jadikan sebagai sarana buat nyari cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah di sisa hidup yang kita punya, semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga enggak mati kita kecuali setelah Allah mencintai kita. Kita minta kepada Allah, jangan ada sesiapapun di antara kita yang dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sesiapapun di antara kita yang dimurka sama Allah. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: atas dosa-dosa kita, menjaga kita di masa yang akan datang agar tidak lagi berbuat dosa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun saja kita berada, Allah akan senantiasa mencintai kita. Kita minta kepada Allah, sekarang Allah cinta pada kita. Kita minta pada Allah, besok-besok Allah cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita meninggal dunia, Allah sedang cinta kepada kita. Kita minta pada Allah, kita masuk dalam alam kubur, Allah pun cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti, Allah pun cinta pada kita. Kita minta pada Allah, di saat amal kita ditimbang, Allah tetap cinta pada kita. Di saat kita dihisab amal perbuatan kita, Allah tetap cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Muhammad menggiring umatnya, ada kita di antara umat beliau. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaatnya. Kita minta pada Allah, saat waktunya kita melewati jembatan Shirath, semoga Allah cinta pada kita. Semoga Nabi Muhammad cinta pada kita. Semoga kita semuanya selamat hingga masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang sama kita mohonkan dari Allah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada di atas muka bumi ini ataupun yang sudah berpulang kepadanya. Semoga Allah selalu mencintai mereka dimanapun saja mereka berada. Doa yang sama pula kita mintakan untuk anak-anak kita. Semoga dimanapun saja anak-anak kita berada, Allah senantiasa memandang mereka dengan cintanya. Anak-anak kita dicinta Allah. Orang-orang yang kita sayangi dicinta Allah. Orang-orang yang kita sayangi dicinta Rasulullah. Anak-anak kita semua dicinta Rasulullah. Dan kelak akan dikumpulkan di belakang barisan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
1: Jadi surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silahkan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'aluna kama yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah, kemana dulu nafkah itu diberikan. Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani.

0: melengkapi layanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami mengembangkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium teknik pertama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Katama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Katama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIJ Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim.

terus ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan wakaf. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar dimanapun Anda berada, wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini adalah orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah yang menerapkan sunnah, dan para juru dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pewakafnya esok pada hari kiamat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, bayangkan orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya esok pada hari pembalasan. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila ia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Dalil dari hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, wahai Bani Najjar, juallah kebunmu ini kepadaku. Lalu Bani An-Najjar berkata, tidak kujual demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Bani An-Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun mengenai keutamaan wakaf, Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi, pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya. Karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Hukum wakaf adalah sunnah dengan mengingat dalil sebelumnya dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali dari tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini termasuk usahanya. Para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wakaf adalah masyru' atau disyariatkan. Mengenai status harta wakaf, maka harta wakaf bukanlah milik pewakaf lagi, karena hadis sebelumnya menerangkan annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurath. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafi berkata, harta bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi, tetapi dia hanya berhak menahan benda pokoknya.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering

0: karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
1: Jadi kalau kita ketemu guru, salam guru, jangan tangan satu, jangan tangan dua. Berkahnya itu kalau kita cium tangan, jangan cukup seperti ini. Kenapa? Ini namanya takriman, ini untuk menghormati. Tapi kalau ini ta'adduban, adab kita, tabarrukan. Berkahnya di sini. Kenapa? Karena guru-guru kita seperti para habaib, para kiai, ketika mereka murojaah, buka Al-Quran pakai tangan dalam, enggak ada buka pakai gini. Mereka nyentuh tangan guru mereka pakai tangan dalam, ambil berkah dari guru-gurunya. Jadi kalau cium tangan, bolak-balik. Jangan cuma dibolak-balik, dicium, dihirup. Begitu kami dididik ketika kami di kota Tarim, kota para aulia illah. Biar apa? Biar kita pun punya anak seperti itu. Makanya kelihatan anak-anak kita sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang ke rumah, anak-anak cium tangan di kening di sini. Itu anak sinetron.

Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang layak untuk menerima puji-pujian daripada manusia. Karena Allah menciptakan manusia tanpa bantuan, Allah menciptakan manusia tanpa serikat. Karena itulah kita juga harus memurnikan setiap ibadah-ibadah kita. Ucapan-ucapan kita murnikan, kita lakukan hanya karena Allah. Perbuatan-perbuatan kita murnikan, kita tidak lakukan kecuali hanya karena Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah mengikhlaskan, memurnikan setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah, mensucikan Allah, dan juga kita mentauhidkan Allah, maka kita menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan keridoannya. Dan kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan apapun yang diperlukan oleh manusia. Yang pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang diridhoi oleh Dia adalah ampunan demi ampunan. Dan sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih diperlukan oleh kita sebagai manusia kecuali adalah ampunan-ampunan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan ketika Allah sudah mencintai kita, kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita diberikan banyak hal kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang itu terhambat hidupnya, terhambat aktivitas-aktivitasnya, apapun dalam hidupnya itu terhambat karena dia tidak disayangi oleh Allah. Itu aja sih sebenarnya. Maka kalau misalnya kita nanti akan bahas di dalam kajian kita pada hari ini, melanjutkan kajian kita yang kemarin, dan kita juga bahas di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam kehidupan, itu diawali dengan diberikan rahmah, kasih sayang itu. Jadi kalau sudah diberikan rahmah, baru kemudian diberikan yang lain, gitu kan ya. Jadi misalnya dalam suratul kahfi misalnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Banyak sekali kata-kata seperti itu. Jadi doa-doanya para nabi, doa-doanya orang-orang soleh, itu diawali dengan minta rahmah daripada Allah. Jadi kalau Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih jalan keluar. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih petunjuk. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih banyak hal yang lain yang memudahkan dalam kehidupan-kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan rahmah? Caranya mendapatkan rahmah ya mentauhidkan Allah. Caranya mendapatkan rahmah ya menyayangi Allah. Maka siapa yang menyayangi Allah, mencintai Allah, mengikuti Nabi, ikut syariat, tauhid dan seterusnya, pokoknya melakukan semua ketaatan, Allah nanti akan sayang sama dia, rahmah. Makanya orang-orang yang disayangi oleh Allah itu nanti disebutnya wali. Karena wali itu diambilnya daripada perkataan yang sama dengan aulia. Wali aulia itu diambil dengan kata yang sama, yaitu adalah cinta. Jadi katanya sama, cinta. Jadi orang yang dicintai Allah, yang diberikan rahmat oleh Allah, namanya wali, penata wali. Ya wali kota gitu ya, bukan. Jadi wali itu adalah orang-orang yang Allah cintai, sehingga banyak hal yang dimudahkan oleh Allah di dunia ini. Dia misalnya punya masalah, Allah yang hilangkan. Dia misalnya punya keinginan, Allah yang mewujudkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita bahas kemarin tuh ada kalkulator manusia, ada kalkulator Allah. Kalau manusia biasa tuh pakai kalkulatornya manusia. Kalkulatornya manusia itu kalau 2 tambah 2 4, 3 kali 3 ya 9, gak mungkin lebih. Tapi kalau kalkulatornya Allah tuh beda. Makanya kalau misalnya mau mudah dalam kehidupan, ya jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana cara jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Mentauhidkan Allah dan taat pada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang hamba itu tidak akan pernah Allah ridho dengan seorang hamba, kata Rasul, sebelum dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi kalau Allah ridho, belum rahmah ini. Ini baru Allah ridho. Allah ridho kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan yang wajib. Itu Allah ridho. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, itu baru kewajiban. Jadi jangan merasa senang kalau baru melakukan kewajiban, karena itu artinya Allah baru ridho saja, tapi belum rahmah. Nah, lalu hadisnya dilanjutkan, kata Rasulullah, setelah mereka melakukan kewajiban-kewajiban, Allah ridho. Setelah Allah ridho, mereka meneruskan dengan melakukan perkara-perkara sunnah yang Allah berikan kepada mereka.
Perkara-perkara sunnah itu apa? Perkara-perkara tambahan di dalam Islam. Misal sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Halo. Nah, ini pasti anaknya orang Cina ya. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, misalnya sholat yang misalnya sholat nawafil ya, yang ada di dalam sholat kita, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah apalagi asar ada? Gak ada, bagus. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Ini adalah kemudian namanya sholat-sholat sunnah nawafil. Nah, sholat sunnah nawafilnya dilakukan terus menerus, puasa sunnah dilakukan terus menerus. Kemudian dia juga sering sedekah, dia juga sering melakukan misalnya apalagi kebaikan-kebaikan sunnah semuanya dia jalankan. Maka kata Allah, Allah mulai mencintainya. Nah, berarti tadi kalau kewajiban-kewajiban Allah ridho. Lalu kemudian dia senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu sampai Allah ridho, dia tambahkan dengan sunnah-sunnah nawafil. Setelah sunnah nawafil, Allah jadi cinta, Allah jadi sayang. Sayang, Allah kemudian memberikan dia rahmah. Setelah Allah memberikan dia rahmah, maka kata Allah apa? Di dalam hadis itu Rasul sampaikan, maka matanya akan menjadi mata Allah yang dia melihat dengan mata Allah. Artinya dia ngeliat segala sesuatu itu gak mudah tertrigger. Dia gak mudah merasa sakit hati. Dia gak mudah merasa misalnya ya matanya bagus, maksudnya gitu. Lalu kemudian katanya di dalam hadis tadi apalagi, maka tangan dia akan menjadi tangan Allah, di mana dia akan berbuat dengan tangan Allah itu. Artinya apa? Artinya ketika dia menyelesaikan satu masalah dengan tangan manusia, itu biasa-biasa saja. Ketika Allah sudah mencintai dia, Allah menggunakan tangannya untuk membantu dia. Paham maksudnya? Maka kemudian hadisnya berkata lagi, kemudian kata Rasulullah, ketika dia meminta, Allah akan penuhi. Ketika dia enggak minta perlindungan pun, Allah akan lindungi dia. Itu kalau orang-orang sudah dicintai oleh Allah. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang mulia. Sungguh Bapak Ibu sekalian, andaikan kita itu punya utang kepada manusia, kita pun merasa enggak enak untuk kemudian segera melunasi hutang tersebut. Tapi hutang kita terhadap Rasulullah jauh lebih besar daripada hutang kita terhadap manusia, andai pun kita punya hutang. Kenapa? Karena kalau tidak ada Rasulullah, maka kita tidak punya Islam. Kalau tidak ada Rasulullah, maka enggak ada yang ngajarin seperti apa jadi manusia yang sempurna. Sangat sederhana saja. Ketika kita menginginkan menjadi keluarga yang berbahagia, kalau ada orang mengatakan, saya bercita-cita jadi seorang atlet basket, maka biasanya orang itu tahu. Kalau kamu bercita-cita jadi seorang atlet basket misalnya, kamu itu menurutmu atlet basket paling sukses siapa? Maka dia bisa menyebutkan, oh Michael Jordan, oh Kobe Bryant, ataupun siapapun lah. Lalu kalau ada orang pengen jadi misalnya, saya pengen jadi seorang apalagi pebulu tangkis misalnya, maka dia akan tahu juga, menurut kamu pebulu tangkis paling sukses itu siapa? Ya Susi Susanti misalnya, siapa lagi ya kalau zaman ibu-ibu tuh ya, Alan Budi Kusuma gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang saya gak ngerti lagi. Nah, atau kalau ada orang pengen mengatakan, saya pengen jadi pesepak bola, maka dia harusnya bisa menyebutkan pesepak bola paling hebat itu siapa. Maka zaman sekarang misalnya orang bisa bilang, kalau zaman dulu Maradona, kalau zaman sekarang Cristiano Ronaldo, Messi atau segala macam. Artinya setiap bidang itu pasti ada yang masternya, yang kita mau contoh. Pertanyaan saya sederhana banget, kenapa sih kita tuh berhutang banyak dengan Rasulullah? Karena kalau kita bicara tentang keluarga aja, lalu kita ditanya keluarga mana yang paling layak dijadikan contoh, mau siapa disebut? Kalau Anda bukan Muslim, kalau Anda bukan Muslim, mau sebut siapa? Bingung kan? Ngelihat keluarga kita sendiri gak bisa jadi contoh, ngelihat orang tua kita masih banyak kurangnya, mau ngelihat orang-orang paling sukses rumah tangga ternyata ujung-ujungnya punya masalah. Maka di Amerika, saya sudah sering sebutkan, itu agak lucu. Mereka bahas tentang keluarga bahagia, mereka jadikan sebagai referensinya ada satu buku yang ditulis. Lupa banget saya namanya siapa. Ada seorang perempuan nulis buku, dan buku ini menjadi buku paling sukses dan paling laris di Amerika, bagaimana cara mengatur rumah tangga. Dan dengan bangganya di dalam buku itu, di depan cover buku itu, dia tulis, ini buku adalah hasil 7 kali gagal rumah tangga. Paham Bapak Ibu sekalian?
Dia bangga banget mengatakan ini adalah buku hasil 7 kali gagal rumah tangga. Jadi jangan gagal kayak saya. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin yang ke-8 jadi berhasil? Kan gitu kan ya? Paham gak sih maksudnya? Lah kalau gitu kita mau niru siapa? Makanya adanya Rasulullah itu kita berhutang banyak. Kenapa? Seorang laki-laki, bapak-bapak, dia dengan senantiasa mudah menyandarkan diri bagaimana cara jadi suami yang paling ideal dengan menyandarkan pada Rasulullah. Maka seorang ibu-ibu dia juga bisa mengambil bagaimana keluarga yang ideal, yaitu adalah keluarga yang berdasarkan bagaimana Rasulullah. Maka interaksi seorang istri dengan interaksi seorang suami, kita bisa tanya, kalau Rasul dulu kayak gimana? Kalau istrinya ngomel kayak gimana? Kalau istrinya kemudian gak masak kayak gimana? Kalau istrinya kemudian lagi agak sensi marah gimana? Kita juga tahu bagaimana seorang laki-laki harus berbuat pada seorang istri. Semua itu ada di dalam hadis, contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini namanya kita terhutang. Karena kalau tidak ada contoh itu, lah terus gimana? Masa harus 7 kali rumah tangga gagal, lalu kemudian kita baru ngerti seperti apa rumah tangga yang benar? Itu pun belum tentu benar. Paham ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian? Maka kita itu terhutang pada Rasulullah atas petunjuk-petunjuk yang sudah dia sampaikan. Terkadang kita tuh menghargai, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kita itu menghargai hanya pada hal materi. Padahal materi itu sebenarnya sangat terbatas dalam memberikan kepuasan pada manusia. Di ujung-ujung hari, kalau ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ini ngomong bagi yang masih muda-muda ya, karena di sini juga ada 50 dan 60 tahun ke atas. Benar enggak ibu-ibu yang 50, 60 tahun ke atas? Pada ujung-ujungnya, di hari-hari ibu-ibu sudah tua dan bapak-bapak sudah tua, itu bapak-ibu akan semakin merasa pentingnya petunjuk. Betul enggak? Pentingnya pengetahuan non-fisik dan semakin terbatasnya fisik. Betul enggak? Mau saya kasih contoh dan pengingat. Kita mungkin ketika umur 20-an tahun belum punya uang. Dan kita merasa enak ya kalau punya uang. Enak ya kalau bisa beli mobil, gak usah mahal-mahal lah. Yang penting mobil bisa untuk jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Enak ya kalau sudah punya rumah. Enak ya kalau bisa beli makan. Enak ya kalau bisa keluar negeri jalan-jalan dan segala macam. Pertanyaan saya, 20 orang belum punya duit, lantas mereka pengen macam-macam. 40 mereka bilang, sebentar, ini saatnya kita cari duit habis-habisan dulu. Mumpung masih kuat. Mumpung kita masih bisa. Udah mulailah dia menikmati. Umur 60 bisa menikmati kayak gitu. Enggak. Lihat kayak bapak saya itu. Punya uang? Punya. Pi pergi yuk. Ah nantilah, sekarang lagi covid. Setelah covid, pi pergi yuk. Ah nantilah, udah capek. Sekarang mau pergi ke tempat lain dulu. Mau pergi aja terbatas. Semua bisa beli karena kita punya uang. Tapi apa semua bisa dimakan? Enggak juga. Makan daging, kolesterol. Gitu ya, makan ini asam urat, makan itu jantung, ya udah, semua gak bisa dimakan. Makin terasa, ternyata dunia itu makin lama makin sedikit dinikmati. Ternyata makin tua kita makin merasa, oh rupanya sakit hati paling luar biasa itu bukan sakit hati ketika gak bisa beli daging, bukan sakit hati ketika gak punya rumah atau rumah masih ngontrak. Sakit hati mah biasa aja, susah iya, tapi gak sakit hati. Oh ternyata yang namanya sakit hati itu bukan gak bisa pergi ke luar negeri. Di saat yang lain sudah pergi ke luar negeri, saya cuma dapat fotonya doang di Instagram. Ternyata itu bukan sakit hati. Biasa aja, sedih ya, tapi gak sakit hati. Ternyata sakit hati itu apa? Sakit hati itu ternyata anaknya masalah, itu sakit hati itu. Ternyata baru ngerti, oh ternyata kalau suaminya masalah itu sakit hati. Sama, suami juga sama. Maka semakin ke belakang kita baru ngerti, semakin kita perlunya petunjuk. Masalahnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masalahnya adalah kalau ada orang tidak mau belajar sejak muda, karena ketika dia masih muda dia merasa bahwa materi masih segala-galanya, karena itu dia fokus ngerjain materinya. Dia bilang nanti aja kajian itu kalau saya sudah tua. Nah kalau dia sudah tua, mohon maaf, agak lebih sulit itu. Agak lebih sulit. Makanya orang-orang zaman dulu, guru-guru mengatakan gini, yang namanya anak-anak itu kalau lagi belajar, kalau lagi mau mendapatkan hidayah, itu seperti ngukir di batu. Tahu ngukir di batu ibu? Kalau ibu sudah berhasil ngukir di batu, ngukir di batu susah atau enggak? Susah. Harus punya alat, harus kemudian dipukul-pukul, lalu kemudian sampai ada ukiran di batu itu. Tapi kalau misalnya ngajarin orang tua itu seperti mengukir di atas air. Tahu maksudnya, mengukir di atas air.
mau dipukul mau diwe habis dikit hilang. Kalau gitu Ustaz, pengajian itu harusnya anak-anak muda, betul. Kalau gitu orang tua boleh enggak? Boleh, bahkan wajib untuk orang tua. Kenapa? Lah orang tua bentar lagi mau berpulang. Persiapannya harus lebih banyak, maka belajar bagi orang tua itu sudah jadi kayak wajib. Wajib itu maksudnya ya datengin kajian-kajian itu menjadi wajib, karena memang mencari ilmu itu adalah wajib. Yang kedua, bekal persiapan. Kan enak tuh misalnya meninggal 5 hari sebelumnya ikut pengajian, meninggal beberapa hari sebelumnya lagi sedekah, kan kebaikan-kebaikan semua. Bukannya kita doanya husnul khotimah, Ustaz-ustaz doain kita mati, bukan. Saya ngajarin persiapan mati, karena tugasnya para ulama itu ngajarin persiapan mati. Makanya ulama itu disifati dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya yang paling takut terhadap Allah itu adalah para ulama. Takut apa? Takut dunia. Ulama enggak takut dunia. Kalau masih takut dunia, ya berarti bukan ulama. Ulama itu dunia tuh gak ada urusan. Urusan mereka adalah akhirat. Bagaimana cara kembali yang paling bagus. Makanya ulama-ulama itu harus banyak ngomongin mati. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian. Dan terkhusus kalau sudah 60 tahun ke atas, kita sudah kasih tahu hadisnya kemarin, harus banyak mikir tentang mati. Kenapa? Karena di dunia sudah gak ada yang bisa dinikmati. Jadi paham ya Ibu sekalian ya. Ini ada mie paling enak nih, dimakanlah sama orang-orang 60 tahun. Terasa enak? Enggak. Karena dunia tuh udah batasnya di situ. Jadi enggak ada lagi yang bisa menarik bagi orang-orang di atas 60 tahun kecuali mempersiapkan yang lebih nikmat, yaitu adalah akhirat. Nah, maka pada hari ini kita lanjutin bahas tentang yang tadi, tentang masalah aturan dalam demi aturan. Karena gini loh Bapak Ibu sekalian. Manusia itu, yang namanya manusia, dia itu tumbuh dan berkembang. Itu kan sudah pasti ya. Dia itu tumbuh dan berkembang, dan itu sudah pasti. Dari 0, lalu kemudian sampai 40 tahun, sampai masa-masa paling maksimalnya, kemudian turun lagi sampai meninggalnya. Kalau seandainya berdasarkan teori daripada para ulama, manusia itu kayak kurva parabolik. Manusia itu kayak kurva parabolik. Dari 0 sampai 40 tahun dia yang paling gagah-gagahnya. Setelah 40 tahun dia turun lagi. Contoh lihat ya. 1, 10, 20, 30, 40. 50 itu mentalnya sama kayak orang-orang sekitar 30. 60 itu mentalnya sama kayak orang-orang seperti 20. Maka umur sekitar 55 tuh pada mau kawin lagi tuh cowok-cowok tuh. Karena balik lagi puber, paham ya? Puber kedua namanya. Lihat ya, saat 10 ya, 20, 30, 40 ya. 40 balik lagi 10 tahun lagi tambah, itu kayak umur 30. 10 tahun lagi tambah 60 itu kayak umur 20-an. Makanya orang-orang tadi tambah lagi 70, itu kayak umur berapa? 10 tahun, kayak anak kecil, nangis sendiri, tiba-tiba merasa sepi, marah-marah sendiri. Ya udah wajar aja, namanya juga orang tua. Nah, sebagaimana kita wajar kepada anak-anak. Anak-anak mau jalan-jalan di sini, saya enggak bakal marah. Kenapa? Namanya juga anak-anak. Tapi kalau ada orang 30 tahun jalan-jalan di sini, nah, itu perlu ditawur ya, paham ya. Nah, artinya orang tua itu memang mendapatkan banyak pemakluman daripada anak-anak. Nah, lihat, setiap fase-fase kehidupan manusia itu kalau tidak berdasarkan dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Betul enggak? Kalau enggak dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Jangankan manusia, handphone saja kalau Anda tidak ikut aturannya, dia akan rusak. Barang-barang yang namanya elektronik, kalau enggak ikut aturannya, dia pasti rusak. Makanya kalau kita punya barang-barang bagus, kita enggak akan pinjemin pada orang enggak ngerti. Betul. Baru beli handphone harganya 25 juta yang bisa dilipat-lipat. Terus anaknya bilang, pinjem mah, rusak jangan. Kenapa? Karena kamu nanti enggak tahu aturannya. Dia pikir nanti bisa dilipatnya bolak-balik. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadinya patah. Kalau ada barang enggak ikut aturan itu aja bakal rusak, apalagi manusia. Maka penting banget yang namanya aturan pada
manusia. Paham sampai di sini? Orang 0 tahun aturannya beda, sampai ke 10 tahun aturannya beda, sampai ke 20 tahun aturannya beda. Bagian-bagian mana yang dia lagi berkembang, itu yang diatur. Umur 30, 40 tahun aturannya beda-beda. Makanya memahami aturan itu penting banget. Setelah kita memahami tentang perkara-perkara non fisik, beberapa kajian kemarin kita cuma membahas dua itu, ya kan ya? Ada apa namanya, membahas tentang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Sekarang kita mulai membahas tentang wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Bisa difahami? Contoh misalnya, kalau kita punya anak, kalau kita punya anak, pertama kali yang kita ajarin bukan aturan. Bukan aturan. Apa yang kita ajarin pertama kali? Yang kita ajarin pertama kali adalah saya ibu kamu, saya bapak kamu. Paham ya? Itu yang pertama diajarin. Maka orang tua begitu. Panggil dong papa, mama, gitu kan ya. Dia harus mengenali saya tuh orang tua kamu. Kita beliin dia makanan, kita melindungi dia. Dia tahu bahwa kita tuh sayang sama dia. Dia tahu bahwa kita tuh selalu ada buat dia. Kita peduli sama dia. Itu namanya yatlu alaihim ayatihi. Dia mengetahui bahwa kita tuh orang tua dia. Dia sadar betul bahwa kita senantiasa provide buat dia. Itu yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, yuzakihim. Itu berkaitan dengan emosional dia. Kalau nanti punya adik, sama adik jangan marah. Namanya kita itu harus sabar sama orang. Kita tuh harus berbagi sama orang. Jangan kasar ngomong sama orang dan seterusnya. Itu namanya wayuzakihim. Membentuk pribadinya dia, membentuk emosionalnya dia. Itu yang kita ajari pada anak-anak. Anak-anak tidak perlu aturan, karena memang belum perlu diatur. Tapi begitu dia sampai usia prabalik, baru kita perkenalkan aturan. Makanya Rasulullah sampaikan, anak itu tidak perlu disuruh sholat sampai 7 tahun baru dia bisa diajarin. Karena kalau anda ngajarin anak-anak 3 tahun 4 tahun, ya siap-siap kecewa. Maka 3 tahun 4 tahun gak perlu diajarin sholat, dibiasain aja. Saya kalau misalnya sholat sama anak saya 4 tahun 5 tahun, saya bawa dia ke masjid, ya terserah dia mau sholat kayak apa. Mau dia sholat sampai koprol gitu misalnya. Kadang-kadang anak-anak saya lihat ada yang cuma sujud terus selesai salam gitu. Kadang-kadang kalau dia merasa sudah hebat, dia mendahului imamnya misalnya, ya udah gak ada masalah. Udah gak usah diajarin. Yang penting dibiasain dulu. Nah itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Kata Rasulullah 7 tahun nih udah mulai berkembang akalnya, sudah mulai masuk akalnya. Dia sudah mulai punya keperluan yang lain. Bentar lagi dia bakal balik. Siapin tuh dia. Dia disiapin dengan cara apa? Dek, sholat tuh begini ya. Yang namanya ruku itu 90 derajat. Jangan 45 derajat, 90 derajat nih. Kata Rasulullah, kalau dia naruh misalnya gelas di atas punggung orang sholat, maka harusnya gelasnya enggak tumpah karena dia datar. Karena itu seperti itulah rukunya Rasulullah. Sujud tuh begini ya, Dek ya. Tangan tuh ditaruhnya di kuping, di dekat kuping. Jangan tangannya ditaruh di sini, atau jangan di tangannya ditaruh di sini. Lah kenapa? Karena Rasulullah ngajarin seperti itu. Nanti kalau duduk tasyahud tuh begini ya, kalau berdiri tuh begini ya. Kalau misalnya kaki tuh jangan ditaruh di jengkang itu, jangan. Atau jangan ditaruh juga dirapatkan, jangan. Tapi sesuai dengan bahu. Nah itu kemudian diajarin 7 tahun. 7 tahun dia diajarin mempersiapkan prabalik. Setelah kemudian 10 tahun dia enggak mau sholat, baru dia digantungin cemeti di situ. Paham maksudnya? Dikasih tahu, kalau kamu enggak sholat ada konsekuensi. Kalau kamu enggak sholat ada hukuman. Kalau kamu enggak sholat ini perkara yang berbahaya. Baru dikasih konsekuensi. Manusia punya kemudian tahapan-tahapan. Dari bahasan kemarin kita sudah tahu pada diri manusia, sebelum dia mau menaati Allah, dia harus tahu dulu Allah itu siapa, Allah itu ngasih dia apa, Allah itu bisa apa. Itulah namanya akidah. Lalu kemudian setelah itu dia ngatur dirinya sendiri. Saya itu lemah, saya tuh gak bisa apa-apa, saya tuh perlu bantuan, saya tuh perlu bimbingan, saya tuh perlu petunjuk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka setelah dia tahu bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, dia itu lemah, mulai dia perlu yang namanya aturan.
Paham sampai di sini? Jadi aturan itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah ngerti. Jangan orang enggak ngerti apa-apa Anda suruh kasih aturan. Wajar kalau dia enggak mau. Kamu itu pergi malam terus. Kamu tuh sebenarnya anak siapa sih? Saya juga enggak tahu. Saya sih berharapnya bukan anak ibu. Nah, kenapa? Karena dia gak pernah dikasih tahu bahwa dia tuh harus sayang sama ibunya dulu. Karena kalau seorang anak sudah ngerti ibunya dan bapaknya, dan dia sudah tahu ibu dan bapaknya tuh kayak rob bagi dia, yang ngasih makan, yang melahirkan, yang ngelindungin, yang ngasih dia segala macam. Ibu-ibu gak usah ngomong, dia udah ngerti. Bisa dipahami ya? Kalau ada orang anak sudah sayang sama ibu, ibu gak usah marah-marah, dia pulang malam, ibu diem aja, dia udah ngerti. Saya salah ya bu ya? Besok enggak lagi deh. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa cinta, sudah punya akidah tadi. Islam juga sama. Makanya banyak orang salah paham dengan Islam ketika dia memandang Islam itu cuma aturan. Salah paham dia. Karena kalau dia memandang Islam cuma aturan, Islam itu ribet. Islam itu gak masuk akal. Islam itu agama yang kayak apa ya? Otoriter. Islam itu gak adil pada perempuan. Islam itu agama yang rumit. Islam itu agama yang susah. Karena dia paham cuma aturan-aturan doang. Paham saya di sini? Karena dia lagi ngelihat Islam cuma aturan, tanpa bahas dua tahapan pertama, langsung bahas dua tahapan kedua. Apaan tuh Islam? Poligami. Apaan tuh Islam? Cewek harus pakai kerudung. Apaan tuh Islam? Harus sholat 5 waktu, puasa 30 hari. Karena dia gak pernah bahas cinta. Karena bagi orang yang cinta, ini beda cara pandangnya. Contoh, saya kemarin kemudian dapat video. Ada satu video seorang perempuan lagi marah-marah. Laki-laki zaman sekarang semaunya sendiri, semuanya toxic masculinity. Kalau seandainya ngelihat perempuan pasti direndahkan karena dia merasa dia lebih hebat daripada perempuan. Kenapa dia merasa lebih hebat? Mungkin karena dia punya gaji lebih banyak daripada kita. Dia bisa nyuruh-nyuruh kita di rumah tidur semaunya, cuci piring enggak mau, segala macam dibuat. Pokoknya kita cuma sekadar melayani. Laki-laki itu semuanya punya, sementara perempuan kasur. Lalu kemudian, perempuan tuh cuma kasur, dapur, sumur. Selain itu kemudian laki-laki mau enaknya aja dan segala macam. Kenapa kita terus taat sama dia? Kan gak mesti. Agama nih memang bahaya, pernikahan nih memang bahaya. Kenapa? Gara-gara pernikahan, gara-gara agama, kita dipaksa tunduk sama laki-laki. Memang betul lah kita tuh gak usah beragama, karena agama tuh cuma nyuruh kita tunduk pada laki-laki. Itu satu orang. Kenapa cara pandangnya? Lihat dia ngomel-ngomel kayak gitu, saya sudah bisa tahu dia gak sayang sama suaminya. Jelas. Paham saya di sini? Dia enggak sayang sama suaminya. Jelas banget. Kenapa? Karena orang sayang, orang cinta enggak ngomong gitu. Paham enggak sih maksudnya? Ada lagi satu orang lagi, dia bilang gini, "Saya taat sama suami saya. Bukan karena apapun, karena saya yang milih dia dan ini pilihan saya. Saya nyuciin baju dia, saya ngelayanin dia, saya masakin buat dia, saya ngepel rumah. Itu karena keinginan saya, karena saya pengen nyenengin dia." Beda. Paham ya? Orang yang sayang sama orang yang gak sayang, orang yang punya cinta sama orang gak punya cinta, itu berbeda. Karena orang yang gak punya cinta menjadikan setiap aturan itu beban. Tapi kalau ada orang sudah mencintai, setiap aturan itu bukan jadi beban. Itu justru jadi sebuah hal yang apa ya, merasa dia itu malah senang. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda sederhana. Pas anak-anak Anda masih kecil, mohon maaf, dia BAB Anda nyebokin atau enggak? Iya kan ya? Anda nyebokin, Anda kemudian bersihin dia. Kalau dia nangis Anda temenin, kalau sakit Anda temenin dan segala macam. Anda lakukan itu beban atau tidak? Sementara ada enggak yang menjadikan itu sebagai beban? Banyak. Ya sederhana aja. Ada, mohon maaf, di negeri-negeri yang lain, di Indonesia juga ada. Ada yang namanya babysitter buat orang tua. Namanya senior care, lupa saya, senior care apa gitu namanya. Pokoknya dia babysitter untuk orang tua. Orang tua kalau sudah BAB bisa bersihin diri sendiri? Gak bisa, dia yang melakukan. Bagi dia itu beban atau enggak? Beban. Makanya dia dikasih uang. Ya kan ya, karena ini beban dia dikasih uang. Karena ini beban kerja. Pertanyaannya, ibu pernah dibayar untuk ngasuh anak-anak? Kenapa gak pernah dibayar? Malah seneng gitu kan ya. Malah ketika sudah mopokin, sudah ini, seneng rasanya. Malah kita bilang, anak siapa nih, anak siapa nih gitu kan ya. Sambil lupa ingatan saking senengnya.
Nah, kenapa ibu-ibu melawan semua itu senang? Karena punya rasa cinta. Itu berlaku dalam hal apa saja. Nah, maka kalau dalam agama juga sama. Kalau dalam agama Anda langsung bahas tentang aturan, gak bahas tentang dua ini, ya Anda merasa semuanya sebagai beban. Sholat lima waktu Allah itu pengen dihormati banget sih, sehingga sholat lima waktu. Allah tuh kok gitu sih ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki gak usah tutup aurat, sorry, yang laki-laki tutup aurat tapi auratnya cuma dikit, cuma dari pusar sampai dengan lutut. Sementara kita yang perempuan semuanya suruh tutup. Gak adil banget sih. Memang berarti itu kayaknya Allah tuh adalah ciptaannya orang-orang Arab, ciptaannya laki-laki. Buktinya apa? Laki-laki banyak enaknya, kita gak enaknya. Really? Itu kan ya, benar seperti itu. Itulah perkataan orang-orang yang gak pernah bahas tentang rasa cinta tadi. Tapi kalau dia udah yakin Allah itu yang menciptakan dia, yang menyediakan segala sesuatu buat dia, maka aturan-aturan itu terasa tidak begitu problem. Bahkan dia menjalani itu jadi senang. Berlaku juga sebaliknya. Pernah lihat suami-suami yang dia itu kayak takut istri? Pernah lihat tiba, kalau mau lihat sebelah sana tuh, lihat tuh. Pernah lihat suami-suami kayak takut istri? Suami yang takut istri enggak akan terjadi kalau suaminya enggak cinta sama istrinya. Paham maksud saya sampai di sini? Karena kalau dia enggak sayang sama istri, dia berontak tuh, bukan takut. Karena laki-laki itu sebenarnya gak bisa diatur. Jadi sebenarnya saya juga gak pernah menyalahkan tentang suami takut istri. Karena kenapa? Efek daripada rasa sayang, kadang-kadang dia kayaknya takut, kayaknya nurut terus, padahal dia sayang, dia gak mau menyakiti, dia gak mau kemudian membuat, ya, membuat ibu-ibu susah dan segala macam. Maka dia kemudian nurutin apapun kemauan ibu-ibu sekalian. Bisa difahami ya? Bagi orang-orang yang lain, laki-laki lain, ah itu aja takut istri, pergi futsal minta izin itu kan ya. Apalagi misalnya gini-gini takut sama istri, gini takut sama istri, apa istri dipenuhin dan segala macam. Belum tentu juga. Kenapa? Bisa jadi yang ngomong ini dia kemudian belum beristri, sehingga gak ngerti rasa cinta sama istri itu gimana. Atau bisa jadi yang ngomong kayak gitu, efek mencintai istri berbeda dengan orang yang lain. Jadi gak serta-merta. Maksud saya gini loh, kalau kita melihat sesuatu berat bagi kita, gak berat bagi orang lain, coba kita tanya, apa yang dia punya atau apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa secara non fisik sehingga membuat itu ringan banget bagi dia. Faham sampai di sini? Contoh, ada seorang sahabat suruh jihad, itu berebut. Bukan seorang sahabat, semua sahabat itu suruh jihad, itu berebut. Bisa kebayang gak zaman sekarang ada orang suruh jihad berebut? Ada juga orang berebut hidup. Ini berebut. Rasulullah bersabda, nanti kalau bendera saya dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah sudah wafat, maka gantikan oleh Ja'far bin Abu Talib. Ja'far wafat, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat juga, silakan pilih di antara kalian. Lah, berarti orang sudah tahu nih, tiga orang ini mati semua besok. Paham saya di sini. Karena kalau Zaid wafat diganti sama Ja'far, Ja'far wafat diganti sama Abdullah, Abdullah bin Rawahah wafat diganti sama yang lain. Berarti orang sudah tahu tiga orang ini syahid besok. Ketika mereka sudah tahu bahwa tiga orang ini syahid besok, apakah mereka bilang jangan masuk ke barisannya Ja'far, jangan-jangan dia nomor dua mati, gitu kan ya? Apalagi masuk ke Zaid nih, jangan, dia yang pertama, jangan. Enggak, sahabat justru malah berebut untuk jadi pasukannya Zaid. Sampai pasukannya Zaid, baru mereka memenuhi pasukannya Ja'far, baru memenuhi pasukannya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Mereka mau ridho Allah, mereka sangat cinta pada Allah, sehingga tidak sanggup untuk lama-lama ketemu dengan Allah dan Rasul. Contohnya di sini ya, ini adalah orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Kenapa? Rasa cinta itu kadang-kadang membuat sesuatu yang gak masuk akal. Kadang-kadang saya ngelihat ada orang kayak kemarin ya, ada seorang ibu ngurusin tiga anak berkeperluan khusus. Seorang ibu ngurusin tiga anak berkeperluan khusus, satu aja udah luar biasa. Tiga, gimana ceritanya? Maka pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada ibu tadi adalah, ibu, apa yang ibu pikirkan dan ibu rasakan sehingga ibu kuat untuk ngurusin tiga anak ini? Nanti dia cerita tuh, nah itu yang berharga tuh. Paham ya? Karena kalau sudah diceritain kenapanya, kita sudah ngerti itu, kita juga akan bisa menjalani hal yang sama. Karena kalau kita gak bisa menjalani hal yang sama, karena kurang dua tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Ada orang kayak Buya Hamka 4-5 jam baca Quran sehari. Kebayang gak? 4-5 jam baca Quran sehari.
mungkin kita belum kebayang. Tapi kalau kita tahu kenapa beliau melakukan itu, kita jadi kebayang. Tahu kenapa Buya Hamka baca Quran 4-5 jam sehari? Itu dilakukan beliau semenjak beliau ditinggal oleh istrinya. Saking sayangnya dia pada istrinya, saking kehilangan dia pada istrinya, dia khawatir begitu dia kehilangan istrinya, dia lebih sayang istri daripada Allah. Maka dia buat 4-5 jam untuk supaya enggak sedih, supaya tetap terhibur dengan Al-Qur'an, dia 4-5 jam baca Al-Qur'an. Kalau kita mengalami hal yang sama, mungkin kita juga bisa lakukan itu. Bisa dipahami ya. Maka kalau ada orang-orang yang lagi rajin ibadah, ada orang yang melakukan sesuatu di luar keinginan, di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita, tanya apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Karena kalau Anda cuma memahami aturannya doang, Anda akan menganggap Islam itu kejam. Anda akan menganggap Islam itu rumit. Anda akan menganggap Islam itu sangat menyusahkan. Kenapa enggak agama yang lain aja? Itu loh agama sebelah. Itu ibadahnya cuma sepekan sekali. Itu pun kalau sempat enggak pergi juga enggak apa-apa. Daripada Islam harus Jumatan laki-laki. Kalau enggak Jumatan 3 kali, serius dia kemudian menghindari Jumatan, tanda-tanda kekufuran. Itu kan ya. Apalagi misalnya puasa 30 hari. Kenapa enggak kayak agama sebelah? Puasanya lebih enak. Puasanya adalah menghindari sesuatu yang dia senangi. Berarti kalau dia senang main game, puasanya main game. Kalau dia senangnya teh, dia puasanya ngeteh. Kalau dia senang ngopi, dia puasanya ngopi. Kalau dia senangnya nasi padang, dia puasa nasi padang. Kan bisa makan nasi timbel. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah puasa menurut mereka lebih ringan daripada puasa kita. Kenapa enggak puasa kayak gitu aja? Kenapa harus Islam? Semuanya detail, rambut aja kelihatan aja dimarahin, gitu kan ya. Sedangkan agama yang lain bahkan rambutnya enggak cukup satu, ditambah rambut yang lain. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa semua ini harus kita pahami supaya kita tahu bahwa beragama Islam itu justru nikmat. Paham sampai di sini? Ini belum masuk materi nih, kelamaan. Oke, kalau gitu kita coba masuk materi ya. Jadi kita bahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membahas tentang bagaimana Allah mengajari pada manusia tentang kitab dan hikmah. Dua itu sudah, sekarang dua lagi yang di belakang. Empat metode. Nanti kita akan perdalam satu persatu. Oke. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mau membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yang punya Al-Quran boleh dibuka, yang gak punya Al-Quran ya nasib. Dan ya, yang gak punya Al-Quran nanti dibuka di rumah aja ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah Adam dan pentingnya aturan dalam kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sudah pernah saya bahas ketika malam-malam di bulan Ramadan. Judulnya Wahyu dan Nafsu. Kalau nanti mau, nanti akan saya buka di keluarin di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dipelajari aja yang sudah kemarin malam nyimak kajiannya, nyimak lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti pertanyaannya, ini terjadinya di mana? Di surga atau di bumi? Suatu waktu kata Allah, ingat baik-baik ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga. Dan kalau Allah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata idh seperti ini, wa idh qala, ada idh kan ya, ada alif sama za, maka di situ perlu di stabilo kuning di kepala kita. Perlu di stabilo kuning di kepala kita. Artinya apa? Diingat baik-baik. Karena kalau Allah menggunakan kata is di dalam Al-Quran, berarti apapun pelajaran yang ada di dalam ayat ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman.

tentang khalifah untuk sebagai sebuah apa ya, semacam kayak penegasan dulu. Khalifah adalah asal katanya khalafa. Khalafa artinya membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan bisa. Itu khalafa. Artinya yang lain adalah berbeda. Ini sama ini beda atau enggak? Ah, itu namanya khalafa. Makanya kata-kata dari khalafa bisa jadi yakhlifu, bisa jadi yakhlufu. Yakhlifu bisa jadi yakhlufu. Contoh dari kata-kata khalafa, ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan. Mohon maaf, saya kilap. Kalau kata orang Sunda mah, kilap itu asal dari khilaf. Ya, cuman kalau orang Sunda jadinya kilap. Karena orang Sunda enggak bisa ngomong ep gitu kan ya. Ustaz eta mah fitnah gitu kan ya, sama aja. Nah, jadi khilaf itu artinya berbeda. Atau khalafa bisa jadi juga mengganti. Dari sini mengganti dari sini. Artinya apa? Bertumpuk-tumpuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Yang melanjutkan. Artinya adalah khalafa yakhlufu, artinya yang melanjutkan. Maka khalifa artinya adalah yang melanjutkan. Dari sini ke sini terus ke, itu namanya khalafa, melanjutkan. Jadi khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Kalau bahasa umumnya manajer. Contoh ya, ibu punya perusahaan. Lalu ibu bilang ke karyawannya, karyawannya namanya Asep karena dia di Sunda. Asep, sini. Ya, ya ibu. Ibu mau pergi 1 bulan ya, Asep. Siap ibu. Dan ibu gak merasa ada yang bisa mengatur perusahaan ini kecuali kamu, karena kamu sudah lama bantu ibu. Siap ibu. Maka selama ibu pergi 1 bulan, kamu urusin perusahaan ibu. Jadilah Asep namanya khalifah. Khalifah siapa? Ya kalau misalnya yang minta Bu Eli, berarti khalifahnya Bu Eli. Sampai di sini paham? Penggantinya atau yang ngurusin selama yang punya enggak ada, itu namanya khalifah. Atau yang ngurusin atas dasar suruhan yang punya, itu namanya khalifah. Pertanyaan saya, kalau si Asep tadi jadi khalifah, berarti boleh enggak dia memutuskan atas nama ibu tadi? Boleh. Tapi boleh enggak dia jual perusahaannya? Karena dia bukan yang punya. Jelas sampai di sini? Aturan-aturan perusahaannya yang buat dia atau ibunya? Ibunya yang tadi. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Berarti apa? Yang buat aturan adalah yang punya. Yang buat segala macam keputusan-keputusan penting adalah yang punya. Dia kerjaannya cuma jalanin yang sudah ditentukan. Enggak punya yang lain. Enggak punya wewenang jualan, nambah saham, nambah orang-orang, ganti karyawan atau segala macam, enggak punya. Kewenangan dia cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama yang punya. Paham sampai di sini? Berarti Allah kira-kira pengen bilang begini, bumi kan punya saya ya? Iya. Bumi kan saya yang ciptain ya? Iya. Perlu bantuan orang lain? Enggak. Perlu bantuan zat lain? Enggak, ya Allah, engkau ciptain sendirian. Maka kata Allah, terserah aku juga, aku mau nyuruh siapa di bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada seluruh malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di muka bumi ini khalifah, namanya Adam. Maka kemudian ketika mengatakan seperti ini, Allah katakan ingat-ingat baik-baik, aku punya bumi, aku ciptain sendiri tanpa bantuan siapapun, maka aku pengen menjadikan khalifah di muka bumi itu, namanya Adam. Malaikat-malaikat mendengar ini, dan yang berikut bersama dengan malaikat juga mendengar ini. Siapa yang bersama malaikat? Iblis. Iblis itu bareng-bareng malaikat. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena iblis nongkrongnya bareng malaikat. Walaupun kemudian dia bukan malaikat, dia punya posisi bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ibadahnya iblis ini tinggi. Malaikat disuruh Allah taat, biasa aja. Tapi kalau bukan malaikat disuruh Allah, bisa puluhan tahun, ratusan tahun ruku dan sujud. Inilah iblis. Di antara kita itu gak ada ibadahnya sehebat iblis. Paham ya? Jadi kalau iblis itu sombong, itu karena ibadahnya banyak. Lah kita sudahlah ibadahnya bolong-bolong, sombong, gak tahu diri namanya, paham ya? Nah iblis itu, dia ibadahnya paling banyak dan dia mendengarkan ini. Menurut beberapa asar cerita sebelumnya, yang disuruh ngatur bumi itu iblis.

0: dan bala tentaranya. Siapa? Jin. Kenapa? Karena iblis itu golongannya adalah golongan jin. Wakana minal jin. Sesungguhnya iblis itu termasuk golongan jin. Dia dan bala tentaranya ngatur bumi lama banget, dan situasi berlangsung seperti itu status quo. Dan iblis bangga dengan tugasnya yang dia jalankan dengan baik, yaitu apa? Ngatur bumi. Tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga pada iblis, saya pengen menjadikan pengganti daripada jin untuk ngurusin bumi. Berarti menggantikan iblis juga, yaitu adalah manusia. Maka kemudian yang respon di situ malaikat. Yang respon di situ malaikat. Jin enggak respon, iblis enggak respon. Lihat, apa responnya? Kemudian berkata, "Qalu, qalu," berkata mereka semua. Mereka semua itu siapa? Malaikat-malaikat. Mereka berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Wahai Allah, apakah betul? Konfirmasi aja, karena malaikat kan enggak bisa protes. Ini cuma konfirmasi aja. Ya Allah, setahu kami yang kamu ciptakan nanti itu punya dua kelemahan. Ada berapa kelemahan? Dua. Ingat baik-baik. Kelemahan pertama adalah mereka suka merusak. Yufsid. Yufsidu fiha. Mereka akan merusak bumi, ya Allah. Karena dari kelihatan penciptaanmu itu, dia punya dua sifat. Yufsidu fiha wa yasfikut dima. Dan menumpahkan darah. Lihat baik-baik. Apa itu merusak? Merusak dalam perkara-perkara selain manusia. Kalau pada manusia, itu menumpahkan darah. Berarti dia jahat pada selain manusia, dan dia jahat pada manusianya sendiri. Itu adalah dua dosa manusia. Nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia yang lain. Nanti kita akan bahas lengkap. Maka kemudian malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Wahai Allah, apakah benar engkau akan menjadikan manusia yang mereka itu punya dua sifat yang kami tahu itu pasti ada. Yang pertama, mereka suka merusak, mereka menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan engkau, kami senantiasa kemudian menyembah engkau, dan kemudian kami senantiasa bertasbih dan berhamdalah kepada engkau. Gimana ya Allah kira-kira? Ini bukan protes ya, ini namanya konfirmasi. Karena malaikat gak bisa protes. Kenapa malaikat gak bisa protes? Karena malaikat gak punya akal. Jelas ya, malaikat gak punya kemampuan protes. Yang ada konfirmasi, itu pun Allah yang nyuruh. Kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Itu karena kita lihat ayatnya. Oke, setelah kemudian berkata begitu, kemudian berkata, qala, Allah berkata lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu. Jadi masya Allah ya, suka nonton film gak ibu-ibu? Suka nonton film? Enggak. Ada yang suka nonton film? Kalau yang suka nonton film akan tahu pentingnya plot di dalam film. Plot itu adalah bagaimana alur cerita. Dan yang kedua pentingnya skimming. Pentingnya dari sini ke sini ke sini. Cut videonya tuh kayak apa. Kalau ada orang gak ngerti, maka dia gak tahu apa bedanya film jelek dan film bagus. Film bagus dan film jelek adalah pembabakannya itu sangat halus kalau film bagus, dan perpindahan scene-nya itu sangat sangat apa ya? Sangat menarik, enggak terlalu lama juga enggak terlalu sebentar. Kalau ibu-ibu pernah baca selain Al-Qur'an, saya pernah baca, itu pembabakannya kalau kayak nonton film, itu mohon maaf, itu kita enggak sanggup lama-lama dengerinnya. Enggak sanggup lama-lama baca atau kemudian enggak sanggup lama ngelihatnya. Kenapa? Kadang-kadang terlalu detail sehingga kita merasa gak perlu. Kadang-kadang terlalu kemudian cepat pergantiannya. Al-Quran itu pembabakannya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita baca itu, kita kebayang itu scene-nya kayak apa di kepala kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, oh bagi settingnya udah tahu kayak begini. Tiba-tiba malaikat bilang begini. Ketika malaikat bilang begini, pindah ke sini nih, pindah ke sini nih. Nanti kita akan lihat begitu. Artinya Al-Quran itu menyenangkan untuk dibaca bagi orang-orang yang ngerti. Tapi kalau bagi orang yang gak ngerti ya sama aja semuanya. Nonton film apa juga sama aja gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka gak ngerti tentang tadi kan. Nah kemudian diganti, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dan kamu tidak tahu. Diubah scene-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti tadi Adamnya sudah ada atau belum? Belum. Tiba-tiba diganti, ini Adamnya sudah ada. Jelas ya, Adamnya sudah diciptakan, lalu kemudian Adamnya sudah bisa hidup, lalu kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Adam kemudian ada tercipta, Allah sampaikan kami mengajarkan kepada Adam. 'Allama, 'allama memberikan ilmu kepada Adam. Apa pertama kali ilmunya? Menghafalkan nama benda-benda. Makanya para ulama berkata pentingnya menghafal. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan apa namanya pendidikan gaya-gaya orang barat. Orang barat bilang itu orang-orang cuma hafalan doang. Hafalan itu penting karena hafalan adalah dasar daripada semua ilmu. Maka di sini Adam diminta untuk menghafalkan. Wa 'allama Adamal asma'a, al asma'a kullaha, itu disebutkan tentang segala sesuatu, nama benda-benda di dalam surga. Sekaligus di kasih tahu oleh Allah kami ngajarin Adam. Setelah kemudian diajarin kepada Adam, summa aradhum 'alal malaikah. Setelah kemudian diajarkan pada Adam, maka Allah katakan, "Ni benda-benda yang sama, silahkan malaikat kalian sebutkan." Summa aradhum 'alal malaikati. Lalu kemudian Allah berkata, faqala, berkata pada malaikat, ambihum bi asma'ihim, wahai malaikat sebutkan nama benda-bendanya. Udah kebayang ceritanya tadi, filmnya kebayang ya. Adam belum diciptakan, Allah bilang pada malaikat, malaikat konfirmasi, iblis diem. Lihat baik-baik ya, iblis diem. Ini penting juga nih. Kenapa iblis gak dikatakan protes padahal dia bisa protes? Dalam hatinya itu membara. Dalam hati, siapa newbie ini nih? Dia orang baru mau gantiin saya. Emang ada yang bisa lebih baik daripada saya? Nanti dalam ayat-ayat yang lain, surat Al-A'raf misalnya, dalam ayat-ayat yang lain surat Toha dan segala macam, itu nanti diceritakan bagaimana keselnya iblis yang gak ngomong itu. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, mbok yang ngomong, karena Anda bukan iblis. Paham ya? Karena yang biasa gak ngomong itu nanti jadinya parah. Ini udah dicontohin nih. Kok malaikat protes Ustaz? Malaikat gak protes, dia konfirmasi. Makanya kalau yang konfirmasi biasanya jauh daripada masalah. Antum kok kemarin ketemu saya, antum gak negur saya? Apa antum itu sudah lupa sama saya? Atau antum tuh nganggap saya bukan teman lagi? Emang kemarin saya lewat di depan antum kok, cuma gak ngeliat doang. Paham ya? Saya sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jalan doang, saya enggak lihat siapa di sebelah kiri dan kanan saya. Cuma kalau ada orang baper, Ustadz Felix pasti lagi marah sama saya. Loh, orang saya enggak ngelihat. Paham ya? Nah, maka malaikat konfirmasi. Yang enggak konfirmasi siapa? Iblis. Makanya dia ngamuk. Karena dia enggak konfirmasi. Paham ya? Nah, itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Setelah diajarkan tadi Adam kemudian belum diciptakan, Allah ngasih tahu. Yang konfirmasi malaikat, yang gak konfirmasi adalah iblis. Iblis nahan. Setelah itu ganti scene. Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian setelah diajarkan, ini namanya ini namanya ini namanya ini, ini namanya ini. Lalu kemudian okay, semua barang-barangnya kasih ke malaikat. Malaikat silakan sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menarik nih. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lihat, perhatikan baik-baik yang bawa Al-Qur'an. Qalu, berkata malaikat, subhanaka. Langsung malaikat bilang maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah atau kata-kata subhanaka atau subhanallah itu ibu sebutkan kalau ibu lagi mau menafikan segala sesuatu yang enggak Allah. Contoh, ada orang bilang, Tuhan kan ada tiga, subhanallah. Paham ya? Subhanallah, Allah enggak gitu. Itu baru, kamu merasa lebih tahu daripada aku, subhanallah. Paham ya? Subhanaka. Ini kata malaikat, jadi subhanallah itu bukan untuk sesuatu yang menyenangkan, tapi untuk sesuatu yang membuat Anda kaget dan tidak seharusnya, dan Anda pengen mensucikan Allah daripada perkara yang seperti itu. Ada orang, ada misalnya ada orang yang nyembah selain Allah, subhanallah. Ada anak umur 30 tahun gak sholat Jumat, subhanallah. Nah, itu kata-kata yang pertama keluar, subhanallah. Kalau kita, subhanallah indahnya gitu kan ya. Itu beda. Masya Allah. Bukan subhanallah ya, tapi kalau salah-salah dikit ya gak apa-apa lah. Yang penting yang disebut masih nama Allah ya, bukan astaga naga gitu kan ya. Paham ya? Jadi coba dilatih supaya nanti kalau pas sakaratul maut tuh enak. Gitu ya. Ada orang yang enggak ngelatih zikir, dilatih pas sakaratul maut yang disebut yang lain. Paham ya? Nah, maka latihan zikir yang baik itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kalau ngelihat sesuatu yang enggak pantas, yang jelek, yang enggak bagus, ucapkan subhanallah. Kalau lihat sesuatu yang bagus, masya Allah. Dapat sesuatu dan mau bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Mau membesarkan Allah, Allahu akbar. Tapi yang enggak apa-apa juga, ibu-ibu misalnya udah terbiasa lihat sesuatu subhanallah, ya udahlah enggak apa-apalah ya. Namanya juga udah terbiasa, gitu kan ya. Tapi maksudnya mau jelasin aja, kata-kata malaikat subhanaka artinya adalah ya Allah, aku tuh cuma konfirmasi, gitu kan ya. Itu pun yang kau yang nyuruh aku, gitu. Kenapa? Lihat nih, subhanaka la ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma alam tanah, kecuali yang sudah diilmui kepada kami. Artinya malaikat itu kayak komputer. Malaikat itu kayak komputer, dia enggak bisa belajar, bisanya diinstal. Paham maksudnya? Alam tanah di sini nih, illa ma alam tanah. Alam tanah di sini bukan maksudnya belajar, tapi diinstal. Kami tidak punya ilmu kecuali yang dikasihkan pada kami. Berarti setiap perbuatan malaikat itu Allah yang atur, termasuk diananya. Paham sampai di sini? Berarti bukan protes ya? Karena malaikat enggak bisa protes. Allah nyuruh supaya kita itu tahu sinnya kayak apa, babaknya kayak apa, ceritanya kayak apa. Paham sampai di sini? Lalu kemudian apa dikata oleh malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, engkau berbuat sesukamu ya Allah, enggak apa-apa. Lalu kemudian berkata Allah, qala, berkata Allah, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Oke, lihat nih. Tadi sudah dikasih ini namanya, ini Adam, namanya ini Adam, ini namanya Ender, ini namanya, namanya, namanya ini. Oke, selesai. Malaikat sebutkan. Malaikat enggak bisa. Setelah malaikat enggak bisa, Allah bilang, "Adam, sebutin pada malaikat." Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka kemudian Adam menyebutkan nama satu persatu dan enggak ada yang salah. Adam hafalannya kuat. Adam belajar singkat, cepat, kuat. Disebutin nama-nama benda surga dan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang Allah ajarkan pada dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat. Sudah ketahuan di sini? Ada tingginya dan lebihnya manusia dibanding malaikat? Sudah. Lantas setelah kemudian Adam kemudian mengatakan, maka Allah berkata, qala Adamu anbihum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika sudah disebutkan nama benda-benda surga itu, qala alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lihat baik-baik, Allah bilang, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kamu bahwasanya aku tahu semua hal. Lihat, aku tahu semua hal. Aku tahu apapun itu, bahkan yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tidak sampaikan. Sama di sini, ini penting banget. Kenapa? Lihat ya, di dalam Al-Quran kita sudah tahu tadi kejadiannya. Allah bilang pada malaikat, di situ ada siapa? Ada iblis. Yang ngomong siapa? Yang enggak ngomong siapa? Berarti yang menyampaikan siapa? Malaikat. Yang nyimpan siapa? Itu tuh, lihat tuh. Aku tahu, kata Allah, siapa yang ngomong, apa yang kau sampaikan, dan apa yang kau sembunyikan. Yang nyembunyiin siapa? Iblis. Artinya dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pertama, pelajaran pertama Allah kasih tahu, tuh kan, lihat, kenapa aku milih Adam? Karena Adam punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat? Dua hal. Manusia menumpahkan darah, manusia merusak. Tapi apa yang diketahui oleh malaikat juga tapi tidak disampaikan? Adam punya akal yang malaikat enggak punya. Itu yang dia ketahui. Makanya dia bisa belajar, malaikat enggak bisa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Anda tahu ketika ada orang marah tapi nyindir. Dia ngomongnya ke sini, panahnya ke situ. Apa maksudnya? Allah lagi ngasih tahu. Karena Anda, pas aku bilang, aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, ada yang gerundel tuh, ada yang hatinya panas, ada yang hatinya gak terima, tapi dia gak mau ngomong. Dikira aku gak tahu. Allah bilang, aku tahu. Dan yang dengar ini juga malaikat serta iblis. Iblis tahu, oh ternyata manusia itu bisa menyebutkan nama benda-benda yang gak pernah bisa disebutkan oleh malaikat. Dia punya lebih daripada malaikat. Iblis juga ngerti nih, lihat. Maka Allah bilang, tuh lihat, saya tahu apapun di atas muka bumi ini, ataupun apapun di atas semuanya. Saya tahu langit, saya tahu bumi, saya tahu semuanya. Di dalam hati kalian saya tahu, yang kalian sampaikan saya tahu, yang kalian sembunyikan saya tahu. Yang disembunyikan malaikat, bahwa manusia punya akal. Yang disembunyikan iblis, dia ngerundel. Dia enggak mau terima Adam. Family di sini. Oke, apa pelajarannya? Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi di rumah tangga. Kalau ada masalah sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang enggak harus disampaikan secara terbuka di depan umum, jangan di DM. Jangan di story. Jelas ya? Ustaz, saya tuh cuma berusaha menyampaikan apa yang Ustaz bilang. Kalau ada masalah itu disampaikan, jangan publik. Tahu ya, komunikasi antar suami istri. Oke, sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Siapa yang menyampaikan, siapa yang diam dan segala macam, Allah sudah buktiin. Setelah Allah buktiin, Allah katakan, "Wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam." Oke, kalian sudah tahu semua? Kenapa saya milih orang ini? Kenapa saya milih Adam? Karena dia punya sesuatu yang kalian enggak punya. Dia bisa mengemban sesuatu yang kalian tidak bisa. Maka Allah katakan, "Nah, kalau sudah, silakan semua sujud kepada Adam." Semua sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kali Allah bilang? Enggak. Allah bilang ini berkali-kali. Dalam ayat-ayat berikutnya, dalam tafsir-tafsir, dalam hadis kita tahu bahwa Allah itu bilang berkali-kali, "Saya akan menciptakan manusia namanya Adam untuk menjadi khalifah. Dan kalau sudah diciptakan, kalian akan bersujud sama dia." Kenapa? Bukan menghebatkan dia, bukan membuat dia merasa mulia, bukan. Tapi karena aku yang nyuruh. Kenapa? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Jangan sampai di sini. Maka saya bilang, Allah buat matahari, enggak pernah ada orang sujud pada matahari, atau enggak pernah malaikat suruh sujud sama matahari. Allah buat alam semesta yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, begitu memesona, dan Allah enggak pernah suruh untuk sujud. Bahkan iblis pun ketika diciptakan, jin, itu enggak pernah ada dalil bahwa seluruh malaikat disuruh sujud sama iblis. Tapi manusia, Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah. Dan setelah kemudian Allah menciptakan manusia, Allah suruh semua langit untuk sujud kepada manusia. Paham sampai di sini? Sudah tahu betapa istimewanya Anda itu? Anda kan keturunan Adam tuh. Nah, dulu nenek moyang kita ras manusia itu dimuliakan oleh seluruh alam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa, kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Sudah tahu cara jawabnya, Ustaz? Tapi di situ dikatakan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis cuma nongkrongnya sama malaikat, tapi dia bukan malaikat. Maka semuanya bersujud kecuali, baru dia terang-terangan mengatakan, "Saya tidak mau." Kenapa? Dari awal ketika belum diciptakan, dia ngerundel, dia nyimpen dalam hati. Apa bahasa Sundanya tuh? Kalau bahasa Jawa yang gerundel, bahasa apa? Menggerutu, gerutu keluar. Yang nggak keluar apa? Batin ya, ngebatin lah ya. Oke, dia tuh ngebatin. Dan ketika ngebatin dia nggak mau lakukan. Pas di sini dia baru bilang, "Saya menyatakan pembangkangan secara terbuka." Lihat hasilnya. Kalau ada orang diem, lihat ya. Kalau ada orang masalah, lalu diem, setan nambahin terus tuh. Iblis temennya dia tuh nambahin terus. Sampai satu titik dia meledak. Padahal masalah ini bisa diselesaikan tanpa meledak. Kalau pas masih kecil itu bisa diselesaikan. Tahu tanaman putri malu? Kecil dia bisa dicabut? Nusuk jarumnya? Enggak. Kalau masih kecil Anda ambil itu enggak sakit. Tapi coba kalau dia sudah gede, sudah jadi kayak pohon gitu, sudah berkayu gitu, itu jarumnya parah banget. Bahkan bukannya nusuk, luka. Artinya apa? Kalau pas masih kecil kita gak cabut tuh benih-benih yang kayak gitu-gitu tuh, nanti pas sudah gede, orang bukan hanya malas, tapi gak bisa. Awalnya kita gak mau nyabut karena malas. Ah udahlah, malas gue kalau mau ngomong sama dia. Malas nih awalnya nih. Udah gede, bukan malas lagi, gak bisa dicabut. Paham ya? Dan fisik itu sama non fisik, penyakit fisik dan penyakit hati, lebih susah nyelesain yang mana? Paham? ini kejadian pada iblis, belajar makanya. Iblis itu diam. Setelah dia diam, lantas dia meledak. Ustaz, suami saya tuh ustaz kayak iblis. Kalau ada masalah dia diam aja. Oke, saya mau kasih tahu. Diamnya perempuan sama diamnya laki-laki berbeda. Kalau diamnya laki-laki itu diperlukan sama dia supaya dia bisa tenang dulu. Maka kalau lagi ada masalah, ibu-ibu jangan ngajak ngomong terus. Paham ya? Nanti dia malah stres, bunuh diri dia nanti. Oke, kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah, diem di awal gak masalah. Yang penting jangan lebih 3 hari. Jangan lebih berapa? 3 hari. Dan juga kalau misalnya bagusnya, tentuin waktunya. Oke, aku ngerti kalau kamu perlu diem, perlu berapa lama. Paham ya? Jangan diemnya gak terbatas. Aku nih lagi marah. Iya, aku ngerti kamu lagi marah. Udah, biarin aja dulu. Kasihin kopi, sudah selesai. Biarin dia mikir dulu. Karena dia gak bisa langsung ngomong. Perempuan aja kadang-kadang begitu kan. Gak bisa langsung diajak ngobrol. Tiba-tiba tidur aja gitu kan. Yang laki-laki bilang, kamu gak mau nyelesain masalah. Dia tidur aja. Kenapa stres? Kalau dipaksa manusia lagi kayak gini, yang ada sepaneng, bukannya malah nyelesain masalah. Yang dimaksud diem di sini adalah dia diem gak mau nyelesain masalah. Dia diem dalam perkara yang dia harus diselesain. Kalau diem dalam perkara suami istri, lagi marahan, diem 15 menit oke lah, diem 30 menit oke lah, asal jangan mati aja di waktu-waktu itu, paham ya? Makanya kalau takut mati ya jangan ribut banyak lama-lama, paham ya? Diam untuk nyelesain masalah nggak apa-apa. Laki-laki itu tipenya kayak gitu. Laki-laki itu kadang-kadang nggak mau ngobrol. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembelih anaknya, diam dulu dia. Setelah dia bisa menguasai, baru bilang sama anaknya, gimana menurut kamu? Gitu kan ya. Lah kan itu Yaumul Arafah kan begitu. Beliau dapat mimpi dari tanggal 8. Dari tanggal 8, dia sudah ngerti itu adalah permintaan Allah. Tapi dia masih bingung. Maka dia kemudian diem dulu. Sampai tanggal 9 dapat mimpi lagi, Yaumul Arafah, bahwa saya mengerti sekarang bahwasanya saya benar-benar disuruh oleh Allah. Baru minta pendapat anaknya. Berarti laki-laki sejati kalau lagi marahan memang diem. Justru kalau dia lagi marah, dia main tangan, itu yang bahaya. Lagi masalah dia kemudian ngomong, itu biasanya keras. Makanya gak kayak perempuan. Perempuan kalau lagi marah, lagi sedih ya ngomong. Itu bedanya. Nah maka diem di sini maksudnya diem dengan cara iblis ya, bukan diem yang laki-laki. Paham sampai di sini? Kalau mau membedakan lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Oke. Setelah semuanya diem-dieman, akhirnya gue semuanya diem. Setelah iblis diem-dieman, lantas iblis berkata, saya membangkang secara terbuka. Saya gak mau sujud pada Adam. Siapa dia? Dia newbie, belum terbukti, gak kayak saya. Apa bisanya dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Lagian Allah malah nyuruh saya untuk sujud pada dia. Masa kita sujud pada makhluk, bukan pada Allah? Ya dia bikin-bikin teori, dia bikin-bikin dalil. Intinya dia gak mau sujud. Maka kata Allah, wa kana minal kafirin. Itulah pertama kali Allah nyebut kafir itu. Maka pertama kali Allah katakan, makanya iblis termasuk orang-orang yang kafir. Bukan orang ding. Wa kana minal kafir, maka dia termasuk golongan yang kafir. Golongan yang kafir itu apa? Menutup diri dari kebenaran. Ya Allah, kurang apa iblis, ibu? Iblis itu sudah ada di surga lama, nongkrongnya sama ibu-ibu, nongkrongnya sama siapa? Kalau ada sesat-sesat dikit ya wajar, karena temennya sesat semua. Ibu-ibu pada julid, kenapa? Tetanggaan julid semua. Ya wah, ini nongkrongnya sama malaikat, ibu. Apa yang membuat, apa yang kurang gitu loh maksudnya. Sudahlah lama, ibadahnya lama, disuruh ngurus berhasil, gak punya track record buruk, nongkrongnya sama malaikat, dipuji sama Allah sebagai abid. Iblis itu nickname-nya abid, hamba Allah yang paling taat. Coba bayangin, itu iblis tuh. Kurang apa lagi? Dia gak bisa, dia suruh apapun bisa. Yang dia gak bisa, ngeliatin newbie, ngeliatin orang baru muncul, ngeliatin manusia yang belum ada track record. Itu kurangnya dia. Kumpul-kumpulnya salah. Kafir artinya apa? Sudahlah punya orang-orang di sekelilingnya yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, dapat kajian tiap hari, baca Quran sudah, orang tuanya soleh dan soleha, dibeliin semuanya, tiba-tiba mau murtad. Paham? Itu kafir, menutup diri dari semua fasilitas-fasilitas dia. Paham ya? Kadang-kadang kita mikir gak ada orang kayak gitu. Heran saya ya, ada orang, anak-anak yang dia bukan siapa-siapa, bapaknya miskin, ibunya miskin, gitu ya. Bapaknya kadang-kadang malah bapaknya tuh mantan bandit, ibunya enggak ngafal kecuali trikul, kul auzu, kul auzu lagi sama kulhu. Tiga kul doang, tapi anaknya hafiz. Anaknya pesantrenan. Tapi ada anak yang lain, semua fasilitas sudah ada, tapi dia malas. Bukannya malas, dia nyerang Islam. Bukannya nyerang Islam, bilang Islam itu bukan agama yang bagus. Kok bisa? Bisa difahami? Kafir itu bukan keadaan orang jahat, enggak. Dia nutup diri dari kebenaran. Oke, benar, benar, benar. Tapi bodo amat, gua kagak mau. Wa kana minal kafirin. Nanti akan kita bahas kenapa orang-orang kenapa bisa jadi kafir. Lah, setelah itu selesai ya. Tadi sin tadi sudah selesai, sin ini sudah selesai, sin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sudah selesai. Semua suruh sujud, enggak mau tuh iblis. Iblis kemudian disuruh keluar daripada surga. Setelah disuruh keluar daripada surga termasuk orang-orang kafir, maka Adam maka Allah bilang, "Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Ya udah Adam, sekarang kalian tinggal dulu sementara di surga. Diem dulu di sini ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula min harogodan haitsu syi'tuma. Dan makan semuanya, apa saja, sebanyak apapun, semua yang ada di dalam surga ini oleh kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi cuma aku minta jangan deketin buah yang ini. Ini aturan pertama Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarah. Jadi kemudian kalian boleh makan semua ini kecuali jangan makan pohon yang ini. Jelas ya? Itu aturan cuma satu. Semua dimakan, satu enggak boleh. Tahu tugas syaitan? Tahu tugas syaitan? Menjadikan semua yang banyak lu jadi enggak berharga dan yang satu ini jadi berharga banget. Paham sampai di sini? Belum paham? Selingkuh juga begitu. Paham ya? Anda punya istri yang cantik, pintar masak, sabar, lalu kemudian apa lagi? Pintar usaha, segala macam. Mendadak semua kelebihan dia tuh Anda buta dengan itu. Tiba-tiba ada orang lain cantik enggak? Itu nih, ngomongnya juga biasa, pendidikan ya biasa, segala macam ya biasa, tapi jadi cantik banget. Nah itu tugasnya syaitan. Ini serius ini. Makanya kalau ada kata-kata is, itu pelajarannya banyak. Termasuk dunia. Tahu gak orang gak bahagia itu apa? Orang yang gak bisa menikmati sekeliling dia, pengennya yang lain. Punya handphone Samsung, gitu kan ya? Pengennya IPIN. Apa maksudnya? Karena mendadak jadi gak menarik bagi dia. Padahal handphone yang sono emang menarik, sama-sama aja. Tapi mendadak jadi menarik. Lekuknya itu loh Ustaz. Di belakangnya tuh ada boba tiga itu loh Ustaz. Yang saya tuh bobanya enggak ada Ustaz. Jadi menarik banget. Itu loh Ustaz, karena ya itu tadi tugas iblis itu membuat yang Anda enggak punya jadi Anda pengen banget sehingga Anda tidak merasa syukur terhadap apa yang Anda punya. Lah buktinya apa? Belilah tuh IPIN 21 juta misalnya atau 30 juta misalnya ya. Setelah Anda pegang itu ya, Anda akan lihat yang lain lagi bagus. Serius ini. Makanya semua manusia itu kesetanan. Memang semua manusia itu ya setan. Bukan semua manusia itu digoda oleh, apakah usah tidak? Lebih parah. Lebih parah. Orang, semua orang yang lebih tinggi imannya digodanya lebih kuat. Serius, kenapa? Setan godain saya itu kalau berhasil hadiahnya lebih banyak. Karena saya bakal nyesatin yang lain. Paham maksudnya? Artinya kalau ibu-ibu sama saya semuanya digoda. Iya, semuanya digoda. Nah, makanya kemudian dikatakan tadi, wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan dekati semua pohon yang satu ini. Lah kenapa enggak boleh dideketin? Karena kemudian kalau Anda deketin, Anda termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan ya. Kalau Anda deketin termasuk orang-orang yang zalim. Nah, lalu kemudian kita lihat, sudah berganti ya. Adam, Anda dan istri Anda semua masuk ke dalam surga. Semua boleh makan kecuali satu pohon. Kalau kamu makan satu pohon, fatakuna minadz zalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah Anda menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Paham ya? Itu loh yang banyak, kenapa gak mau dimakan. Islam itu aturannya banyak, Ustaz. Islam tuh yang gak boleh dikit, cuma babi dan turunannya, paham? Ya cuma turunannya banyak, Ustaz, ya itu masalahnya. Ada kuas gitu kan ya, ada gelatin, tulangnya bisa jadi apa dan segala. Ya babi, darah, coba banyakan yang dilarang atau banyakan yang dibolehin. Lah kenapa orang tuh nyarinya yang haram ya? Paham gak sih maksudnya? Ya diantara banyak yang Allah boleh itu loh, nikmat-nikmat semua itu. Lah kenapa ya nyarinya haram? Ya setan memang. Paham ya? Ya memang godaan setan, godaan iblis menjadikan yang gak boleh jadi menarik. Ustaz, kata orang selingkuh tuh ada manis-manis ya Ustaz? Ya itulah setan itu. Paham ya? Setan itu menjadikan yang berbahaya jadi nikmat. Menjadikan sesuatu yang gak boleh jadi dicari. Itulah tugasnya iblis atau setan. Oke, okay? Wakana minal kafirin. Sebentar, jadi hilang nih ayat ini. Oke, okay, wakana minaz zalimin. Sebentar, mana ini? Oh ya ini fatakuna minaz zalimin, sorry. Hai sosyituma wala takroba hadhi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini, berarti engkau orang yang zalim. Pelajaran berikutnya, pohon apa namanya? Pohon apa namanya? Yang yang sudah datang bilang gak ada. Yang bilang pohon huldi. Satu, dua, tiga, empat. Oke, banyak, lumayan. Nama pohonnya bukan pohon huldi. Nama pohonnya adalah pohon ini. Pohon ini dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Lihat tuh, wala takroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon ini. Paham ya? Benar ini. Ibu-ibu tahu kalau semut punya nama? Belum tahu. Namanya tatang. Tatang seekor nyamuk, ah tatang. Paham ya? Enggak, itu beda lagi. Oke, baik. Coba perhatiin. Wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon? Jelas. Ustaz, dalam Al-Quran itu pohon khuldi, Ustaz. Baca lagi di dalam Al-Quran, khuldi adalah nama yang dikasih oleh iblis. Cara iblis nipu Anda adalah dengan ngasih tahu informasi yang salah. Paham? Ingat ya, di dalam dunia ini juga berlaku. Iblis ngasih informasi yang salah. Selingkuh itu jantan. Salah atau betul? Ngelawan suami itu modern. Benar atau salah? Ingat ya, iblis itu senjatanya ngasih informasi yang salah. Dalam bahasa Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin. Dia gak bisa dorong Anda ke diskotik, enggak. Dia gak bisa dorong Anda makan narkoba, enggak. Dia gak bisa dorong Anda berzina, enggak. Tapi dia bisa menyesatkan Anda dengan cara apa tadi? Memberikan informasi yang salah. Mau tahu contoh informasi yang salah lagi? Ya gak apa-apa lah, zina itu normal. Yang penting gue masih biayain anak yatim. Emang lu lebih baik daripada gue? Paham? Apalagi yang dia ngomongin, anak ustad juga zina. Berarti aku wajar dong. Gak apa-apa lah yang terakhir. Ini kan masih lebih mending, nanti bisa tobat lagi. Informasi yang salah itulah yang membuat Anda semua itu jadi berbuat maksiat. Lihat coba setiap maksiat kita, itu semua dari informasi yang salah. Allah itu maha pemaaf, gak apa-apalah. Allah itu maha pemaaf, gak apa-apalah. Itu informasi yang salah tuh. Bukannya harusnya memang ibu tuh ngurusin anaknya. Kenapa dia minta sesuatu balasan daripada saya? Informasi, semua informasi yang salah itu membuat orang maksiat. Adam tinggal di surga, makan semua boleh, jangan dekati pohon yang Allah bilang itu pohon khuldi. Tahu apa arti khuldi? Khuldi asal katanya khalidina fiha. Artinya adalah khuldi artinya abadi. Setan bilang, iblis bilang, kamu kan tinggal di surga ya, enak nggak di sini? Enak, masih benar tuh. Oh iya, aku juga pernah tinggal di surga tuh, enak banget. Tapi tahu nggak? Lu tahu nggak sih? Kalau tinggal di surga kayak aku, lama-lama Allah suruh keluar. Oh, berarti aku harus keluar dari sini nantinya. Iya, emang kamu mau keluar dari sini? Enggak, ada cara supaya kamu bisa tinggal selama-lamanya di surga. Gimana caranya? Ada buah namanya khuldi, buah yang membuat orang selama-lamanya tinggal di... Udah gak setan saya. Enggak, saya cuma ngasih tahu. Setan tuh begini ceritanya. Dia bilang, lu percaya dia sama gua? Lu masa gak percaya sama gua sih? Ya kan, tapi kan lu kan terlaknat sama Allah. Iya, gua memang terlaknat, tapi gua sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu di sini selama-lamanya, gak kayak saya. Jangan keluar lah dari sini. Aku cuma nasihatin aja sih. Kalau kamu mau ya boleh, kalau gak mau juga gak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sayang banget dilewatin tuh. Apa tuh gua khuldi? Itu setan tuh begitu. Setan ngasih tahu tuh buah khuldi. Emang itu buah yang bisa membuat orang selamanya di surga? Enggak. Tapi setan ngasih nama supaya menyesatkan. Paham ya? Allah ngasih tahu buahnya namanya buah, sorry, pohonnya adalah pohon. Allah enggak ngasih tahu bahkan itu namanya apa. Karena Allah pengen kasih tahu ini enggak penting. Cuma ini ujian. Ini enggak penting. Ini ujian. Gak ada khasiat apapun. Yang lain tuh lo banyak. Semua kayak, cuma gak boleh satu pohon aja. Gak boleh. Setan ngomong lagi, tau gak kenapa Allah gak boleh? Karena kalau kalian makan buah itu, selain kalian bisa hidup selama-lamanya di surga, kalian punya pengetahuan kayak Allah. Ayo lo, mau gak? Lama-lama tertipu atau tidak? Sekali iklan gak apa-apa, dua kali iklan gak apa-apa, tiga kali iklan gak apa-apa. Cuma lama-lama iklan, nah tertipu juga nih dua orang nih. Maka kemudian, ini untuk ke depan. Fa'azzallahumma syaitonu anha. Syaiton menyesatkan, menggelincirkan mereka berdua daripada surga. Dengan cara apa? Syaiton berhasil untuk mengangkat yang tidak boleh menjadi sangat diinginkan. Sementara yang boleh, semuanya jadi sia-sia. Padahal sebelum-sebelum sudah ada cerita apa? Adam masuk ke surga, dikasih Hawa, dikasih pendamping supaya enggak sendirian, makan buah apa aja banyak di sana. Pokoknya surga itu ya kayak yang mau kita masukin ya surganya Adam. Ada sungai dari madu, dari segala macam, ada barang-barang kalau diminum enggak akan haus lagi dan segala macam. Itu semua di surga, tapi mendadak kualitasnya hilang semua demi satu pohon yang tidak ada nama. Demi satu pohon yang bahkan dia enggak atau khasiatnya apa? Cuma katanya. Katanya siapa? Katanya iblis. Paham sampai di sini? Jelas ya? Belum sampai pada aturan, tapi ibu-ibu sudah tahu. Ini aturan pertama oleh Allah. Jangan makan satu buah dari pohon. Nanti kalau kamu makan, kamu jadi orang yang zalim. Itu aturan pertama. Zalim itu apa? Tidak pada posisinya. Alias apa? Rusak. Rusak. Dan lihat di dalam Al-Quran nanti cerita pertama. Nanti ini untuk berikutnya ya. Setelah ada makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka pertama kali yang dilakukan oleh kerusakan itu adalah dia menyingkap aurat. Ya, jadi kerusakan pertama setelah dia makan buah ini, dia buka aurat. Buka aurat. Makanya, lalu kemudian dia nanti ngambil benda-benda, sorry, apa pohon-pohon surga yang ada daun-daunnya dia pakai untuk jadi baju. Padahal sebelumnya dia gak ada aurat. Ketika kerusakan pertama, aurat. Artinya apa? Lihat pelajaran dari sini, nanti besok kita lanjutin. Setiap maksiat itu akan ngasih anda kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Setiap kemaksiatan itu pasti akan ngasih anda kesulitan dalam hidup. Belum ustadz gak ada, lihat itu ustadz. Orang kaya, zina, prostitusi, jual narkoba, baik-baik aja ustadz, anaknya banyak, istrinya juga banyak, dia baik-baik aja. Belum aja. Tapi setiap kemaksiatan pasti menghasilkan kesulitan di dalam hidup. Dalam kasus Adam dan Hawa, yang pertama kesulitan hidupnya adalah dia terbuka auratnya. Maka banyak orang berkata, jangan remehkan aurat. Kenapa? Karena Adam pertama kali kemudian melakukan kesalahan, auratnya dibuka, dan itu adalah awal daripada seluruh maksiat-maksiat yang lain. Paham ya? Jadi orang bilang, cuma kerudung aja, cuma jilbab aja, cuma aurat doang kok ustaz, cuma kaki doang ustaz. Hati-hati, jangan remehkan aurat. Karena nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa, itu kemudian mereka setelah makan buah ini, yang pertama kali dibuka adalah auratnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat ke berapa nih? 30 34 ya? Eh. 33 ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya dan kita bahas tentang masalah pentingnya aturan di dalam Islam, melanjutkan yang kemarin sehingga kita tahu bahwa keluarga itu juga ada aturan.
1: Jangan pernah berpikir bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa? Kalau saya ngomong mati, mau mati, orang usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kalau nanti nafas sudah hilang, ambil lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

apa keutamaan bulan Zulhijjah ini? Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah, beramal pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadihil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, sampai Ramadan, sampai Zulhijjah, maka hari yang paling disukai Allah beramal adalah 10 hari. Yang dimaksud 10 hari itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah nanti. Mudah-mudahan umur kita sampai ke sana insyaallah. Andai tidak sampai, niat dari sekarang, innamal a'malu binniat. Tidak ada hari yang beramal lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih baik min hadhil ayyamil ashri, daripada 10 hari ini. Sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang, kharaja binafsihi, keluar membawa nyawanya, wa malihi, membawa hartanya, walam yarji' min dhalika bisyai', dan dia tidak pulang membawa hartanya, hartanya habis fi sabilillah, nyawanya melayang jihad, barulah bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau ada di antara bapak ibu pernah perang jihad ke Palestina, pulang lagi ke Depok, masih kalah dengan amal 10 hari. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa beramal 10 hari nanti insyaallah. Apa amal yang paling afdol 10 hari itu? Nanti ada orang yang berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dia berpuasa. Maka ada yang melarang, jangan puasa. Yang satu mengatakan, silakan puasa. Akhirnya jamaahnya bingung. Maka kita ambil pendapat ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah, imam keempat mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, as-siyamu fiha sunnatun, maka berpuasa di awal bulan Zulhijjah itu adalah sunnah. Maka kalau ada bapak ibu yang berpuasa, silakan. Yang tidak puasa, ya silakan puasa lah. Enggak puasa ya enggak apa-apa, sunnah. Apalagi ibu-ibu yang ada utang kemarin 7 hari belum dibayar, bagus sekali. Nanti silakan, niatnya bukan niat puasa sunat, tapi niatnya qadha, niatnya mengganti puasa. Qadha, qadha itu mengganti, bukan tempat cuci tangan. Mengqadha, mengganti puasa yang kemarin, niatnya saya niat puasa mengqadha, ganti puasa kemarin yang tinggal 7 hari, dilaksanakan di bulan Zulqa'dah, maka qadha-nya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunnat. Itulah untungnya kalau suaminya ngaji, pulang dari sini suaminya mengingatkan, puasa ya beb. Tapi kalau suaminya enggak ngaji, istrinya puasa pun dia larang. Ini kalau ada puas suami yang tidak pernah mengingatkan istrinya tentang mengganti puasa, dan dia malah melarang istrinya berpuasa, ini adalah ciri-ciri suami Fir'aun. Mudah-mudahan dibukakan liang lahatnya. Jangan diaminkan. Nanti kalau diaminkan meninggal suaminya, memang bapak siap menggantikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Ustaz Somad tadi ngomong mengganti puasa, kok ibu-ibu? Karena ibu yang kemarin puasanya tinggal 7 hari, rupanya bapak tinggal 17 hari. Maka bapak-bapak juga nanti puasa qadha insyaallah dapat niatnya, dapat qadha-nya, tapi niatnya cukup, saya niat puasa qadha mengganti yang tinggal kemarin. Qadha-nya dapat, kalau kebetulan dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, dapat puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat Kamis, dan dapat pahala puasa awal bulan Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gak bisa 8 hari, 7 hari, gak bisa 7 hari, pilih Senin, Kamis, 2 hari, Senin, Kamis gak bisa, Senin aja, Senin pun gak bisa, dekat sungai dari sini. Ustaz maksudnya nanya sungai, untuk apa kau hidup buat semak Depok ini aja? Mengapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Laka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa kau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka ketika amalku diangkat malaikat, ditunjukkan kepada Allah.
malaikat bercerita, orang ini sedang berpuasa ya Allah. Jangan sampai amal kita diangkat. Allah bertanya ke malaikat, waktu amalnya diangkat dia sedang apa? Sedang chatting. Kalau bisa kita beramal berpuasa, hendaknya itulah yang dicintai disukai Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita, berpuasa kita insyaallah. Amin. Saya tausiah ke salah satu kantor, datang bapak-bapak, kumisnya melintang, badannya berotot, seragamnya gagah, perkasa. Enggak boleh sebut nama. Nanti kalau saya sebut dia senyum sendiri. Ustaz Somad? Iya, Pak. Ada yang mau saya tanya sama Pak Ustaz. Apa namanya? Saya segan depan orang banyak. Bisa kita empat mata Pak Ustaz? Jangankan empat, tiga pun bisa. Apa namanya? Saya gak bisa puasa Pak Ustaz. Badan tegap berotot, pakai seragam, kumis melintang, gak bisa puasa. Kenapa Bapak gak bisa puasa? Buah pinggang ginjal saya sudah dicopot satu, dicabut di Malaka. Kata dokter kalau saya puasa mati. Gak boleh puasa. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi yang gak bisa puasa seperti kami ini gimana Pak Ustaz? Yang gak bisa puasa, maka memperbanyak sholat-sholat sun, sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadkurullah, duduk zikir mengingat Allah, jangan keluar masjid, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang enggak bisa puasa sunat, banyak-banyak sholat sunat. Saya puasa sunat enggak bisa Pak Ustaz, sakit lambung, sakit ini. Enggak usah kau sebutkan, banyak kali penyakitmu. Sholat aja, sholat pun enggak bisa Pak Ustaz, ini lutut udah mulai sakit, mata. Udah kalau gitu duduk, baca Quran. Baca Quran. Ustaz kita Muhammad Faisal baca Quran, Masya Allah. Yang mau nyetorkan hafalan ke Ustaz Rahmat Muradu, 30 juz dalam kepalanya. Kepala Ustaz Somad juz 30, 30 juz dengan berbagai macam kiraat. Ada kiraat Hafs an Asim, ada kiraat Warsh, ada kiraat Kumbul, ada kiraat Ibnu Katsir, berbagai macam kiraat. Maka para penghafal Quran membaca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas tanpa salah satu pun, tanpa melihat Quran sekali duduk, barulah beliau berikan sanad ijazah. Aku berikan sanad ijazah hafal Quran kepada engkau sebagaimana aku menerima sanad ijazah qiraat Hafs an Asim dari guru-guruku. Mudah-mudahan anak bapak hafal Quran dan bisa mengambil sanad qiraat dari beliau insyaallah. Saya Pak Ustaz ngelaca Quran pun enggak bisa, karena asal melihat ayat ini titik nun jadi tiga. Puasa enggak bisa, sholat sunat enggak bisa, baca Quran enggak bisa. Yang alternatif terakhir, memperbanyak zikir.

0: saya. Saya Pak Ustaz zikirnya enggak bisa kuat, suara saya hilang. Udah kalau gitu enggak usah kuat.
1: Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi. Aku beristighfar kepada Allah, wa atuhu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Mi'ata marrah fil yaumi wal laila, 100 kali sehari semalam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa, yang diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, beristighfar 100 kali. Kita
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mayam nampak beras. Kenapa tidak beristighfar? Astaghfirullahalazim. Jangan gara-gara ngejar target 100 kali lantas istighfarnya enggak jelas. Tetap pelan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Karena ada orang mau cepat. Apa ini?
1: Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak amalan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan insyaallah, amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya maka dibahagiakan Allah dia insyaallah, amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan cara memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Bersolawat. Man salla alaiya salatan. Kenapa Ustaz Soman hari ini bersemangat sekali tausiahnya?
0: Saya bisa ngelihat gambar saya di layar ini. Kadang di tempat lain kita enggak tahu gimana gaya kita. Hebatnya di mana kita ini sekarang? Di Masjid Syuhada Perumahan Beji atau Beji? Beji Permai ini bisa kita lihat diri kita di sana. Hai guys.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Maka kita mesti memperbanyak sedekah. Orang jelas-jelas suruh membangun masjid kok. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Saya enggak mau salawat pakai sayyidina. Ya enggak apa-apa. Jangan karena teman kita enggak pakai sayyidina, kita pakai sayyidina. Yang yakin pakai sayyidina, ya sayyidina aja. Yang enggak mau pakai sayyidina, ya enggak usah. Jangan, kita udah tahu teman kita enggak mau pakai sayyidina. Lalu kita nyindir-nyindir. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini kan nyari gara-gara. Ini kita nih mau beramal, bukan mau kelahi. Udah tahu temannya enggak pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Emang dia enggak bisa balas? Dia juga bisa balas. Allahumma shalli ala enggak pakai sayyidina. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mari kita isi 10 hari ini dengan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 9 jangan sampai tinggal puasa sunat. Puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa Arafah, menghapuskan dosa, bukan hutang. Ini nanti habis Idul Adha pas ditagih, gimana hutangnya? Menghapuskan hutang setahun yang lalu. Enggak ada saya ngomong begitu. Kemarin Ustaz Somad ceramah di Masjid Syuhada, bisa diputar lagi rekamannya, enggak ada dia ngomong begitu. Saya enggak ada rekamannya. Ah, bisa diputar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Di situ masuk iklannya. Masyaallah, tabarakallah. Nyaman tablik akbar di Masjid Syuhada ini. Di tempat lain kalau tablik akbar, jamaah seperti di padang mahsyar. Enggak ada tenda. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun. Luar biasa, adem, ayam, tentram. Laki-laki dengan perempuan tidak dicampur aduk. Perempuan belakang. Begini mestinya tablik akbar. Daerah lain mesti meniru di Masjid Syuhada ini. Ini malah terkadang di bagian tempat lain, perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini sop apa namanya? Nanti kalau ditanya apakah ini sop mazhab Hanafi atau ini mazhab Maliki atau ini mazhab Syafi'i atau ini mazhab Hambali, enggak ada. Pasti ditanya ini sop apa? Ini sop Soekarno. Apa ini? Kata Presiden Soekarno, aku enggak pernah mengajarkan ini. Presiden Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kok merdeka jadinya? Nah, untuk tanggal 9 itu kalau bisa jangan sampai tinggal puasanya. Ibu-ibu bangun malam, masak sahur. Setelah masak sahur semua selesai, kasih suaminya makan sahur. Pas ditanya sama suaminya, kamu gak makan, Ma? Diet. Gak mau makan sama sekali. Rupanya sudah 2 piring di belakang. Ibu, masalah berat badan gak usah dipikirkan. Hidup ini gak terlalu berat. Yang berat itu mikirkan omongan netizen. Gak usah dipikirin omongan orang. Nanti kalau ibu kurus, apa kata tetangga? Menderita ya. Kalau gemuk, apa kata tetangga? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Gak usah terlalu pikirkan. Saya, kalau saya pikirkan omongan orang, gak jadi saya tausiah di sini. Sakit kepala saya, bam, meledak. Pecah pembuluh darah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, sir ala barakatillah, berjalanlah. Ya Pak Ustaz, tapi badan saya berat. Nanti kalau ada yang ngejek saya gimana? Bacakan dalilnya. Fa amman saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah yang diridhoi Allah. Siap makan daging kambing? Masyaallah. Mikrofon ini kalau saya ke sana dia berbunyi. Nah, jadi yang sana jangan sampai sakit hati, jangan ada dusta di antara kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nanti tanggal 9 saudara kita yang di Padang Arafah wukuf sehat semua. Kalau malam 1 tahun, malam yang paling mulia adalah inna anzalnahu fi lailatul, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, siang yang paling mulia adalah siang hari Arafah. Malaikat-malaikat paling banyak turun di Padang Arafah. Kita tidak bisa, maka kita insya Allah melaksanakan puasa insya Allah. Amin, amin, amin. Doakan supaya Ustaz Somad juga bisa melaksanakan puasa ini. Ustaz, kalau kami mati sebelum ini, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustaz? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka pentingnya kita berpikir baik, mendengar baik, melihat baik, merenung baik, berniat baik. Kalau mati kita, pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Beruntung ibu kalau suaminya ngaji, nanti malam tanggal 9 dia akan bangunkan ibu untuk tahajud dan masak sahur. Dia ambil air, dia percikkan.
3: Wake up my honey. Wake up my darling.
0: Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Kalau ada di antara ibu yang dibangunkan suaminya, alhamdulillah, sudah 30 tahun nikah, enggak pernah dibangunkan. Sekalinya membangunkan, minta temanin ke dapur kencing karena takut habis nonton film hantu. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Ustaz marah? Enggak marah. Tadi makan daging kambing, jadi agak berapi-api dia. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Qu anfusakum. Hai laki-laki, hai kepala rumah tangga. Jaga dirimu. Wa ahlikum. Jaga istrimu. Jaga anakmu. Nara. Dari api neraka. Laki-laki diberikan kuasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nanti malam tanggal 9 bapaklah yang akan membangunkan ibu untuk makan sahur persiapan tanggal 9. Siap? Masya Allah. Yang bilang siap, yang jomblo semua. Ini sekarang banyak nih anak-anak jomblo membangunkan orang bangun tahajud malam. Tahajud call namanya.
3: Yang tahajud ya.
0: Yang dibangunkannya anak gadis orang. Apa ini? Nanti kau bangunkan dia setelah menjadi istrimu.
3: Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Mana ada pacaran syariah?
0: La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodoh yang baik-baik insyaallah.
3: Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Dia gak tahu istrinya ngerekam dari belakang. Setelah ditanya,
0: tadi kok ngomong amin?
3: Untuk anak kita mah.
0: Saya ajarkan bapak menjawabnya. biar supaya lolos pulang nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah lewat. Sekarang tanggal 9 sudah masuk tanggal 10. Ayatnya dibacakan Ustaz Muhammad Faisal Qori kita. Fasalli li rabbika. Pada tanggal 10, sholli sholatlah. Rasanya belum ada ustaz yang mengingatkan kita tentang sholat Idul Adha. Karena biasanya semua orang sholat. Yang enggak pernah ke masjid pun Idul Adha pasti sholat. Bawa kupon. Harus ditanya. Kalau Idul Fitri, Masya Allah, tabarakallah. Sampean puasa? Sakit Pak Ustaz, sakit perut. Salat terawih, hidup kaki pegal-pegal. Hari raya, aku Islam Pak Ustaz. Bangkit semangat Islamnya. Takbir. Idul Adha, Masya Allah, tabarakallah. Petang hari tanggal 9 setelah berbuka puasa, tenggelam matahari malam tanggal 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bersahut-sahutan takbir, Masya Allah, sampai jam 2 malam. Begitu dilihat di masjid, rupanya flash disk. Jadi nanti banyak yang masuk surga ini VCD, flash disk. Kenapa tidak anak-anak kita yang dilatih bertakbir? Sempurnakan, muliakan, agungkan Allah. Orang-orang yang merasa berkurban, ini sapi saya yang paling hebat. Sapi saya beratnya 1 ton, limosin, import dari Australia. Maka itu kecil, yang besar adalah Allah. Makanya nanti kalau bapak-bapak pas berkurban dipanggil namanya. Kurban Masjid Syuhada, sapi yang pertama, beratnya 1 ton, harganya 100 juta. Langsung segera bertakbir Allahu Akbar, untuk mengecilkan kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Itu semua pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Salat Idul Adha, enggak perlu saya nasihatkan salat Idul Adha, karena semua orang salat Idul Adha. Yang enggak pernah salat pun salat Idul Adha, enggak juga salat Idul Adha, memang udah neraka jahanam depannya. Habis selesai salat Idul Adha, yang paling afdal adalah menyembelih sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabsyah. Kabsy, kalau kambing yang biasa, kambing kacang, bulunya pendek. Kalau kabs ini yang agak gondrong. Kambing apa namanya? Domba. Wah, ini di kabsyaini amla'aini, putih bersih, enggak ada warna lain. Bulunya putih bersih. Aqranaini, sudah bertanduk, sudah cukup umur. Fadhabahahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afdal menyembelih sendiri. Jadi bapak-bapak yang bisa menyembelih sendiri silakan, tapi kalau tidak tahu ilmunya jangan. Di beberapa tempat dia pede aja potong-potong, rupanya enggak tahu uratnya berapa yang putus. Yang putus urat makan, urat napas belum putus. Begitu talinya dibuka, sapinya berdiri. Dipanggil Ustaz Ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana ada jin masuk ke sapi? Kata jin, aku enggak pernah ganggu sapi. Itu ada 2. Satu namanya urat nafas, satu urat makan. Urat makan dengan urat nafas ini mesti putus dia. Ustaz kok tahu? Saya sudah ikut pelatihan dibawa oleh Juleha. Siapa ini Juleha Pak Ustaz? Juru sembelih halal. Bukan perempuan namanya memang. Saya dikasih golok, goloknya sudah saya bawa. Saya seumur hidup enggak pernah motong hewan. Saya memang nampaknya aja, tapi hati saya lembut guys. Gak sampai hati saya motong ayam. Seumur hidup gak pernah saya motong ayam. Begitulah lembutnya saya. Kenapa Ustaz hari ini ceramahnya luar biasa? Ini ceramahnya biasa aja, sound systemnya mantap. Saya potong. Tiba-tiba setelah pelatihan saya ditantang. Ustaz Somad sudah pelatihan, ini kami sediakan sapi. Oh, saya pantang ditantang. Langsung saya potong. Setelah itu sedihnya saya melihat sapi itu. Tapi setelah dimasak, tak sampai hati saya membiarkannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Ustaz Somad, boleh kami makan daging kurban ini? Bukan boleh, malah diperintahkan. Fakulu minha, makanlah daging hewan kurbanmu itu. diperintahkan, tapi perintahnya bukan wajib, perintahnya sunat. Maka yang paling bagus adalah ambil hati hewan kurban, potong dikit, cuci. Ini sekarang banyak orang potong langsung bakar. Kamu makan najis, karena darah itu haram hukumnya, gak boleh makan darah. Cuci bersih, kasih jeruk, kasih garam, bakar, makan hatinya. Littabarruk, untuk ngambil barokah. Dagingnya, wa at'imul ba'isal faqir, dagingnya bagikan semua ke fakir miskin. Itu yang paling afdol. Siap? Saya gak siap. Masa gak dapat daging? Jadi siapa yang paling mau bagus tinggi kualitasnya, ambil hatinya dikit, cuci, bakar, makan. Sebelum makan apa-apa, karena dari subuh sampai ke sholat Idul Adha nggak makan apa-apa. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha nggak ada makan apa-apa. Betul Pak Ustadz, saya setiap tahun begitu Idul Adha, dari subuh sampai ke sholat nggak ada makan apa-apa. Kata istrinya dari belakang, memang nggak makan tapi 3 batang. Maksudnya gak ada makan apapun. Lalu kemudian dagingnya paling bagus bagikan. Oh, saya mau mengamalkan ini yang Pak Ustadz, saya gak mau dagingnya. Wah, datang anak-anak muda panitia nyerahkan kurban. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini ada 2 kupon untuk Pak Haji. 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai warga masyarakat. Saya gak mau kupon. Serius nih Pak, dagingnya aja kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembagiannya yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1/3 untuk ahli bait, keluarga di rumah, 1/3 jiran, tetangga, kawan, sahabat, kerabat, 1/3 untuk fakir dan miskin. Tapi jangan gara-gara tausiah ini nanti Idul Adha semuanya minta 1/3. Ini gara-gara ngundang Ustaz Somad ini. Artinya yang selama ini kita terima 1 bungkus 2 kilo, 1 bungkus sebagai peserta kurban, 1 bungkus sebagai warga masyarakat, itu tidak sampai 1/3, dan itu pula di bawah 1/3, tidak lebih 1/3. Maka yang kita makan itu adalah halal. Katanya Pak Ustaz ada kurban yang gak boleh dimakan. Ada. Kurban apa? Sapi yang dari Kuningan, itu gak bisa dimakan. Kok gak bisa Pak? Keras. Kurban yang gak bisa dimakan, itu gak boleh dimakan, adalah kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS saya akan berkurban, ya Allah, kurbannya untuk fakir miskin semuanya. Tapi kalau anak saya gak lulus sampai mati, saya gak kurban, ya Allah. Maka insya Allah kurban kita ini semuanya kurban sunat insya Allah. Ma'amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang paling baik. Yauman nahri, pada tanggal 9, pada tanggal 9, pada tanggal 9 puasa, pada tanggal 10 hari nahar, amal yang paling baik adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi amal yang paling bagus pada tanggal 10 bukan puasa, karena itu hari makan-makan, tapi amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Darah siapa? Darah kambing, darah lembu, darah onta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi quruniha, dengan tanduknya. Wa ashariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat. Padahal tanduk, bulu dan kuku sampah. Belum pernah lagi saya diundang Ustaz Somad, nanti datang malam ya, kita akan ada gulai bulu. Enggak ada. Tapi kenapa dikatakan tanduknya, kukunya, bulunya akan datang? Maknanya apa? Sedangkan sampahnya saja bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi sumsumnya yang disup masak. Yummy. Maka kita berbagi. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih itu sapi, turun darahnya menetes ke tanah. Darahnya menetes tak sampai 5 detik. Begitu ditarik pisau, tes, tes, tes. Lebih cepat lagi ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Maka kalau kita mau bersih dosa-dosa kita, berkurban. Yang sudah nyetor ke Masjid Syuhada, alhamdulillah. Dengan tausiah ini, setelah ini dia akan nyetor, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu dalilnya, enggak juga mau nyetor, inna. Ini Ustaz Somad ini ceramah, jangan-jangan dia belum nyetor. Saya sudah nyetor ke masjid. Berapa Pak Ustaz? Rahasia antara kami dan pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ibadah yang luar biasa. Gak bisa tanggal 10, tanggal 11. Gak bisa tanggal 11, tanggal 12. Gak bisa tanggal 12, tanggal 13. Sampai tenggelam matahari tanggal 13. Maka itu adalah hari-hari berkurban. Hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram hukumnya makan, haram hukumnya puasa. Karena itu adalah hari makan. Makan-makan ramai semuanya. Tapi jangan sampai salah makan. Habis potong sapi, datang seseorang bawa pisau, potong daging ini, potong daging ini, potong daging ini, cincang-cincang, kasih bumbu, masak, makan. Pas ditanya, ini daging siapa? Enggak tahu. Ini daging belum dibagi. Kenapa kamu makan? Padahal belum dibagi. Saya panitianya Pak Ustadz. Kalau saya enggak makan daging ini, makan lontong enggak ada tenaga. Bagaimana cara menghalalkannya? Kita minta kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, 7 orang. Kami minta ya Pak, 5 kilo mau kami masak pagi ini jatah Bapak. Yang 6 orang setuju, ada yang 1 yang kurang setuju. Menurut saya, angkatlah pisau itu. Kasih ya Pak ya. Iya. Jangan mentang-mentang kita panitia pengurus masjid, enak aja kita ambil semua. Atib mata amat, jaga makananmu, takut mustajabat da'wah. Kulu, makanlah, min tayyibat. Yang dimakan itu mesti yang baik-baik, halalan, tayyibah. InsyaAllah, semua kurban kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah, saya sudah berdiri, baru menjelaskan satu baris di atas, sudah habis waktu 40 menit. Ternyata di depan orang yang hatinya tulus ikhlas ini, tak terasa waktu berlalu, besti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Ustaz hari ini ceramahnya seperti teriak-teriak orang mengamuk? Ini jam genting Bapak ibu, jam 1:30 ini jam genting. Habis makan, udah makan kan? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Makanya saya tahu betul kenapa. Saya kan pernah juga dengar ceramah. Mendengar ceramah dengan berceramah, pengalaman saya yang berat itu dengar ceramah. Kadang-kadang ngelihat ustaz itu bercabang 3. Itu makanya kalau saya ceramah itu mata saya tajam untuk melihat. Mana saya tengok yang matanya di situ saya cepat. Berkurbanlah. Karena saya tahu psikologisnya. Saya emangnya ustaz enggak bisa ceramah suaranya slow? Bisa. Jadi kita disyariatkan berkurban. Kepada hari itu amal yang paling baik itu puasa. Setelah puasa kemudian kita kalau enggak bisa puasa ya banyak sholat sunnah. Kalau enggak itu kalau gitu saya ini semua depan ini. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustaz Soman itu ustaz yang keras, ustaz radikal, radikal, radikal, radikal, kepala kau kena pukul. Aku menjelaskan tentang ajaran agamaku. Kenapa kau tersinggung? Salah sendiri. Paket kau habis. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini berkurban ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban sudah kita laksanakan tiap tahun, tapi ada lagi kurban yang lebih besar daripada itu adalah man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan saya dengar kabar Masjid Syuhada sedang mengadakan perluasan. Ini peluang untuk dapat amal jariah. Yang belum booking tempat, segera transfer ke nomor berikut ini. Biasanya di mana-mana tempat kalau saya tausiah itu ada kotak yang disebar, tapi di Masjid Syuhada enggak ada kotak. Kenapa? Karena di sini langsung melalui transfer banking. Mana nomornya? Oh, enggak ada juga. Enggak ada nomor transfer banking. Nah, maka panitia-panitia yang sudah menyiapkan kotak kresek sebar semuanya. Nah, naikkan ke atas ini. Ini banyak ikan-ikan besar di sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mesti menyelesaikan pembangunan masjid? Bapak punya mobil, ibu punya cincin, bapak punya rumah, ibu punya gelang, punya rantai. Kalau meninggal dunia semuanya tinggal. Maka disebut dengan meninggal. Kenapa disebut meninggal? Karena semua tinggal. Saya enggak tahu ya gimana di Depok. Pernah di Depok ini orang mati bawa mobil? Enggak pernah. Mobilnya ditinggal. Kenapa ditinggal? 3 hari setelah itu akan datang debt collector. Karena cuman baru bayar DP, baru bayar angsuran 3 bulan. Bunyi klakson mobilnya, kredit, kredit, kredit, kredit. Ibu punya gelang, emas. Ibu punya cincin, emas. Ibu punya rantai, emas. Kalau ibu meninggal, itu cincin, gelang, rantai tinggal diambil bapak untuk?
4: Astagfirullahaladzim.
0: Bu, mohon maaf ya bu. Saya tahu ini suasana penap tadi, memang ini lebih panas mendengar ini.
3: Orang di Depok inilah yang jujurnya luar biasa. Di tempat lain kalau saya ngomong begitu, tinggal untuk modal, semuanya diam semua. Rupanya mereka ini adalah orang-orang yang takwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, yang kaya-kaya, yang rumahnya mewah, yang mobilnya megah, yang duitnya banyak. Kalau bapak ini meninggal, ibu, saya boleh nanya? Janji jawab dengan jujur. Kalau mereka meninggal, ibu mau ikut enggak? Nampaknya satu-satu. Ternyata kalau bapak meninggal, mereka sendirian hanya 4 bulan 10 hari masa iddah. Setelah itu mereka akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Rumah megah besarmu yang ditinggal, dulu kau yang mencari arsiteknya, kau yang menabungnya. Sekarang datang masuk anak muda. Tak usah aku ceritakan, makin sakit hatimu, Pak. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah 2-3 sak semen yang kau kirimkan ke Masjid Syuhada. Batu bata kau kirimkan ke Masjid Syuhada. Kau kirimkan pasir satu truk. Itulah yang akan mengalir. Karena Masjid Syuhada tetap ada yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, i'tikaf. Mengalir sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Sudah ku sampaikan ya Allah. Kalau mereka mau menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau enggak selesai, ku adukan mereka semuanya padamu ya Allah. Apa kata malaikat untuk mereka yang sudah bersedekah membantu penyelesaian Masjid Syuhada? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini berilah dia ganti ya Allah. Tapi yang pura-pura utangnya banyak, yang pura-pura dompetnya tinggal, yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya kotak lewat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Tidak ada tenda di padang mahsyar. Hai tukang penyewaan tenda, jangan bangga dengan tendamu karena orang mati enggak bawa. Enggak ada orang mati bawa tenda. Hancur lebur semuanya. Rumah tercabut, pokok kayu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Meletus, Gunung Merapi, semuanya tercabut, tak ada tempat bernaung. Tapi ada orang yang bernaung. Siapa itu? Tahta zilli sodakotihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Tadi pas ditanya sodakoh, solawat. Sekarang ditanya solawat, sodakoh. Kita akan bernaung di bawah sodakoh kita. Jamaah Masjid Syuhada yang menyelesaikan pembangunan Masjid Syuhada itu nanti di padang mahsyar, tendanya terbuat dari jembatan tol. Karena mereka bersedekah 100 juta insyaAllah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti enggak yakin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nyumbang 100 ribu Pak Ustaz, yang nyumbang 100 ribu itu nanti tendanya di padang mahsyar seperti tenda yang warna putih itu. Nah, itu 100 ribu. Kalau yang 10 ribu Pak Ustaz, 10 ribu ya payung lah. Payung, datang angin kencang hilang. Kalau 2000 Pak Ustaz, koran. Nanti kalau di padang mahsyar ngelihat ada yang pakai koran, itu Masjid Syuhada. Tapi bukan Syuhada yang Depok, Syuhada di tempat-tempat lain. Yang di Depok ini semuanya nanti pas di padang mahsyar, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher. Ada nanti Bapak Ibu ngelihat ada orang tenang di padang mahsyar, atasnya jembatan tebal seperti flyover, itulah jamaah Masjid Syuhada Depok. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir? Ngusir setan yang mulai berbisik. Jangan sedekah. Makanya kalau ada terdengar bisikan, jangan sedekah. Allahu Akbar. Kalau yang membisikkan teman sebelah Pak Ustaz? Gitu juga. Kamu mau menyelesaikan pembangunan Masjid Syuhada? Iya, masih banyak yang lain. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma tiga. Yang pertama, maluhu hartanya. Mobil mewah ikut mengiring. Apakah mobil mewah ikut ke jenazah? Ikut sampai ke pelataran parkir. Ambulan ikut. Kalau dengar itu tiga. Yang pertama, pejabat. Yang kedua, orang mati. Yang ketiga, Ustaz Soman. Saya bisa sampai di sini karena ada bapak polisi yang mengiringi kita. Padahal inilah polisi yang baik, yang mengawal, yang mengantarkan dakwah, menyelamatkan Ustaz Somad hingga bisa sampai. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat.
0: Pas kami lagi dibawa sama pak polisi, datang orang di pinggir jalan, kasih jalan, sambu lewat. Apa orang ini? Padahal inilah bapak yang mengantarkan ustaz ke tempat tausiah tabligh akbar ceramah. Allahu akbar. Nah, baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Da'u mardakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan banyak-banyak bersedekah. Zikir sudah, puasa sunat sudah, ke rumah sakit sudah, makan herbal sudah. Ditusuk pakai jarum itu sudah. Enggak mempan jarum, apa namanya? Akupunktur. Enggak pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Sudah semuanya dicoba. Ada yang belum kau coba. Hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati orang sakit dengan sedekah. Ada seorang ibu kena penyakit kista. Mohon maaf, ibu. 10 jari saya angkat, 11 kepala minta maaf. Di scan sebesar duit logam ada kista di rahimnya. Apa kata dokter? Ini mesti dioperasi, rahimnya diangkat. Hilang kistanya, rahimnya hilang sekalian, gak bisa mengandung lagi. Mendengar itu si ibu menangis. Suaminya senyum. Kalau ibu penasaran kenapa mereka senyum, tanya sama yang senyum. Dia ingat hadis Nabi SAW, da'u mardakum bisodakoh, da'u mardakum bisodakoh, sodakoh. Habis itu medical check up, periksa lagi, di scan. Rupanya kistanya mengerucut, mengecut, kecil, hilang. Dokter heran bertanya, makan apa? Biasa makan nasi uduk. Minum apa? Biasa minum teh tarik. Kenapa bisa hilang? Saya tahu hadis Nabi SAW, da'u mardakum bisadaqah. Ibu enggak jadi operasi, enggak perlu angkat kista, rahimnya selamat, bisa punya anak. Si ibu tersenyum, suaminya nangis. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita bersedekah. Ini yang saya sampaikan ini true story, kisah nyata, bukan baca buku, tapi jamaah yang langsung. Ustaz Somad, memang yang Ustaz sampaikan itu benar. Saya sudah diponis oleh dokter kena penyakit kanker, yang meriksa mengatakan umur enggak lama lagi 6 bulan meninggal. Sudah berapa lama, Pak? Udah 2 tahun enggak mati-mati. Dokter yang memvonis itu udah mati duluan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini mukjizat sedekah, ini luar biasa. Bagi orang yang tidak bertuhan, dia bingung, apa hubungan kanker dengan sedekah? Apa hubungan kista dengan sedekah? Tapi bagi orang yang bertuhan, bertauhid, mudah saja. Allah yang maha menyembuhkan, ya syafi engkau maha menyembuhkan, ya muafi engkau maha menyehatkan. Allah kalau mau menyehatkan, tidak sulit bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai. Bapak ibu percaya sedekah bisa menghilangkan penyakit? Segera selesaikan pembangunan Masjid Syuhada. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Dia memang iklan ini setiap 10 menit sekali. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Lebih dulu. Orang ganteng? Mati. Yang enggak ganteng? Setengah mati. Kita ini semua akan. Suara apa itu, Pak? Air habis. Oh, kipasnya airnya habis. Ternyata semua bisa habis. Jangankan nyawa kita, air kipas angin pun habis. Semua akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Umur akan berakhir. Jabatan akan berakhir. Ini bapak-bapak, saya enggak tahu ada jabatan atau tidak. Kita enggak bisa menilai orang. Kadang kita nilai orang. Bedanya umur enggak bisa ditambah, air kipas angin bisa. Maka kalau kita mau merubah takdir kita, kita mesti banyak bersedekah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka orang yang berdoa pagi, petang, siang, malam di Masjid Syuhada. Ustaz udah lama ngisi pengajian di Masjid Syuhada. Apa kata Ustaz Dr. Rahmat Murado? 10 tahun sudah mengisi pengajian. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah jamaahnya Ustaz Dr. Rahmat Murado. Orang yang sama belajar, guru kita semua. Mereka orang yang hatinya lembut, ikhlas karena Allah. Insya Allah, saya besok 2 hari setelah ini akan mendapatkan kabar dari pengurus Masjid Syuhada Depok. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Berkat ceramah Ustaz di Masjid Syuhada kemarin, mereka semua pada nelpon jamaah. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa biaya tukang? Mereka bantu, Pak, nelpon aja. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad tidak ada kepentingan apa-apa untuk Masjid Syuhada. Saya tidak ingin menjadi apapun, bukan orang politik, bukan orang ekonomi. Saya hanya ingin supaya pembangunan masjid selesai, amal mengalir, mudah-mudahan setetes dua tetes mengalir ke kubur makam Abdul Somad.
3: Wah, semangat jamaah ini semua. Kalau saya mati, Bapak Ibu dari Masjid Syuhada mau mendoakan?
0: Awas kalau tidak. Mana boleh ngancam Pak Ustaz? Kita pasti akan saling mendoakan saudara kita, karena ketika kita sholat kita mengatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan bagi kita semua dan kepada orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sebelum itu ada Nabi Isa, sebelum itu ada Nabi Musa. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya bersumber dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim tidak diminta kerbaunya, Nabi Ibrahim tidak diminta untanya, Allah tidak minta, hai Ibrahim kambingmu. Yang diminta Allah adalah yang paling dia sayang, anak yang dia nanti. Umur Nabi Ibrahim, waktu Nabi Ismail lahir, setelah diponis istrinya namanya Sarah mandul, enggak akan punya anak kalau kamu istrinya tetap Sarah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Jadi bapak-bapak yang ada umur 86 tahun jangan putus asa. Tapi kalau bisa adik-adik, kalian cepat nikah. Karena kalau kalian cepat nikah, itu cepat anaknya besar. Jangan seperti saya, umur sudah lebih 40, anak masih kecil. Pas gendong anak, saya di hotel, datang orang di pintu hotel, cucunya ya Pak. Cepat-cepat saya pergi, takut dengar istri saya. Kurang ajar kau dalam hati saya. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, sulitkah bagi Allah untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim? Tidak sulit, mudah bagi Allah. Kenapa ditunggu sampai 86 tahun? Mana buktinya? Setelah 86 tahun, ternyata Sarah yang diponis tidak mungkin punya anak juga mengandung anak. Lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Umur Nabi Ibrahim ketika itu 99 tahun. Jadi kalau ada bapak-bapak umur 99 tahun, semangat terus, gas terus, jangan sampai mesin mati. Siap? Ibu siap? Nah, akhirnya punya anak. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menguji setelah punya anak. Antarkan anakmu ke samping Baitullah. Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kutinggalkan anakku di Baitullah. Dia pergi ke Palestina, pulang ke Palestina. Setelah anak itu remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu kemudian diperintahkan Allah melalui mimpi, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Bayangkan solehnya Nabi Ismail anak Ibrahim. Apa kata dia? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajuduni insya'allahu minas sabirin, insya'allah saya sabar. Coba nanti bapak pulang tes anak bapak, bawa pisau, wahai anakku, tadi malam kulihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Lihat responnya. Allah subhanahu wa ta'ala meminta apa yang paling kau sayang. Lalu kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu iman kita tidak sekuat Nabi Ibrahim. Yang diminta cuman kambing kita, yang diminta cuman sapi kita, itu pun 7 orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurbannya ada yang 1 ekor kambing. Ini namanya kurban minimalis. Ada yang kurban 1 ekor sapi. Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih 1 ekor unta 7 orang. Tapi yang paling banyak kurban Nabi waktu haji wada. Dia sembelih sendiri 63 ekor, pisaunya dia berikan ke Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 3.

0: Satu ekor sapi dikeroyok 7 orang, sapinya kurus. Pas rapat sama panitia, angkat tangan terus, Pak, ini ada diskon gak? Artinya apa? Anak-anak muda ini mesti terus dengan bisnisnya, dia mesti kaya raya, dia mesti banyak uang, supaya lebih banyak fakir miskin, anak yatim, duafa bisa makan daging, bisa menyelesaikan pembangunan masjid syuhada. Dia memang setiap 10 menit mesti diulang terus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulai tausiah jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 2 pas. Walaupun saya gak ngelihat jam, saya sudah tahu dari rasa kesemutan di kaki saya.
1: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang terkesimpul maksiat, satu, itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik, dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang ke masjid, enggak ada getaran. Lihat masjid, enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf, enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalah. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.
1: Pekerjaan yang menurut

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al
2: salat. Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Maka semestinya

0: semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kau

terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

0: ada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Oh,

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.

0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya?
1: Fasajudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Asyhadu an la ilaha illallah.
3: أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah, hadhihi shukran Muhammadan al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasa

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau kada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salawat tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Ngerasa lindang aku jadi emparagan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacap mendidik Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal si itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan menanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih hancur batal kok, tinggal rukuk itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku merasa tidak asa apa. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

0: balong susah kuwi. Aku balong susah kuwi, Mas susah kuwi. Ini susah kuwi, mbah itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian susah kuwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian susah kuwi itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Susah. Dua kali susah we. Anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampaknya jangan ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sujud masalah kemahiran.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala maktubun fit Tawrah هذه المواعظ السبع والعشرون من تزود في الدنيا أي لسفر الآخرة بالتقوى واجتناب كل ما يخاف منه ضرر في الدين صار يوم القيامة حبيب الله. وثاني من ترك الغضب صار في جوار الله. قال عليه السلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن ترك حب العيش أي الحياة في الدنيا بأن لا يحب التمتع فيها صار يوم القيامة آمنا أي سالما من عذاب الله إلى آخر المواعظ. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan taufik kepada kita, melimpahkan karunia-Nya kepada kita, melimpahkan segala macam kenikmatan-Nya kepada kita sehingga pada detik ini dengan kudrah dan iradah-Nya Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadikan suatu keridhaan Allah buat kita hidup di dunia untuk menuju alam akhirat yang suatu saat nanti akan menjadikan beratnya amal kebaikan kita menuju Allah Azza wa Jalla, sehingga kita termasuk kelompok golongan al-faizun, golongan orang-orang yang beruntung, golongan-golongan ahlus sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa ammal ladina sa'idu fa fil jannah, sehingga dengan kalau dikelompokkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi golongan yang bahagia, maka menjadi penghuni surga ya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikut beliau ila yaumiddin. Telah kita ketahui bersama bahwa ruknun min arkanil iman, rukun daripada rukun iman itu adalah 6 perkara. Dan adalah antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarihi minallah. Wajib kita beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat Allah, kemudian terhadap kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, kemudian beriman lagi dengan datangnya hari kiamat, kemudian beriman lagi dengan apa yang telah diputuskan Allah, ditakdirkan Allah, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Beriman kepada kitab-kitab Allah, melalui kita juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran adalah merupakan penyempurna daripada kitab sebelum-sebelum yang diturunkan Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahab bin Munabbih mengatakan ini adalah merupakan seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mahir, yang sangat pandai, yang sangat alim tentang kitab-kitab. Di antaranya adalah kitab Taurat. Beliau menyebutkan, kata Wahab bin Munabbih, di dalam kitab Taurat itu ada 27 nasihat. Ada 27 nasihat. Di antaranya adalah
Man tazawaja fid dunya li safaril akhirah bit taqwa. Siapa yang berbekal di dunia ini? Siapa yang membekali ia di dunia ini li safaril akhirah, untuk bepergian menuju akhirat? Dengan apa bekalnya ia hidup di dunia ini? Bekalnya adalah bit taqwa, dengan takwa. Maksud takwa itu apa? Maksud takwa itu adalah ijtinab, ijtinabu kulli ma yakhafu minhu darar fid din. Menjauhi setiap apa yang takut ia terhadap sesuatu yang membahayakannya terhadap agama. Yang maknanya mungkin kita menjauhi apa yang dilarang Allah. Maknanya mungkin secara umumnya seperti itu. Takwa. Orang yang berbekal di dunia ini takwa. Di dalam Al-Quran disebutkan wa tazawwadu fa inna khayran zadil taqwa wa taqwa ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Paling baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Dengan sebab takwa ia akan diberikan Allah kemuliaan dunia dan akhirat. Dengan sebab ia mengikuti perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah.

memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ibarat kita ini kerja, gajian kita sebulan misalnya, minta maaf, penghasilannya 500 ribu, itu sudah nyata, iya enggak? Tapi yang paling enak ini ada rezeki yang tidak disangka-sangka, iya enggak? Selain daripada 500 ribu gaji pokok kita dapatnya misalnya 10 juta, kebetulan nih saya dapat rezeki, saya mau bagi sama kamu nih. Saya tahu kayaknya kamu dan keluarga kamu sangat membutuhkan nih, pakai aja dah uang ini buat kamu. Ya Allah, ini saya zakatnya kepada kamu, bilangnya. Ya enggak? Itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, itu lebih sangat nikmat. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezekinya dengan jalan tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah gerakkan orang lain. Ya. Allah gerakkan orang lain, hati orang untuk membantu kita orang. Itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah disebutkan di dalam hadis qudsi, la tabaa'id 'anni, janganlah engkau jauh kepadaku, kata Allah. Jangan engkau jauh kepadaku. Kalau engkau jauh kepadaku, kata Allah, amla'u qalbaka faqra, maka aku akan penuhi hati kamu kepakiran. Jadi merasa kurang, harus kada dicukup, harus merasa kurang terus, tidak ada cukup, tidak ada, merasa kurang terus. Ketika engkau jauh muraqabah dengan Allah, jauh dari mengingat Allah, jauh dari pada ngikutin perintah Allah, selalu melakukan apa yang dimurkai Allah, maka kata Allah, amla'u qalbaka syughla, maka aku akan penuhi tanganmu, kedua tanganmu. Amla'u yadayka syughla, selalu sibuk tentang urusan keduniaan. Tetapi ketika engkau dekat dengan aku, kata Allah, amla'u qalbaka ghina, maka aku akan penuhi hati kamu dengan kecukupan. Jadi hati itu merasa puas, merasa enak, betul, merasa tenang. Merasa tenang bila kita parak lawan Tuhan. Bila kita parak dengan Tuhan, jadi hati itu akan senantiasa tenang. Senantiasa tenang. Kemudian wa amla'u yadika rizqan, aku akan penuhi rezeki kamu, kata Allah. Rezeki kamu akan aku cukupkan. Paling enak, dan biar tidak banyak, cuma cukup. Wah, enak tidak? Pengen ini diberikan kecukupan Allah. Kita ini para jamaah terkadang di situ ada banyak duit, di situ banyak keperluan, betul tidak? Di situ ada duit, di situ juga banyak keperluan ini. Sehingga itu habis jadinya. Tidak ada duit, tidak ada, jarang ada keperluan ini. Keperluannya mendadak lah ini. Ya Allah, jadi sebenarnya kehidupan itu orang kaya dan orang miskin itu sama sebenarnya pada hakikatnya. Ya enggak, bahkan enak orang susah, enak orang paket, tidurnya enak dia. Tidak ada beban ini, tidak ada beban ini. Tidur di pelataran aja bisa. Tidur di pelataran aja bisa. Kenapa tidak ada beban takut ini? Tidak ada apa aja dicuri orang, kadang ada juga yang dicuri-curi orang. Rumah kadang tidak berkunci. Betul tidak? Tidak ada juga takut dalam hati, khawatir maling. Kenapa? Kalau maling masuk, paling panci yang diambil. Habis mengkalkan memasak jadi. Paling panci yang diambil. Lawan kompor gas. Kenapa? Karena dikunci, karena apa juga kadang yang diambil juga. Cuma kalau kita uang letakkan aja 5 miliar misalnya di rumah. Oh, bisa-bisa ada satpamnya di muka rumah kita. Allah. Betul enggak? Jadi sama aja sebenarnya. Ma'asyarul muslimin wal hadirin yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Paling baik bekal itu untuk menuju Allah Azza wa Jalla, berangkat menuju akhirat, itu adalah takwa, menjauhi apa yang diperintahkan Allah. Melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Kemudian lagi, sa'ala yaumil qiyamah habibullah, maka ia nanti akan di hari kiamat menjadi orang yang dicintai Allah, dengan berbekal di dunia itu takwa kepada Allah. Ketika hidup kita, tujuan kita akhirat, dunia pasti kita akan dapatkan. Tapi kalau tujuan di dalam hidup ini dunia, belum tentu akhirat kita dapatkan. Ada cerita tuh, seorang rektor, minta maaf, rektor nih studi banding kemana, ke luar negeri, melihat pelajaran, melihat sistem.

0: ajar dek supaya maju negara kita Indonesia. Orangnya bertata krama, berakhlak, beradab, berilmu. Kemudian ketika mendatangi seorang ulama di Timur Tengah, dia nanya tuh, wahai ulama, saya pengen nanya supaya pendidikan di kampus kami, pendidikan kami di Indonesia itu maju. Kemudian kata ulama, sekarang saya nanya, dari dasar pendidikan kalian itu berapa belajarnya? SD-nya 6 tahun. Habis itu SMP-nya 3 tahun. SMA, habis itu terus lagi jenjang berikutnya, SMA-nya 3 tahun. Berarti berapa tuh? 6 tambah 6, 12. Habis itu ada lagi, kalau misalnya maunya di 2 atau di 3 ya, sekitar setahun setengah atau 2 tahun ya. Kemudian S1 lagi, itu sekitar 4 tahun. Kemudian lagi S2 lagi, sekitar 2 tahun. Kemudian lagi dokter lagi, terus lagi profesor lagi. Jadi sekarang kata ulama ini, saya nanya, kalau minta maaf ya, kalau lulusan SD berapa penghasilannya sebulan? Mungkin sekitar 1 juta lah. Kalau SMP sekitar 2 juta lah bilangnya. Kalau SMA ya sekitar 3 juta lah sebulannya diri kita nih. Kalau S1 sekitar 4 juta lah. Kalau S2 sekitar 5 juta. S3 ada enggak? Enggak ada ya? Dokter kita 6 juta lah, profesor kita 7-8 juta. Oh, jadi supaya enak mendapatkan penghasilan di negeri kamu itu, berarti harus sekolah sekitar S1 berapa tahun tadi? 4 tahun ya, 6 tambah 6 12 12 tambah 4 berapa? 16. Oh, jadi sekitar 16 tahunnya sekolah baru enak mendapatkan suatu penghasilan. Betul enggak? Baru enak mendapatkan penghasilan yang lumayan, yang memadai. Jadi sekarang saya nanya, di tempat kamu itu belajar agamanya berapa seminggunya? Ya sekitar 2 atau 3 jam aja. Oh. Sekarang saya nanya, kalau misalnya dia 6 tahun kan SD, sekolah dasar, berarti umurnya 12 tahun ya lulus SD, betul enggak? Kira-kira hafal Al-Qur'an 30 juz? Iya, kata rektor. Kira-kira kalau dihafal 30 juz, ada enggak yang penghasilannya 1 juta sebulan? Ada enggak? Enggak ada, bilang. Padahal iya, lulus SD dia, hafal Al-Qur'an 30 juz. Kemudian lagi kalau SMA, SMP 3 tahun lagi, dia menghafal hadis, mungkin 1000 hadis, mungkin hadis hafal dia, dosa lehin hafal dia sekitar 1600 atau 700 hadis. Kira-kira dengan hafal Quran 30 juz, kemudian lagi hadis, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya dihafal kitab Riyadhus Shalihin ya, dengan hafal ribuan hadis, kira-kira penghasilannya 2 juta ada enggak sebulan? Oh enggak, jelas lebih dia. Kemudian lagi ketika ia meneruskan jenjang berikutnya, 3 tahun lagi dia belajar fikih arba'atul madhahib misalkan, ya 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Oh enggak, dia menguasai tafsir, dia menguasai tafsir dengan hafal hadis mungkin 1000 lebih, kemudian lagi menguasai tafsir, dia pintar baca kitabnya. Kira-kira penghasilannya ada enggak 3 juta sebulan? Oh, lebih dia. Oh, lebih. Lebih dia 3 juta sebulan. Kemudian ketika dia terus lagi 4 tahun menguasai ini. Oh, jadi apa kata akhirnya dia paham. Itu kalau orang tujuannya adalah untuk akhirat, dunia akan ia dapatkan. Dunia akan ia dapatkan. Tapi kalau ia kerjanya, tujuannya, belajarnya adalah untuk dunia, belum tentu akhirat ia dapatkan, dan dunia pun belum tentu ia dapatkan. Minta maaf sekarang, kita lulusan S1 ya, susah sekarang jadi PNS, betul enggak? Betul enggak? Oh, yang daftar 1000, yang diterima 10 orang, masuk logika enggak? Masuk akal enggak? Tak masuk akal. Berapa pengeluaran yang sarjana-sarjana keluar dalam setiap universitas setiap tahun? Stein. berapa, unmul berapa, untak berapa, apalagi. Tapi yang keluar ulama berapa? Minta maaf, di kita di Samarinda, Samarinda seberang aja dapat dihitung yang hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran itu dapat dihitung. Sangat minimnya. Saya punya pesantren sekitar 6 tahun. Sekitar 5 tahun pesantren saya. Baru sekitar 20 orang yang hafal Quran 30 juz. Sepantasnya 6 tahun setahun itu paling dan mengeluarkan 20 atau 50 orang yang hafal Quran 30 juz. Ini minimnya. Rialah untuk agama itu sangat kurang. Orang tua, pendidikan anak lebih mengutamakan bagaimana supaya kedepannya cerah. Betul enggak? Jarang memikirkan masalah ini. Ma'asyarul muslimin al-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya rektor itu paham. Begitu. Supaya di negara kamu mereka itu mendapatkan kemaslahatan kebaikan dunia dan akhirat, maka arahkanlah pendidikan itu lebih banyak tentang agamanya. Ini ya Allah, bacaan mandi wajib kada tahu nang apa. Padahal sarjana kada tahu bacaan mandi wajib. Jangan bini apa Allah malakasum tu jarna. Ya Allah. Allah malakasum makasum tu. Jangan bacaan mandi wajib tu bacaan buka puasa. Jangan namanya kada jar. Nah itu sama Qadin ya. Nah. Jadi nanya ndak nang betul itu nak kayak Allah mahdini piman hadait jena bungul baratan. Makanya agama-agama paling baik bekal itu adalah agama, ndak ada lain sudah. Ndak ada lain. Allah akan memberikan kecukupan. Itu jelas kata Allah, ya dunia man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, aku khidmatlah kepada orang yang khidmat kepada aku. Ini janji siapa? Ini adalah janji Allah Azza wa Jalla, bukan janji manusia. Tidak, ini janjinya Allah. Ya dunia man khadamani fakhdimihi. Wahai dunia, orang yang khidmat kepada aku, maka engkau khidmatin dia. Jangan berikan kesusahan dia. Ini adalah yang memiliki dunia ini siapa? Yang memiliki dunia ini Allah. Yang memberikan kemudahan itu adalah Allah. Kata Allah, ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdimi, kau khidmatlah dengan orang yang khidmat kepada aku. Wa man khadamaki fastakhdimi, kemudian orang yang khidmat kepada engkau dunia, kau jadikan dia sibuk terus ngurusin kamu, sehingga ia lupa terus, jadi sibuk. Makanya kita ingatkan kita ini, jangan sampai kita ini sudah bodoh, jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan. Ayo kita aja sudah yang terus banyak memikirkan pemikiran kita tentang urusan keduniaan. Anak 5 orang dah ada yang hafal Al-Quran gimana? 5 orang dah ada, anak 5 orang dah ada yang hafal Al-Quran. Tidak ada yang alim. Apa yang menjadikan yang ngirimin kita doa nanti ketika kita tidak ada, itu yang perlu kita pikirkan. Ketika mati ini para jamaah, tidak insya Allah bang, pasti mati itu. Kalau keundangan bisa aja bang kita insya Allah kena ulun tulak jalan. Insya Allah itu kebanyakannya ada tahu bang, banyak ada tulak bang, ada tulaknya. Betul dah. Tapi kalau mati ini yang perlu kita pikirkan, anak-anak kita. Zuriat keturunan kita. Yuhfadul aulad wa auladul aulad ala ta'atillah jadad. Jaga dipelihara nanti. Kalau ketaatan seorang datuknya orang soleh, maka anak zuriat dijaga dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Dikit lagi ya. Kemudian lagi. Yang kedua, wa man taraqal ghadab sara fi jiwarillah. Siapa yang meninggalkan sifat marah? Marah, maksud marah di sini adalah marah dengan nafsu. Marah nafsu. Orang yang meninggalkan marah, dia tahani itu sehingga tidak jadi marah. Sehingga ia akan menjadi apa? Pasara bi jiwarillah, bertetangga dekat dia nanti dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan riwayat Nabi, man kasa ghadabah kafallahu anhu adaba. Orang yang mampu menahan marahnya, maka Allah pun akan menahan azabnya dengan dia. anak disariki Tuhan karena jadi Tuhan menyariki menimpakan azab karena ia menahan yang demikian itu. Tuhan hanya menimpakan azab dengan orang dengan hamba, tapi karena ia penyabar maka tidak jadi Tuhan tahan juga. Kemudian yang ketiga, wa man taraka hubbal 'aysh al-hayat fid dunya bi alla yuhibba at-tamattu'a fiha sara yawmal qiyamah aminan saliman min adzabillah. Siapa yang meninggalkan kecintaan hidup di dunia ini dengan ia tidak mencintai bersenang-senang di dunia ini sekedar keperluannya saja di dunia ini, karena ia benar-benar mengetahui bahwa yang halal itu akan dihisab, yang haram itu akan menjadi siksa, maka sa'ala yawmal qiyamah aminan ay saliman min adzabillah, maka ia nanti berada ketika di hari kiamat selamat daripada siksa-siksanya Allah Azza Azza wa Jalla. Mungkin itu saja nasihat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelembutan hati kita, Allah ringankan jasad kita untuk mengamalkan, untuk mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita tuntut, apa yang kita kaji. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah pelihara anak-anak zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diridai Allah Azza wa Jalla hidup di dunia ini sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan halawatu taat di dunia ini untuk lezatnya nanti ketika kita ru'yah dengan Allah di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Ala pemimpin kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana abdan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wajjalna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ya rabbi tarkil ma'asi min dhahril badi. Allahumma inna nas'aluka ya rabbi rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jadi kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
2: Waktu mengumpang baik betul. Iya Pak, aduh tolonglah kasihan. Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih, dia bilang, alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kami. Begitu kita tagih satu tahun kemudian, dia bilang Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Hei Bu, jangan lupang. Hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposal ibu-ibu. Ganti gorden, ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel, iya deh, sekalian saya ganti kau, Mak.
3: Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu, seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya? Maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.

Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfud janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah?
Beliau pun bersabda, liman athabal karam wa amat ta'am wa adama siyam wa sallallillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian keutamaan bertutur kata baik yang keempat yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi

gambar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah kepada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudharah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikit pun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudharah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Masalah Rasulullah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya. Yang punya dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari.
1: Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku,

0: أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين سنة ماضيتين wasanatin atiatin rawahu muslim. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita telah mendapatkan karunia-Nya, mendapatkan hidayah dan inayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari yang ke-6 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini insyaallah kalau tidak salah hari yang ke-6. Besok kita di hari Ahad. Kalau kita masih diperbolehkan oleh Allah untuk menikmati dunia ini, insya Allah kita berada di hari yang ke-7. Lalu hari Senin kita berada di hari yang ke-8, dan kalau bisa di hari yang ke-8 hari Senin itu kita laksanakan masing-masing untuk ibadah puasa yang dikenal dengan puasa tarwiyah hari Senin hari yang ke-8. Setelah itu masuk kita di hari yang ke-Selasa hari yang ke-9. Dianjurkan kita untuk melaksanakan puasa hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Nah ini karena kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Zulhijjah dan sekiranya diberikan kesempatan sampai bertemu dengan hari yang ke-8 dan yang ke-9, sangatlah rugi apabila kita tidak memanfaatkan. Lebih-lebih hari yang pertama sampai ke-10 di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang utama. Dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah termasuk zikir-zikir, diantaranya tadi yang diperintahkan untuk kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan istighfar. Dan alhamdulillah kita semuanya tadi sudah melakukan, dan mudah-mudahan harapan kita zikir kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan amal ibadah yang kelak menjadi bekal bagi kita masing-masing menuju kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Salam ta'zim, ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah mari kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya tergolong orang yang dipastikan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya mengulang kembali menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai pedoman kita untuk kita bersama-sama memuliakan dan mengagungkan daripada tanggal 9 di bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Inna siyama yauma arafata yukaffiru dzunuba sanataini sanatin madiyatin wa sanatin atiyatin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya berpuasa pada hari Arafah, yakni hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah itu, di mana tanggal 9 Zulhijjah itu saatnya para jamaah haji untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, siapa yang melaksanakan yang tidak berhaji ini, melaksanakan ibadah puasa namanya puasa Arafah, maka kata Nabi, puasa di hari Arafah itu bisa untuk menjadi sebabnya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun lamanya. Setahun dikatakan oleh Nabi sanatin madiyatin, setahun yang telah lalu, wasanatin atiyatin, dan setahun yang akan datang. Nah, ini kalau tidak kita manfaatkan kan rugi, kecuali kalau kita ada uzur. Jadi jangan sampai dilihat wah ini sunnah saja kok, jangan. Kalau kita menganggap wah ini sunat saja, ini berarti kita termasuk meremehkan terhadap hukum. Ini sunat, ini perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi kita akui sebagai panutan kita, Nabi Muhammad kita yakini sebagai Rasul Allah. Apa yang disampaikan semuanya dilandasi atas perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hukumnya sunat, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, Rasulullah memberitahu kepada kita, siapa yang melaksanakan puasa di hari Arafah itu diberitahu oleh Rasulullah, diberikan oleh Allah keutamaan dan keuntungan untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kita kalau diberikan kesempatan kan kita manfaatkan, karena kita belum tahu apakah nanti di tahun 1448 yang akan datang kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Zulhijjah, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah, kan kita tidak tahu. Kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kita menggunakan dan mensyukuri hidup yang Allah berikan ini, kita isi dengan berbagai macam kebaikan, di antaranya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi hadis yang menjelaskan tentang begitu mulianya, begitu agungnya, begitu besarnya keutamaan daripada kita melakukan puasa sunat yang namanya puasa Arafah. Itu ada di bulan Zulhijjah. 1 tahun cuman sekali. 1 tahun, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 1 kali. Nah, sampean dan saya kalau diberikan oleh Allah kesempatan bertemu ini sangatlah rugi kalau saya dan sampean tidak memanfaatkan. Ini ada di buku sampean halaman 332 itu. Ya, itu. Kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan hari ke-9 bulan Zulhijjah, dan kita niat mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, yakni hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma Arafata, ufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Redaksinya berbeda tapi maknanya mirip-mirip, sama-sama. Kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ufiro, mabninya mabni majhul, maksudnya diampuni. Kalau sampean dan saya mengerjakan puasa di hari Arafah itu, maka diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya orang yang berpuasa di hari Arafah tadi, ma taqaddama min dzambi. Nah, ini dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Nah, ini wa ma ta'akhkhar, pada tahun yang lainnya. Nah, ini kesempatan dijelaskan. Al-Fudail berkata, barang siapa yang memelihara lidahnya, pendengarannya, dan penglihatannya pada hari Arafah, maka dosanya diampuni dari hari Arafah ke Arafah berikutnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi jangan sampai kita biarkan lidah kita, pendengaran kita, penglihatan kita terhadap hal-hal yang tidak baik, maka diperintahkan untuk memperbanyak kita berzikir, bersolawat, bertasbih kepada diri kita agar kita betul-betul senantiasa memperkuat ketauhidan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diperintahkan. Yang tadi sudah saya sebutkan tadi, zikir-zikir yang lain silahkan dengan membaca Quran, karena Al-Quran juga dikenal dengan zikrun, pengingat, peringatan. Jadi kalau kita membaca Quran berarti kita juga berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap dengan membaca Al-Quran, Al-Quran menjadi hidayah bagi kita. Dengan Al-Quran kita memperoleh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita awasi, memperbanyak. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga penglihatan kita. Nah, ini termasuk juga kita hati-hati, karena kita tidak senantiasa tidak melepaskan diri dari memegang HP. Di HP ada berbagai macam itu. Nah, ini juga harus bisa memilah dan memilih. Jangan sampai mata kita biarkan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, yang pada akhirnya nanti merusak. Padahal Rasulullah mengingatkan, hendaknya kita menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita. Nih, lebih-lebih di bulan Zulhijjah, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah ini, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, maka orang itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dari Arafah yang lalu ke Arafah yang akan datang. Sekali lagi, ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya hari Arafah, dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk mampu menggunakan berbagai macam kebaikan. Lah, tinggal kita. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tentu kita berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan itu tidak cukup hanya dengan ucapan. Pengakuan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau kita sudah mengakui bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah, panutan kita, dan kita melakukan di antaranya perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Rasulullah, dan saya yakin sampean dan saya tidak bakalan bisa melakukan semuanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka ketika kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah, lah mari kita berupaya untuk memanfaatkannya. Jangan sampai disia-siakan ini. Dalam hadis yang lain juga diingatkan kita, barang siapa yang melaksanakan puasa hari ke-8, nah itu namanya tarwiyah, nah itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka hendaknya kita manfaatkan, insya Allah nanti sudah saya katakan, hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah ini tahun 1447 Hijriah itu tepat pada hari Senin. Karena hari Rabu nanti kita laksanakan hari raya Idul Adha yang diharamkan untuk kita berpuasa, lalu diikuti dengan 3 hari di bulan Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, haram untuk kita berpuasa. Jadi kalau sampean dan saya berpuasa biasa setiap bulan Qomariyah, namanya puasa bid, maka tidak boleh diawali dari tanggal 13, khusus di bulan Zulhijjah harus diawali pada tanggal 14, 15 dan 16 Zulhijjah. Selain bulan Zulhijjah, puasa bid diawali pada tanggal 13, 14 dan 15. Karena tanggal 13 Zulhijjah masih masuk pada hari Tasyrik, hari yang diperkenankan untuk menyembelih hewan kurban. Nah ini, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Zulhijjah, khususnya di tanggal 8 dan tanggal 9, kita jaga semuanya, dan mudah-mudahan perbuatan-perbuatan kita bisa untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang senantiasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Istilah bahasa itu, pikir sedahulu sebelum kita mengerjakan sesuatu. Kita pikir dampaknya apa, negatifkah, positifkah untuk kita. Karena kita semuanya mengetahui bahwa sekecil apapun ucapan perbuatan yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Maka dengan renungan-renungan di bulan Zulhijjah ini, kita gunakan untuk memperbanyak diri kita memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah memberikan kepada kita satu amalan, yakni amalan ibadah puasa, yang di mana kata Rasulullah, apabila saya dan sampean melakukannya khususnya di hari Arafah, kata Rasulullah, maka yang melakukannya berpuasa itu mendapatkan pengampunan dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi saya hanya menyampaikan pesan Rasulullah kepada kita yang mengaku sebagai umatnya. Kalau lain umatnya Rasulullah tidak dituntut. Nah, kalau sampean mengaku jadi umatnya Rasulullah, sampean dan saya sendiri yang harus berupaya membuktikannya. Makanya siapa yang dengan ikhlas mengakui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi panutannya, utusan Allah, di antara 3 kalimat yang kita nyatakan, maka jaminannya adalah surga. Nah, jaminan surga itu apabila pernyataan dan pengakuannya tadi dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kita. Kan begitu masalahnya. Nah, terus kita tanya pada diri kita masing-masing, kalau kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita, sejauh mana kita sudah tunduk dengan aturan Allah? Kalau kita mengakui Islam sebagai agama kita, sudah sebagaimana kita semuanya menegakkan syariat agama Allah, syariat Islam? Nah, kita tanya ini. Maka itu Rasulullah memberitahu kepada kita penyebab daripada rusaknya agama itu, diantaranya adalah mujtahidun jahilun, orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah tapi dia bodoh, tidak didasari dengan ilmunya. Puasa kepingin untuk melaksanakan peningkatan ibadah tapi tidak ngerti bahwa hari itu dilarang oleh Allah. Nah, tetap puasa, ini berarti jahilun, bodoh. Maka ibadah dilandasi dengan ilmu. Maka diberitahu kepada kita semuanya larangan di saat kita melakukan hari untuk berpuasa, diantaranya adalah tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah dan tanggal 1 Syawal dilarang kita untuk berpuasa. Selain itu boleh-boleh saja kita berpuasa. Kita mau puasa setahun lamanya, namanya puasa tahunan, silakan. Tapi ketika bertemu pada hari yang sudah ditentukan tadi, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 1 Syawal, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dilarang kita untuk berpuasa. Nah ini, jangan cuma aku sudah puasa tahunan, tidak. Karena kita ikhlas menerima terhadap Rasulullah sebagai panutan kita. Lah Rasulullah memberitahu kepada kita ada hari-hari yang tidak diperbolehkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah ini harus diperhatikan itu. Maka kita apabila menyatakan demikian dan kita lulus ikhlas semata-mata karena Allah, jaminannya adalah surga. Maka dikatakan oleh Rasulullah, warrobiulaha minal fadli kama baina samai wal ard al jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Kita perjuangkan. Nah ini sungguh-sungguh membuktikan diri kita ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan kita, ikhlas menerima Islam sebagai agama yang kita ikuti, ikhlas menerima Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, panutan kita. Nah kalau itu di dalam kehidupan kita, insya Allah, lah di antara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Jadi seandainya, ini seandainya, sampean dan saya tidak bisa puasa mulai tanggal 1 kemarin, 1 apa namanya Zulhijjah, jangan sampai ketinggalan kita tidak berpuasa di hari yang ke-8 dan ke-9. Kalau toh tidak bisa di hari ke-8, jangan sampai kita tidak melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Lalu bentuk syukur kita kalau kita tidak melakukan itu bagaimana? Sekalipun tadi saya katakan itu sunat, tapi jangan sampai kita menganggap remeh terhadap hukum sunat. Yang Rasulullah memberitahu kepada kita begitu agungnya, begitu mulianya, begitu besarnya yang dikandung oleh hari yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Tinggal kita mampu apa tidak kita memanfaatkannya. Semuanya kembali kepada kita. Maka kita memohon kepada Allah itu. Sampai diajarkan oleh Rasulullah doa itu, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu kan diajarkan oleh Rasulullah. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar di dalam kita menjalani kehidupan ini selalu dalam hidayah Allah. Kita mohon hidayahnya Allah. Bagaimana kalau kita tidak bersungguh-sungguh ucapan kita memohon hidayahnya, tapi diberi kesempatan kita tidak mau memperjuangkannya? Nah berarti kan kita menjadikan sia-sia. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Sekali lagi saya mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah untuk kita, yang dengan itu semuanya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Maka kita berjuang masing-masing ini, berjuang. Rasulullah itu kalau bahasa sekarang itu, untuk sekarang ini, dulu dihina, dicaci, dicela. Siapa yang mencela dan mencaci? Orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengagungkan, senantiasa berupaya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saking besarnya cintanya kepada Rasulullah dengan landasan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diajaklah kehidupan yang ada pada dirinya untuk senantiasa tunduk terhadap apa yang menjadi perintah dari Rasulullah. Karena mereka menyadari bahwa perintah yang datang dari Rasulullah itu hakikatnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Kita semuanya sudah memahami itu. Maka ketika kita sebagai seorang muslim mampu untuk memuliakan dan mengagungkan apa yang telah Rasulullah sampaikan, berarti kita tergolong orang yang senantiasa memperjuangkan tegaknya agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan begitu. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim sudah mensia-siakan puasa Arafah, tidak kita kerjakan, meremehkan, bagaimana Islam pada diri kita menjadi kokoh, Islam pada diri kita menjadi kuat? Ini kan pertanyaan besar. Apakah cuma sebesar ucapan kita yang ngaku sebagai seorang muslim, sementara diri kita sendiri tidak mampu untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Ini saya ulang kembali agar kita betul-betul menyadari akan kemuliaan sebagai pribadi seorang muslim. Tidak ada yang dimuliakan oleh Allah kecuali orang-orang yang benar-benar berserah diri, orang yang senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ajak diri kita, kita ajak berjuang, berkorban. Nah, ini jangan sampai disia-siakan. Sekali lagi, jangan sampai disia-siakan. Diajak keluarga kita, anak-anak kita, kalau di rumah ada cucu kita, diajak untuk dilatih berpuasa. Walaupun tadi saya katakan itu sunat. Jadi kalau kita ada, wah itu sunat saja, nah, diberitahu oleh kita dengan mereka, jangan dianggap sekedar sunat. Walaupun itu sunat yang apabila tidak kita kerjakan tidak berdosa, tapi itu datang dari Rasulullah, dan datangnya dari Rasulullah berarti datang dari Allah. Siapa yang menyepelekan, berarti dirinya menyepelekan terhadap perintahnya Allah. Kan begitu. Maka dijaga ini masing-masing, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan kita dikuatkan iman, dikuatkan Islam kita, yang pada akhirnya saya dan sampean semuanya memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita berada di dalam tatanan yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya, yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Nabi dan Rasul yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau saya dan sampean betul-betul diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, maka sampean dan saya adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Nah, untuk memperoleh pengakuan bahwa diri kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya dan sampean harus memperjuangkan diri kita masing-masing. Di antaranya kita mengajak diri kita melakukan apa yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah puasa di hari Arafah. Nah, kebetulan hari Tarwiyah, hari yang ke-8, jatuh pada hari Senin. Nah, hari Senin di bulan-bulan lainnya, di hari-hari yang lainnya, selama tidak jatuh pada hari Tasyrik, hari Senin itu kita disunahkan untuk berpuasa. Karena Nabi kita juga selalu berpuasa di hari Senin, senantiasa seringkali untuk melakukan puasa di hari Senin. Nah, ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin, Rasulullah menyatakan, beliau dilahirkan di hari Senin, lalu aku bersyukur kepada Allah tentang kelahiranku. Maka sampean dan saya boleh dengan hadis itu, sampean dan saya boleh walaupun tidak hari Senin, mungkin pada hari Selasa, mungkin dengan hari Rabu, sampean syukur atas kelahiran hari sampean. Boleh mensyukuri kelahirannya Rasulullah hari Senin. Nah, sebetulnya siapa? Maka karena Rasulullah juga berpuasa hari Senin, sekalipun sampean dan saya umpamanya tidak dilahirkan ke dunia ini pada hari Senin, disunahkan untuk berpuasa mengikuti Rasulullah puasa hari Senin. Nah, ini. Nah, kalau sudah biasa puasa hari Seninnya, lalu kebetulan hari Senin kebetulan tahun ini 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Tarwiyah, hari yang ke-8, maka sampean diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Pahala puasa di hari Senin, kebetulan puasa hari Senin bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah, jadi sampean dan saya mendapatkan pahala dobel. Nah, tergantung pada kita, kita manfaatkan. Jadi kalau kita dipertemukan yang demikian ini, Kalau tidak kita manfaatkan, rugi kita masing-masing. Jangan berteriak lantang kita ngaku sebagai seorang muslim, berteriak lantang hanya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarnya cuma membasahi bibir, sementara Allahu Akbarnya mengakibatkan kering di dalam jiwanya. Nah itu, mari kita basahi jiwa kita, kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir, dan kita nyatakan dengan sikap dan perbuatan kita. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi dipertemukannya kita semuanya dengan bulan Zulhijjah ini, kita semuanya dapat memanfaatkan kemuliaan dan keagungan yang terkandung di dalam bulan Zulhijjah, dan pada akhirnya semuanya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujib wasailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa yaqinan shodiqo wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana bihaqqil qur'anil azim war rasulikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita menutupnya dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah wa minan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau penabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya. Yang punya dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapatkan

0: dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Memang persoalan korban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap korban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja ya. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar, soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tak masalah. Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati, sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari korban, karena Rasul sudah korbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah, ingatkan kita yang kita tidak mampu, Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah korban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan korban itu adalah 1 keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Misal kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40, istri 4, berarti 44 sama bapa 45. Wajib 1 ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelih ini ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang tua, itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan, kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua, tidak masalah, kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi tiga. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya, dia bukan miskin, tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih, ini alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu, cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dana niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin, tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikit lah, buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa, buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala, supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu dah masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh, tidak apa-apa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju, jangan anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa, seikhlasnya. Tapi yang penting, kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya sudah begini, saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju? Ya sudah, setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua, kita kasih ongkos 50 ribu ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia, karena kita tidak bisa guna buat apa yang kita mau gunain kulitnya, tidak bisa. Tapi mereka, buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka bisa menikmati sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustadz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustadz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustadz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah ridha.
3: Sempurna sampaikan tak.
4: Itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas solat, ah bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
5: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lembah di neraka.
6: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
8: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
7: Khafidhatu rafi'ah.
8: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
7: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
8: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
7: Fakanat haba'an mumbassa.
8: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يعملون.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaitu

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kamu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahumma abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'allahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajarataha am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

God. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Right.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah hadhihi syahrin muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعد تحديده ده في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedemikian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari, wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati subhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tetapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan tujuan tinggal sengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan?

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalahu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: enggak gitu.
1: Baca luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari

0: setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramuhadi Karna di 0851-1043-8886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
5: Bismillah. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi ya, tidak mengurangi kemuliaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya supaya terlihat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi kasy-syamsi wa duhaha. ثم أكده بالقرء بالسنة النبوية الصحيحة كالقمر إذا تلاها فمن سار عليهما فسوف يعيش في الأرض هونا كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما فكان يمشي على الأرض ويعيش في الآخرة معيشة ضنكا كالليل إذا يغشاها فصلي وسلم وبارك على نبينا الكريم رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ربنا مدحا له وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه الذين وصف رب العالمين في القرآن بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكذلك لأمته أجمعين إلى يوم الدين الذين وصفهم الله تعالى بقوله كنتم خير أمة اللهم صل وسلم وبارك على عليهم جميعا وعلى لنا جميعا وأدخلنا وألحقنا معهم إن شاء الله حتى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini adalah hari yang insyaAllah akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara hari terbaik dari sekian hari yang pernah kita lalui. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah di antara sekian hari yang istimewa dari malam-malam yang pernah kita lalui. Dan hari ini insyaAllah kita akan buktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan termasuk di antara golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri itu semakin lekat nampak terlihat terdengar dengan kuat dan masyaallah ketika kami keluar dari tempat penginapan tadi menuju masjid ini, satu hal yang terbersit dalam benak kami dan tidak luntur kebahagiaan sampai dengan duduk di tempat ini mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut teman-teman sekalian dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 4739. Teman-teman perhatikan baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum, jika ada di antara kalian orang baik, kata Nabi, dari sekian yang baik itu ada yang terbaik. Siapa yang terbaik itu? Khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, adalah orang yang mau menyiapkan dirinya belajar Al-Qur'an, mendekat pada Al-Qur'an, mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an, menghadirkan dalam jiwanya Al-Qur'an, wa 'allama, setelah ia mempelajari memahaminya lalu dia cepat tergerak untuk mengamalkan dia. Perhatikan baik-baik, masya Allah, saat disampaikan malam ini kita akan bersama Al-Quran, semalam dengan Al-Quran, mengambil petunjuk Al-Quran, demi Allah saya katakan, dari sekian orang yang mendapati libur panjang di hari-hari ini, yang berdesakan sampai dengan ke hotel-hotelnya, ada hamba-hamba Allah yang sujud bahkan di pertengahan jalan. Ada hamba Allah yang berdesakan untuk mendekat kepada nilai Al-Quran. Dan di antara sekalian orang, di antara sebagian hamba yang mendapatkan nikmat itu, saya berikan selamat kepada antum semua. Allahu Akbar. Saya melihat anak kecilnya, mudanya, tuanya, dewasanya, laki-lakinya, perempuannya hadir di masjid ini dan di sekitarannya sampai memenuhi jalan-jalannya. Maka ya Rab, izinkan saya membuka pertemuan ini dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap insan yang tergerak hadir dan mendekat pada Al-Qur'an di malam ini, Allah jadikan manusia-manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dua, hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu untuk sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 215. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ke ujung hadisnya, lihat baik-baik, ahlul qur'ani ahlullah wa khassatu. Ahlul Qur'ani, jika ada seseorang yang sudah mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka dirubah statusnya dari hadis yang pertama, khairukum, umat terbaik, insan terbaik, berubah sebutannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Ahlul Qur'an, keluarga Al-Quran, bagian dari Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Jika sudah menjadi bagian dari Al-Quran, maka kata Nabi, mereka itu ahlullahi wa khassatu, orang-orang yang akan diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing setiap hidupnya. Perhatikan baik-baik, Anda jadi ahli Al-Qur'an, maka janji Nabi, orang-orang ini akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sampai pada yang kedua ini, mic-nya pun istimewa. Langsung lebih jelas lagi gambarannya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, kita akan turunkan dari Al-Quran seperti apa keistimewaan yang dimaksudkan, bagaimana dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti bagian yang kedua untuk mencapai itu, seperti apa kita menjadi ahli Al-Quran yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis tadi. Maka malam ini kita akan hadirkan tema semalam dengan Al-Quran, memahami esensinya, menggali kedalamannya, sampai berusaha untuk menghafalkannya. Mudah-mudahan nanti saat bertemu di kemudian, kita sudah menjadi ahli Quran, para penghafal Quran insyaAllah. Baik, dan tidak cukup dengan amin, tapi kita harus cepat segera belajar dengan itu. Baik, bismillah. Karena hari ini semalam dengan Al-Quran, maka insyaAllah waktunya akan lebih luas insyaAllah. Sampai jam berapa kita? Baik, alhamdulillah. Siap. Seperti biasa, antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang. Bismillah. Alhamdulillah, saya dengar hari ini cukup kompleks, yang hadir cukup beragam. Bahkan ada yang datang dari Bali, ya, bergabung dengan kita. Dan saya, Masya Allah, nanti saya ingin berikan hadiah. Ada anak kecil namanya Ubay, datang dari Bali, dan akan mendesak juga datang ke sini. Sebelum hadir ke Bandung, Ubay datang ke Bekasi, anak usia 4 tahun, ingin menyetorkan surah Abasa. Datang dari Bali hanya untuk menyetorkan surah Abasa. Ustaz Adi, ingin setoran surah apa Ubay? Abasa. Anak 4 tahun datang dari Bali menghafal Quran untuk menyetorkan hafalan Qurannya. Dia belum balik, belum ada hisab tergelar untuk dirinya, Masya Allah sudah mau menghafal Quran dan menyetorkannya. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini belum tergerak mendekat pada Al-Quran, hanya sekedar membacanya. Butuh berapa tahun lagi antum untuk menjadi ahli Al-Quran? Kalau Anda tidak memulai malam ini, demi Allah saya katakan, Anda akan tertinggal dan sangat terlambat. Karena itu, putuskan. Hanya hitam dan putih yang kita pilih. Antum mau menjadi bagian yang putih mendekat pada Al-Quran, atau hitam sampai swaddat wujuhuhum, dihitamkan oleh Allah wajahnya di akhirat nanti, karena tidak mau mendekat pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil pilihan yang ketiga, jadi debu-debu yang berkembangan, abu-abu yang tidak jelas. Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi dilandasi dengan nilai-nilai dunia tanpa iman, kami berikan bagiannya di dunia, tapi di akhirat kami jadikan debu-debu yang berterbangan, abu yang tidak bermakna. Mari kita mulai dengan cepat. Bagian pertama kita akan bahas dulu tentang kemuliaan-kemuliaan ahli Al-Quran. Baik, bismillah. Cukup papan tulisnya ini insyaAllah. Baik. Harusnya spesial, ahli Quran papan tulis segini ya, baik.
4: Kalau saya kesini lagi lebih luas ya, lebih lebar. Kalau belum ada kasih tahu, nanti saya berikan untuk beli papan tulis lebih lebar ya. Insya Allah. Baik. Kita bersinergi saja, tidak harus menuntut banyak. Ngasih solusi. Kalau masjid bocor, jangan dituntut. Tak bocor nih, gak benar DKM. Peran Anda apa untuk menutup kebocoran itu? Ini papan tulis kecil, pendek. Apa peran kita untuk mewujudkannya? Kelihatan gak? Enggak. Saya menulis. Baik, bismillah. Ibu kelihatan di atas? Baik, tidak. Memang belum saya tulis, pasti gak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, hebat namanya. Normal berarti anak, belum saya tulis. Mau kecil mau besar, tetap kita harus normal. Kalau belum ditulis, belum kelihatan. Ayo. Satu, bismillah. Bagian pertama, kita cepat. Ya. Satu, kita akan mulai dulu dengan esensi Al-Quran. Apa kemuliaan inti dari Al-Quran. Bagian keduanya nanti kita akan ambil sesi, jika masih memungkinkan ada waktunya, kita akan coba mengambil penawaran Al-Quran, mengambil manhaj dari Al-Quran untuk bagaimana cara menghadirkan Quran dalam jiwa, singkatnya cepat untuk menghafalkannya. Nanti insya Allah metode malam ini akan dihadirkan di hari Al-Quran yang kita nanti waktunya alihkan ke tanggal 28 Januari. Insya Allah target kita akan menghadirkan 100 ribu calon penghafal Quran di negeri ini dalam satu masa periode ke depan insya Allah. Ya. Nanti untuk metode malam ini, Kamisnya kami akan berikan mushafnya, mungkin tempatnya baru akan di Bekasi. Dan nanti untuk 28 Januari saya akan bikin buku khusus untuk para hafidh di zaman now yang nanti bisa menghafal Quran dalam 30 hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang kedua kita akan coba pelajari cara cepat menghafal Quran. Cara cepat menghafal Al-Quran. Bismillah. Satu, kita ambil bagian yang pertama. Saya coba dulu bacakan urutan-urutan ya, dari secara sistematis dari Al-Quran dia tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk manusia dari awal Nabi Adam diturunkan sampai kitab terakhir disebut dengan Al-Quran. Setelah itu kita bandingkan kemuliaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Setelah antum paham dengan ini semua, Anda mengerti, baru kita masuk pada tahapan bagaimana. Persoalan terbesar umat saat ini, ketika dia akan belajar Al-Quran, dia punya dua kekurangan. Satu, tidak punya motivasi yang kuat untuk bisa memahaminya. Yang kedua, kebanyakan para penghafal Quran hanya menghafalkan Qurannya tapi tidak mengerti esensinya. Sehingga ketika Quran hadir dalam jiwanya, ayatnya ada, cuman ayatnya tidak bisa digunakan dalam kehidupannya. Seharusnya, maaf, seharusnya ayat tentang mata hadir di mata Anda. Ketika mata Anda melihat, Qurannya membimbing bagaimana cara Anda melihat. Ayat tentang telinga hadir di telinga Anda. Jadi ketika Anda hafal Quran, bahasa Qurannya penghafal Quran tidak disebut dengan hafiz. Bukan, tapi ahlu zikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dzikrun, hal yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda hafal ayat tentang telinga, maka telinga Anda akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mendengar kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarnya. Lisan juga begitu. Penghafal Quran yang baik begitu paham ayat Quran, paham ayat lisan, maka lisannya tidak akan pernah berbicara kecuali Quran inginkan. Kecuali yang diberikan petunjuk sampai ke ujung kaki. Kita akan lihat nanti, bahkan dari awal kita hidup sampai akhir kematian kita, ada ayat Quran yang membimbing kehidupan kita. Baik, siap insyaAllah? Takbir. Saya cek dulu sebentar. Siap jadi penghafal Quran? Siap jadi ahli Al-Quran? Baik, siapa yang tidak ingin jadi ahli Quran? Kurang sehat dia. Siapa yang tidak ingin jadi ahli Al-Quran? Siap. Baik. Kalau di hati gak apa-apalah. Ini kencang pula dia. Ya Allah, bismillah. Maksud saya kalau tidak ingin, lebih baik pulang aja daripada capek-capek saya menangkan, kan? Baik. Ayo, mana yang tadi yang siap? Siap jadi ahli Al-Quran? Alhamdulillah. Satu,
6: Kalau saya menulis butuh agak waktu lama. Jadi saya langsung sebutkan dulu pelan-pelan skenario kehidupannya, alurnya seperti apa. Nanti di akhir insya Allah saya tuliskan. Ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Paling kanan sebelah atas. Saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, bersamaan dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat ketetapan hukum. Apa ketetapan hukumnya? Bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa, pendahulu manusia, diturunkan pula oleh Allah petunjuk kehidupan yang dengan itu akan memudahkan semua jalan hidup yang dijalani saat di muka bumi. Saking pentingnya nanti ayat ini, saya ingin pastikan mic-nya jelas dulu. Baik, jelas insya Allah? Ada dengung di sini? Baik, tadi kata panitia, kalau mic-nya bermasalah, kasih kode. Ya, di saya kasih kode sekarang. Kodenya, coba disesuaikan. Bismillah. Jelas? Baik. Quran surah kedua, ayat 38. Saya langsung. Qulna bi'u minha jami'an. Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani misi yang telah saya tetapkan sebagai khalifah. Quran surah kedua ayat 30 paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan tetapkan makhluk baru punya misi sebagai khalifah. Di mana misinya? Bukan di langit, fil ardi, di bumi. Karena itu ketika misi itu akan dimulai, diturunkan makhluk baru ini bernama manusia, diberi nama dengan Adam. Tahu dari mana Adam? Quran surah kedua ayat 31 paling kiri sebelah atasnya. Wa 'allama Adam, Adam al-asma'a kullaha. Adam turun, Adam ke bumi beserta dengan pasangan hidupnya. Saat turun itulah bersamaan dengan turunnya, perhatikan baik-baik, Allah sertakan satu pedoman kehidupan dari awal jejak ke bumi sampai berakhir misi di bumi kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pedoman hidup ini dinamakan langsung oleh Al-Quran dengan nama hudan. Qulna bihu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Saat engkau turun ke bumi nanti akan datang langsung dariku hudan, pedoman hidup yang komplit. Hudan jamak dari kata hidayah, hudan pedoman kehidupan, petunjuk hidup. Bagaimana cara menatap, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara melangkah, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara hidup, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, disebut hudan. Satu. Dua, lihat baik-baik. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ketika hudan diturunkan pada Adam, kalimatnya menggunakan hudan. Tapi ketika Allah meminta hudan diikuti, kalimatnya berubah dari Adam dan Hawa, berubah jadi bentuk umum menjadi man, man, man, man. Ismun mausulun yadillu alal infiradi ma'al ammiyah. Kata sambung menunjuk pada subjek atau objek secara personal tapi mencakup keseluruhannya. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan, hey Adam, hey Hawa, saya turunkan pedoman hidup yang akan menjadi bimbingan untuk kalian dan siapapun, siapapun. Jadi dari kata petunjuk pada Adam dan Hawa, ketika meminta mengikuti petunjuk, dirubah kalimatnya jadi umum. Siapapun, baik engkau, baik istrimu, baik keturunanmu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, kuat, merasa lemah, siapapun dia, yang dia mau mengikuti bimbingan kehidupan ini, ikuti pedoman ini, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya jamin, kata Allah. Perhatikan jaminannya. Fala khauf, pakai fa. Fa harfu atfin, rabitin, baina syai'aini, bila hududin. Huruf penyambung, perantara di antara dua peristiwa berbeda. Peristiwa pertama, ikuti Al-Quran. Peristiwa kedua, diberikan jaminan. Antara peristiwa pertama dengan kedua, bila hudud, tidak ada jeda. Jadi kalau anda ikuti Al-Quran, perhatikan baik-baik, anda ikuti hudan, lihat baik-baik, fala pakai fa. Seketika, kata Allah, saya tidak akan berikan jeda. Seketika, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup mereka dimanapun beraktivitas, kapanpun dia hadir, di tempat manapun beraktivitas, selama dia ada di bumi sampai kembali pada Allah, satu, fala khauf. Saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah. Satu, tidak gelisah. Masya Allah. Padahal hukum hidup itu lekat dengan kegelisahan. Quran surah kedua ayat 155 paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai, setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan bukan membuat hidupnya bermasalah, tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Bukankah anak Anda yang di SD kemarin tidak ikut ujian tidak akan meningkat kualitas keilmuannya? Bukankah anak SD kalau tidak ikut ujian tidak akan masuk SMP? Bukankah anak SMP kalau tidak ujian tidak akan naik kelas ke SMA? Bukankah anak SMA kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas ke kampusnya? Setiap orang ingin meningkat kualitas pendidikannya, setiap orang meningkat kualitas hidupnya, dia mesti mengalami ujian. Kata Allah, setiap yang hidup saya akan uji dia dengan masalah-masalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kalau Anda merasa masih hidup, Anda pasti akan berhadapan dengan masalah. Persamaan terbaliknya, maaf, hidup berbanding lurus dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin hidup. Saya mau tanya pada Anda, Anda ingin punya masalah atau ingin tidak ingin punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Oh, baik. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Saya aminkan. Wah, Anda ini enggak jelas. Luar biasa. Pemirsa, saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak jelas. Diangkat, tidak mau. Diturunkan, tidak mau. Kasih masalah, tidak mau. Tidak dikasih masalah, tidak mau. Anda maunya apa? Ini makhluk Allahu Adam. Mustahil. Anda ke rumah, ada masalah. Anda ke sini pun akan ada masalah. Ada yang tidak masuk bagian depan, ada yang di tangga, ada yang di bawah, ada yang di jalan. Tapi semua itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah semakin sujudnya enak, lam antum kebanyakan sujud di karpet, Allah pindahkan ke aspal untuk mendapati sujud yang terbaik. Antum kebanyakan sujud di aspal, pindah ke karpet. Ada yang merasakan di tangga. Demi Allah, Anda mendapatkan sensasi kekhusyuan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itulah yang diinginkan. Jadi jangan lihat keadaannya, lihat bagaimana nikmat manfaat yang bisa kita raih dari itu. Jadi kalau sedang punya masalah, berbahagialah, karena saat itulah Anda akan dinaikkan statusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di rumah suami istri punya masalah, bahagia. Jadi begitu istri mengatakan, "Pah, kita punya masalah." Alhamdulillah, ma. Status hidup kita akan diangkat oleh Allah. Masya Allah, enak seperti itu. Pah, ini buat besok belum ada makanan. Alhamdulillah, ma. Allah memberi jalan bagi kita untuk berdoa kepadanya. Indah. Pulang ke rumah, kenapa pah cemberut? Gaji belum keluar, ma. Alhamdulillah, pah. Masya Allah, hidup kita akan diangkat oleh Allah. Bukankah dengan itu kita akan rajin sholat dan berdoa kepada Allah? Kalau cara berpikir begitu, enak pak. Walaupun itu tidak mudah. Ustaz juga begitu, makanya jarang ada ustaz ceramah bawa istrinya, itu jarang. Ini live ya. Aduh, kita selesaikan di rumah bun ya. Satu. Sama dengan tenang. Bismillah. Lihat baik-baik. Fala khaufun, tidak ada gelisah, tenang. Hukum hidup, kembalikan. Wala nabluwannakum bisyai, setiap yang hidup kami berikan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apa ujian pertama? Minal khauf, gelisah. Khawatir. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, di jalan gelisah, bahkan ke masjid kadang gelisah sebelum masuk ke masjid. Maaf, berhadapan dengan sekolah gelisah, di kampus gelisah, wajar. Tapi hebatnya Allah berikan keluar dari hukum umum ini khusus bagi ahli hudan. Ahli hudan. Apa itu? Orang yang mengambil hudan dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khauf, harusnya dapat khauf, tapi karena dekat dengan hidayah Allah, fala khauf, begitu ada khawatir, hilang. Bukan enggak khawatir, ada khawatir, hilang. Ada khawatir, tenang. Ke kantor khawatir, ada ketenangan. Di jalan khawatir, tiba-tiba ada ketenangan. Jadi saking dahsyatnya, setiap peluang akan menghadirkan kekhawatiran, kegelisahan, seketika itu hudan melekat pada dirinya. Tenang, tenang, tenang, tenang. Satu. Jadi nanti kalau Anda dalam hidup kebanyakan khawatirnya, jarang mendapatkan ketenangan, maaf, kedudukan Anda tinggi, harta melimpah, saran saya coba Anda merenung. Mungkin barangkali, barangkali bukan Anda kurang tinggi jabatan, bukan Anda kurang kaya harta, Anda kurang dekat dengan hudan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting teman-teman. Kaya tanpa ketenangan itu tidak nyaman hidup. Miskin
7: tapi ada ketenangan, itu kadang-kadang memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Saya mau Anda berikan pilihan, tapi jangan maksa pilih yang ketiga. Awas, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada yang ketiga. Awas, enggak ada yang ketiga, enggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ah, susah. Saya enggak akan tanya lagi, udah. Siapa yang mau punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang. Dah, dua. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih, tidak sedih. Tidak sedih, persamaannya senang. Masya Allah, bahagia, gembira. Di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di kantor senang, di masjid senang, tenang, senang. Janji yang kedua, ketika Adam diturunkan, Allah sudah berjanji pada Adam dan seluruh keturunannya. Dari mana kalimat semua keturunannya menggunakan man? Man, siapa yang mengikuti pedoman hidup yang saya turunkan, saya jamin hidupnya tenang dan senang. Jadi seharusnya misi hidup kita di dunia ini tidak banyak kegelisahan. Kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan senang. Bahkan maaf, setiap ada kesulitan pun, saking ingin

mudah, tidak menginginkan hidup Anda susah. Jadi kalau Anda setiap hari tidak tenang, setiap waktu di setiap tempat kurang tenang, cek, barangkali Anda cukup jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adam, Hawa mengikuti ini. Dijalin kehidupan oleh keduanya, mendapati apa yang dijanjikan. Singkatnya, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggal kenapa? Halo? Bukan meninggal ke Allah Alam. Meninggalkan dunia. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Quran surah kedua ayat 36, ujung ayatnya paling kiri di pertengahan. Lihat, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Adam laka, Hawa laki. Adam Hawa lakuma. Kalau lakum itu banyak. Makanya ketika Adam diturunkan ke bumi, pesan Allah, perhatikan pesannya. Allah berikan menggunakan kalimat kum untuk menunjuk kepada Adam, Hawa dan seluruh keturunannya. Di ayat itu masih berlaku untuk seluruh anak cucu Adam. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu, di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di rumah kita bukan di sini. Rumah kita di surga. Karena bapak kita pernah di surga menuntaskan misi ke dunia dan kita akan kembali lagi ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Lihat baik-baik. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan pasanganmu, ayo masuk tinggal di surga. Tempat bapak kita di surga. Ibu kita di surga, anak-anaknya pun ahli surga. Makanya kata Nabi, hey, lihat baik-baik kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada manusia tidak bisa masuk ke surga, bukan Allah tidak memberikannya surga, karena orang ini tidak pengen ke surga. Itu masalahnya. Setiap Anda punya peluang malam ini hadir di sini, setiap Anda bisa datang ke sini kecuali yang tidak pengen. Sederhana. Di teman-teman sekalian, mari kita kembalikan ke sini. Awas hati-hati, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggalkan apa? Dunia. Jadi kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, saya berikan pesan hari ini. Pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Hebatnya, kalau Anda ingin mencari bekal yang hebat saat di dunia, Allah jamin ketenangan, kenyamanan, maka lihat baik-baik. Ketika tinggal di dunia, ikuti bekal ini, saat pulang ke akhirat, bekal maksimal, dunia tenang. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia tenang, akhirat senang. Maka keluarlah Quran surah kedua, ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Lihat, wa minhum may yaqulu, di antara manusia, ada yang bermohon kepada Allah. Rabbana ya Allah, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Dunia bahagia, akhirat bahagia, dan terbebas dari ancaman neraka. Doa apa itu? Masya Allah, luar biasa. Bahkan antum punya istilah yang tidak diketahui oleh orang Arab. Tanyakan orang Arab, atakrif sabu jagat. Tahukah kamu sapu jagat? Hah? Sapu jagat? Masya Allah. Indonesia luar biasa. Ada dua sapu jagat. Ada dua sapu, enggak ada jagatnya. Ada dua jagat, enggak ada sapunya. Masya Allah. Baik, teman-teman. Kita coba turunkan dulu beberapa ayat-ayatnya. Setelah itu kita masuk nanti ba'da Isya untuk menurunkan teori-teorinya. Adam, Hawa meninggal, turun generasi. Nuh alaihissalam diutus jadi rasul. Sampai ke Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Ismail. Sampai kemudian dibagi dua dari situ generasinya. Ada generasi dari Ishaq alaihissalam, ada kemudian Ya'qub, ada kemudian Yusuf, dari Yusuf sejajar nanti dengan Zakaria, ada Imran, Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam, Maryam turun Isa, jalur yang lain ada Musa, Musa kemudian ke Daud, Daud kemudian nanti ke Sulaiman sampai ke ujungnya, jalur yang satunya lagi Nabi Ismail alaihissalam, dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda masih ingat, ada 29 generasi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail jalurnya, sampai ke kita sekarang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kilana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam. 29 generasi.
Yang ingin saya sampaikan, semua generasi setelah Adam alaihissalam ini, ketika hidup berganti generasi di bumi, hukum Allah tetap berlaku. Allahu Akbar. Ternyata Allah tetap turunkan hudan kepada mereka supaya diberikan bimbingan pada umatnya agar hidup di dunia tenang dan senang. Apa buktinya? Kita ambil beberapa turunannya. Misal, Nabi Musa alaihissalam ketika menerima kitab bimbingan dari Allah, kitabnya disebut dengan hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua, paling kiri sebelah atas. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa atayna Musal kitaba, kami berikan Musa itu kitab. Apa isi kitabnya? Hudan. Ternyata kitabnya itu fungsinya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Adam, bimbingan kepada Adam, hudan. Allah turunkan wahyu kepada Musa, bimbing umatmu Musa. Apa nama bimbingannya? Hudan. Allah wahyukan bahkan dari Nabi Nuh. Wahyu, bahasa Arabnya auha. Kami wahyukan auhaina dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, bimbing umat, dan semua bimbingannya disebut dengan hudan. Quran surah ke-4 ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna auhaina ilaika Muhammad kama auhaina ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hudan. Nanti kita lihat di akhir. Seperti kami berikan wahyu hudan ini dari sejak zaman Nabi Nuh sampai kepadamu. Nuh, nabi-nabi setelahnya. Karena Nabi Muhammad itu nabi dan rasul, Nuh nabi dan rasul. Wafatnya Adam, diutus Nabi Nuh sekaligus rasul menyampaikan risalah hudan. Kata Allah, saya wahyukan pada Nuh seperti saya wahyukan kepada kamu. Apa bentuknya? Hudan. Nuh rasul, Nuh nabi, Adam nabi, rasul bukan? Halo? Adam rasul bukan? Nabi bukan? Siapa yang rasul? Angkat tangan. Yang nabi? Antum nabi? Luar biasa. 125 tahun dakwah di Indonesia, ada nabi di sini. Masya Allah. Adam nabi bukan rasul. Adam wafat, hudannya dipindahkan kepada Nuh alaihissalam untuk diberikan pada umatnya. Jadi singkatnya, dari semua nabi berganti generasi, semua manusia masuk hukum Allah. Tidak diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia gelisah, tidak diberi kesempatan banyak bersedih, tapi diberikan dorongan untuk senang dan tenang setiap generasi. Kita percepat generasi manusia terakhir. Nabinya diutus istimewa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diberikan petunjuk untuk umatnya, petunjuknya disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Wahyu diturunkan, bacaan kumpulannya disebut dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan statement Allah. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Hudan. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan Al-Quran, dijelaskan fungsinya, esensinya. Quran bukan sekedar bacaan, Quran bukan sekedar pegangan, tapi Quran hudan. Untuk siapa? Saya tutup dulu. Kalau yang dulu, hudan lil qaum. Nabi Nuh punya komunitas, kaumnya dapat hudan. Musa punya umat, umatnya dapat hudan. Nabi Isa, tadi setiap nabi dulu itu terbatas, Pak. Terbatas. Tidak punya area yang melebihi batasannya. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, maaf, zaman Nabi Ibrahim itu rasulnya dua. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Lut. Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Anda lihat nanti kisahnya teman-teman sekalian di Quran surah 51 dari ayat 24 sampai ayat 40, dari kanan bagian bawah sampai dengan kiri bagian atas sampai ke bawah. Di sezaman saat Allah ingin menghancurkan umat Nabi Lut yang homoseksual itu, bahasa orang sekarang LGBT itu, ya. Jadi kalau ada orang sekarang homo, katakan Anda telat, Pak. Dari dulu sudah ada. Sudah ada, Anda itu terlambat, kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Anda telat. Dan dari dulu umat itu sudah diazab. Kalau Anda pengen, ah itu pilihan Anda. Cuman maaf, Anda terlambat. Sudah habis. Jadi Lut punya kaumnya sendiri, Ibrahim punya kaumnya sendiri, Nabi Isa bahkan punya kaumnya sendiri. Nabi Isa itu hanya area karakteran Palestina saja dan tidak keluar dari situ. Makanya ketika ada yang keluar, dibalikkan lagi ke situ. Jadi kalau ada yang mengaku umat Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Ya, harus balik lagi.
Kita bicara ilmiah ya, bukan bicara yang lain. Awas, hati-hati, saya pulang jadi tersangka nih dari sini ya. Boy. Ah, sekarang Ustaz, karena Quran itu disebut hudan, dan hudannya bukan hudan lil qaum, tapi hudan lin nas. Kenapa bahasa Quran menyebutkan nas? Ada apa dalam Quran itu? Dan apa esensinya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ya ibadallah wa ya ahlal Quran, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, para pecinta Al-Quran, para ahli Quran insyaAllah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita mengenai semalam bersama Al-Quran, mendalami esensi Al-Quran dan upaya untuk menghadirkannya dalam kehidupan kita. Kita akan coba lebih fokus dalam bahasan ini. Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tadi telah kita urai, saat menugaskan manusia pertama dan seluruh keluarga keturunannya sampai manusia akhir, jadi khalifah umi sahabat, Allah turunkan pedoman khusus yang dengan itu dijamin semua misi kekhalifahannya di bumi, semua aktivitasnya ada kemudahan dijamin oleh Allah, ketenangan menjalaninya dan kesenangan dalam mendapatinya. Umat terakhir setelah sekian rasul dan nabi berganti dari zaman Nabi Adam, Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari jalur dan ketentuan Rabbani ini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus seperti nabi rasul generasi sebelumnya menerima hudan, maka beliau pun menerima hudan. Singkatnya, hudannya disebut dengan Al-Qur'an. Turun keterangan di Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Karena ini umat terakhir, karena ini nabi rasul terakhir, maka bimbingan hudan terakhir pun akan berbeda, lebih istimewa daripada hudan-hudan sebelumnya. Di sifat hudan itu, semakin berganti generasi, maka melengkapi hudan sebelumnya. Yang di Adam, sempurnakan masa Nabi Nuh. Nabi Nuh, sempurnakan generasi setelahnya. Karena setiap generasi berganti, maka akan ada kemajuan-kemajuan perkembangan yang mungkin tidak didapati sebelumnya. Maka bagi yang terakhir, Allah turunkan hudan pelengkap dari semua hudan yang ada, kemudian dikumpulkan jadi satu, diberi nama dengan Al-Quran. Saking istimewanya, turun di bulan yang mulia, di malam yang mulia, dalam keadaan yang termulia. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Ternyata bukan sekedar kitab bacaan, tapi maaf, hudan. Allah turunkan hudan pada Adam. Quran surah kedua ayat 38. Faman tabi'a huda, hudan. Ini Quran hudan. Untuk siapa? Linnas. Ini bedanya. Dulu untuk umat terbatas, sekarang nas. Nas sering saya sampaikan, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua manusia tanpa batas. Jadi seakan-akan Allah ingin sampaikan pesan, setelah Al-Quran turun ini tidak akan ada lagi hudan yang lain. Dan hudan yang diturunkan ini akan berlaku bagi seluruh manusia sampai kehidupan manusia berakhir. Di anda tidak akan pernah menemukan hudan yang lain lagi kecuali Al-Quran. Disitulah anda akan temukan semua fungsi hudan sebelumnya. Hudan sebelumnya, maaf, disebut Al-Furqan. Hudan sebelumnya disebut Bayyinat. Maka semua fungsi hudan yang dulu disebut dengan ayat, disebut dengan wahyu, semua melekat pada Al-Quran. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan, dia disebut Al-Furqan, dia disebut Bayyinat, dia disebut dengan ayat. Perhatikan ayatnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin bayyinat minal huda wal furqan.
Furqan ada dalam Al-Quran, Bayyinat ada dalam Al-Quran, Hudan ada dalam Al-Quran. Dia disebut dengan ayat Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu ayat. Dulu disebut dengan ayat, Quran disebut dengan ayat. Dulu disebut dengan wahyu, Quran juga wahyu. Kami wahyukan kepada Muhammad, kama awhayna, seperti kami telah wahyukan, ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, pada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi semua fungsi wahyu ada pengungkapannya di Quran, semua fungsi ayat yang paling lengkap Al-Quran, semua fungsi hudan yang paling lengkap Al-Quran, semua fungsi furqan yang paling lengkap Al-Quran, semua fungsi bayinat yang paling lengkap Al-Quran. Karena itulah ketika di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, tapi masih membaca-baca Taurat, kadang datang ke sinagog. Disampaikan kemudian diketahui oleh sahabat Nabi yang lain, Taurat, padahal sudah ada Quran. Apa jawab Ka'ab Al-Ashraf? Kata orang ini, lihat baik-baik, kan sama saja wahyu Allah, Taurat wahyu Allah, Al-Quran wahyu Allah. Kenapa ada benih-benih liberalisme sudah ada pada masa lalu. Benihnya sudah ada. Jadi kalau ada orang liberal sekarang, sekali lagi dia telat, terlambat. Kalau antum ketemu orang liberal, sampaikan pada orang itu, maaf mas, anda sudah terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, dan dia lebih hebat daripada anda. Dia tahu Taurat, dia hafal Quran, dan dia mendekat dengan Nabi SAW. Anda bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tidak hafal Quran, tidak tahu Taurat, ingin ikutan liberal, anda kurang sehat mas, anda terlambat, dan anda kurang pintar. Ya, jadi sekarang itu ada manusia tipe kelima seperti yang saya sampaikan. Dulu kan cuma 4. Rajulun yadri annahu yadri. Orang pintar yang tahu dia pintar. Ini hebat. 2. Rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang tahu ketidakpintarannya. Ini mau belajar. Jadi ada orang pintar di satu sisi belum tahu yang lainnya, dia pelajari itu. Ini tawadhu. Yang ketiga, rajulun ini pintar dia. Ini seperti orang tidur, bangunkan dia supaya mau belajar, karena dia punya bakat pintar. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh. Ini agak repot. Orang tidak pintar enggak tahu bahwa dia itu tidak pintar, tapi merasa pintar, itu yang repot. Sekarang ada orang kelima, rajulun la yadri annahu la yadri wa yad'un nas bi alla yadru. Orang bodoh enggak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang repot. Dan paling repot, mau aja orang diajak bodoh sama dia. Itu yang repot. Dan kenapa dikatakan bodoh? Karena lebih bodoh daripada orang dulu. Orang dulu itu kalau mau ngajak orang bodoh, dia akan pelajari dulu. Dia belajar tentang Qur'annya, orientalis belajar Qur'an, belajar hadis, belajar macam-macam. Sehingga ketika membodohi orang, dia punya hujah di situ. Walaupun hujahnya ada dalam kenegatifan. Orang sekarang sudah enggak hafal Qur'an, enggak tahu hadis, bahasa agama, menyampaikan kalimat. Itu baru 200 setelah datang Imam Al-Qur'an. Sudahlah. Nanti hilang fokus kita. Pak, sini. Peci itu menggambarkan keadaan otak. Peci lurus, otak bagus. Baik, peci belok, ada masalah. Peci miring, dalamnya miring. Di sini. Kita doakan supaya lurus lagi. Jangan usah dicela. Nah, tolong. Kita doakan supaya baik insyaallah ya. Baik, jangan mencela, tunjukkan kebaikan. Pilihan dia mau ikut atau tidak, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bismillah. Sekarang banyak orang aneh-aneh menggunakan logika pada yang tidak tepat ya, tapi kita simpanlah, habis waktu kita bahas itu nanti. Kembalikan ke sini. Jadi kesimpulannya, esensi Al-Qur'an yang pertama dia adalah hudan. Makanya ketika tadi Ka'ab bin Al-Ashraf membaca Taurat, keluar jawaban tadi, diadukan pada Nabi. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW, contoh bagi kita. Ketika ada berita yang tadi, Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak mengomentari. Lihat, Nabi orang mulia, dekat dengan Allah, Nabi terakhir, sangat mulia, dipuji Quran, surganya turun-turunnya. Ayat turun menjamin surga. Inna atainakal kautsar. Tapi ketika mendengar berita tidak jelas, konfirmasi dulu. Makanya antum ketika mengaku umat Nabi Muhammad, ikuti keteladanan beliau.
dan yakini kita bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, berita belum jelas, sudah heboh disebarkan. Tes dulu, lihat dulu, konfirmasi dulu. Dia panggil Ka'ab bin Ashmi, pertemuan yang pertama oleh nabi bertemu dengan nabi Ka'ab, ada informasi begini, apakah benar? Kalaupun Musa hidup sampai hari ini, dia akan ikut pada tuntunanku. Karena semua fungsi Taurat dihimpun dalam Al-Quran kita. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau sudah masuk mengatakan Islam, sudah ngaku beriman, jangan setengah-setengah, tinggalkan yang lain, masuk pada ketentuan Islam. Yang lain simpan, tinggalkan, sudah selesai. Yang sempurna di sini. Ngaku Islam, praktekkan Islam menyeluruh, jangan setengah-setengah. Turun ayat. Karena itu tinggalkan yang lain, fokus pada Quran. Sekarang kita akan fokus pada Quran, tinggalkan yang tidak jelas. Perhatikan, pertama hudan. Seperti saya sampaikan, hudan pedoman hidup. Awas teman-teman, fokus, saya akan fokus pada bahasa sekarang. Isinya membuat kita senang dan tenang hidup. Lihat baik-baik ya. Anda kesini tidak punya pedoman, tidak tahu petunjuk, tidak mudah menemukan tempat ini. Anda tidak punya pedoman hidup, tidak mudah Anda menjalani kehidupan. Dan ketika Al-Quran diturunkan, redaksi Qurannya sederhana, bukan pedoman hidup yang seluruh kehidupan kita ada di dalamnya. Ada semuanya. Jadi apa yang mau kita kerjakan ada di situ semua. Anda kerjakan itu, maka Anda dijamin oleh Allah. Lihat baik-baik, hidupnya senang dan tenang. Karena itu, perhatikan tengah sampai akhirnya. Ada statement dari Allah, kalimatnya khusus menunjuk orang puasa, tapi maknanya umum. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Dengan ini, Allah selalu menginginkan hidup Anda mudah, tidak menginginkan hidup Anda sulit. Jadi kalau Anda punya kesulitan, bukan Anda kurang hebat menyelesaikannya, Anda enggak baca pedomannya, itu masalahnya. Nanti saya tunjukkan, buktikan pada Anda. Orang paling terbelakang saja, zaman jahiliyah, disebut sangat terbelakang, jauh dari peradaban, tidak ada kemajuan. Maaf, maaf, maaf, maaf, diintervensi oleh Romawi, kemudian ditekan oleh Persia, Bizantium luar biasa, kekaisaran itu tampak. Teman-teman, begitu turun Al-Quran, dipelajari oleh mereka, berubah. Katakan, tolong bantu kami, ada kekejaman Raja Rodri, diutus Tariq bin Ziyad, datang ke Spanyol. Singkat, begitu nilai Quran dibawa ke majunya. Peradaban negeri tidak. Yunani maju, peradaban Yunani. Peradaban Islam di Timur Tengah. Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Baghdad. Peradaban Islam di Turki. Peradaban Islam. Dari mana peradaban itu muncul? Ketika turun Al-Quran. Mereka mendekat Al-Quran. Pebisnis belajar Quran, maju bisnisnya. Asetnya sampai ada. Sampai dengan saat ini. Utsman bin Affan, asetnya masih ada. Maaf, diplomat belajar Quran, dipraktikkan. Sukses luar biasa. Birokrat belajar Quran dipraktikkan, sukses luar biasa. Gubernur belajar Quran diutus ke Yaman. Yaman dulu provinsi, se-Yaman. Mu'az diutus belajar Quran dari Nabi. 3 tahun selesai semua kemiskinan Yaman. Habis. Sebagian sahabat juga di Baros, 414 km ada dalam ketenangan. Begitu dijauhkan dari Quran, lihat apa yang terjadi. Makanya tunjukkan pada dunia, mulai malam ini. Tunjukkan pada dunia, saat orang abai dengan Al-Quran, tunjukkan cahaya Quran akan muncul di bumi pertiwi ini. Takbir. Tunjukkan pada kakinya baik. Kalau semua umat Islam di Indonesia ini baik, negara kita terbantu. Atas berkat

yang ketiga. Ibu-ibu suka lewatin ayat ini gitu kan. Baik, naik lagi. Silakan cek. Mungkin Anda enggak ketemu di sekolah, ketemu di kampus. Ya, boleh menikah dengan akhwat yang sedang kuliah? Tidak sedang kuliah. Pulang dulu dari kuliahan, setelah itu siap-siap baru nikah. Masa mau nikah di kuliahan boleh? Tidak. Pulang dulu dari sekolah, pulang dari kampus, baru ajukan lamaran. Mengajukan lamaran di Quran keempat, surah keempat ayat yang keempat. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Pembagian tugas setelah menikah supaya paham. Ini kadang-kadang menikah tapi enggak tahu tugas. Laki-laki tugasnya apa, perempuan apa? Quran surah keempat ayat 34. Jangan tertukar. Dilukiskan di Quran surah ke-12 ayat ke-5 bahwa perempuan seperti rembulan, laki-laki seperti matahari. Maka kalau sudah paham tugas, ya ayo antum ikhwan jadi matahari. Matahari itu tegas, sinarnya dengan kuat, dan mengeringkan pakaian-pakaian yang basah. Begitu ada air di baju, antum yang keringkan. Begitu ada air di pipi istri Anda, Anda yang keringkan. Keringkan dengan hiburan. Ada yang kemudian macam-macam sengat dia seperti sengatan matahari. Ada yang tidak baik, lindungi, berikan cahaya di rumah. Jangan berikan kegelapan di rumah. Isti qamar seperti rembulan. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar. Perempuan digambarkan ibu seperti hanya qamar, rembulan. Bukankah rembulan sinarnya tidak terlampau kuat? Bukankah rembulan itu teduh? Ketika melihat cahaya rembulan, antum ada keteduhannya, kenyamanannya, ketenangannya. Akhwat jadi seperti rembulan. Kalau suami pulang melihat Anda jadi tenang, setengah masalah hilang, wajah kelihatan jadi tenteram, masya Allah kalimat-kalimatnya indah. Jangan tertukar. Ini perempuan jadi bulan, harusnya laki-laki matahari. Ini ditukar, perempuan matahari, laki-laki bulan. Jadilah laki-laki gemulai, perempuannya tegas. Oh, dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Ini banyak masalah terjadi di rumah tangga karena enggak tahu fungsi. Maka mulailah kemudian matahari ada fungsinya. Apa dia mencari? Nafkah. Quran surah ke-2 ayat 168. Rizkinya ada di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Cara mencarinya di Quran surah ke-2 ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Kalau ingin lebih cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat ke-96. Anda di rumah berdoa yang akhwatnya, merawat anaknya. Kadang-kadang memang tidak mudah. Anda jangan kira merawat anak di rumah semudah Anda bekerja di kantor. Tidak. Kadang mereka berkata ah, kadang membentak. Bagaimana mengatasinya? Quran surah 17 ayat 23 sampai 27-nya. Kemudian naik lagi. Maaf teman-teman, Anda sulit di kantor, ibu juga sulit di rumah. Kadang-kadang ada dadakan sakit, ada ujian. Maka kenali ujiannya. Anda yang pernah kenal ujian sulit mengatasinya. Anda di kampus mau ujian kan pelajari dulu bahannya. Kenapa ujian hidup Anda tidak dipelajari? Maka ujiannya gambaran besarnya di Quran surah ke-2 214. Cara menyelesaikannya di Quran surah ke-3 142. Rincian uniknya ada di Quran surah ke-2 155 sampai 157. Hadapi oleh Anda. Kadang-kadang datang sakit, sakit yang ringan-ringan Quran surah ke-26 ayat ke-80. Sakit yang berat kata dokter, ini enggak bisa nih, enggak ada obatnya, mustahil sembuh. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Amalkan amalan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Sudah berumah tangga, keturunan belum nampak muncul, jangan putus asa. Jangan, bukan cuman Anda saja. Nabi Ayub pernah mengalami. Nabi dekat dengan Allah tidak putus berdoa. Anda bukan nabi, bukan rasul, masa putus berdoa? Lakukan amalan di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Doanya ada di Quran surah ke-19 ayat 2-nya sampai dengan ayat ke-11-nya. Kalau sampai ke anak ayat 15-nya, bangun lakukan amalannya. Teman-teman sekalian, naik lagi. Dari situ masya Allah Anda mulai berhasil. Ada kemewahan didapatkan, ada kenyamanan hidup. Jangan lupa syukur. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau ada ujian jangan lupa sabar. Quran surah ke-2 ayat 156. Padukan keduanya sampai usia 40 tahun. Kalau Anda sudah merasa hebat, jangan dulu bangga. Ada orang tua yang pernah mendidik Anda. Ada kasih sayang ditumpahkan. Ada doa yang dikeluarkan. Bakti Anda tunjukkan melalui Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kalau sedang malas-malas pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua jerih payah merawat kita. Ibu mengandung tidak pernah menunda. Mau dicuci, Anda dibawa. Mau masalah, mau makan, Anda dibawa. Mau ke pesta, Anda dibawa. Malu ditahan-tahan demi Anda. Maka ada saatnya Anda membalas. Kalau Anda sedang kesal pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua tidak kesal pada Anda saat merawatnya. Quran surah 31 ayat 14. Kalau orang tua beda keyakinan, amalkan bakti terbaik. Quran surah 31 ayat 15-nya. Teman-teman sekalian, naik lagi, naik lagi. Anda semakin sepuh, bahkan dikembalikan dalam keadaan yang pikunnya seperti Anda saat kecilnya. Quran surah 22 ayat 5-nya. Anda terus naik lagi, terus naik lagi. Apakah akan hidup selamanya? Tidak. Tidak, kehidupan akan berakhir. Maka ada Quran surah kedua, ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda pasti akan datangkan maut. Siapa maut yang membawa itu? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah. Kullu yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Anda mesti kenali malaikat maut
supaya Anda tidak kaget saat berhadapan dengannya. Orang yang takut mati, tidak siap meninggalkan dunia, dia tidak kenal dengan malakul maut. Kenali malakul maut bagaimana sifatnya, cara mengambilnya seperti apa. Quran tinggal pilih. Kalau ingin tenang, lakukan amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Kalau ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malakul maut, boleh Quran surah ke-8 ayat ke-50.

0: orang bodoh yang mengamalkan itu. Baik. Kemudian teruskan lagi. Ah, dari sini Ustaz, saya mau kemana setelah meninggal? Alam kubur. Anda tahu malam pertama di alam dunia, siapkan malam pertama Anda di alam kubur. Pelajari turunannya. Ada yang ingin indah, amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Detil alam kuburnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 172-nya. Kalau Anda ingin sedikit menegangkan, maaf, sambil dipukulin malaikat ditampakkan neraka pagi sampai petang, Quran surah. Baik. Pemilik mobil nanti ada ayatnya di Quran ya. Kita turunkan dulu yang tadi. Ya, baik. Teman-teman, kita teruskan. Quran surah ke-40 misalnya, ayat 46 sampai dengan 47-nya. Sampai selesai di alam kubur, Anda akan dibangkitkan. Bagaimana suasana kiamatnya? Baca satu surah, surah 75 ayat 1 sampai dengan akhirnya. Bahkan nanti setelah itu kemana Ustaz, setelah dihisab? Ada pilihan. Kalau enak, surga. Surganya ada 4 pilihan. Bersama para nabi dan rasul, silahkan dapatkan. Dari Quran surah ke-4, An-Nisa 69-nya. Kelas kedua, taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23-nya. Kelas ketiga, seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133 sampai 134-nya. Kelas yang biasa ekonomi, ada Quran surah kedua ayat ke-20 limanya. Anda yang siap-siap, Ustaz, amalan saya kurang nih, tempatnya di mana? Jangan pikir kurang. Tapi kalau berimbang, tempatnya di Al-A'raf. Quran surah ke-7 ayat 45 sampai dengan 47-nya. Anda hati-hati. Ada yang tidak siap-siap, abai dengan akhirat, tempatnya ke neraka. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Ada. Ya, jangan tahu tanpa hisab surga saja ada neraka. Ya, Quran surah ke-18, ya ayat 19 sampai 100 ya, bahkan sampai 101-nya. Bahkan mereka tersesat saat di dunia. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai dengan 104-nya. Siapa mereka? Ada orang kafir dan orang-orang munafik. Itu neraka jahanam, langsung tanpa hisab istimewa. Quran surah ke-4 ayat 140. Betul. Ada yang neraka biasa, biasa, cuman dahsyatnya luar biasa. Tarik ubun-ubun, celupkan. Sekali celup, hancur. Naik lagi ke atas, sembuh lagi. Celupkan, hancur. Satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Quran surah ke-4 ayat 56. Gak percaya, mau coba? Silahkan. Ya. Orang bodoh yang mencobanya. Selesai semuanya. Dari hidup sampai meninggal, sampai kembali kepada Allah. Ada contohnya semua. Teori ada, praktik ada, contoh ada. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu rahasia besar. Sebelum saya bacakan rahasianya, kita bacakan yang ini dulu. Pemilik mobil Toyota D1078MY parkir depan masjid, menghalangi mobil yang pengunjung yang mau keluar. Mohon dibacakan 3 kali. Wah, 3 kali. Luar biasa. Sekali. Baik, apa dalilnya 3 kali di Quran? Ya, Quran surah ke-51 ya, ayat 55. Wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Sungguh peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Baik. Yang beriman pemilik Toyota D1078. MY. Ingat, karena 3 kali kesempatan saya cuma sekali lagi. Antum jangan ketawa dulu. Toyota D1078MY. Ya, mohon bisa beramal saleh. Insyaallah bisa mengondisikan kondisi mobilnya agar yang lain bisa mendapatkan kemudahan untuk keluar. Semoga Allah muliakan antum dan mobil antum jadi saksi di akhirat nanti. Baik ya, kalau mau diinfakkan sekalian boleh. Baik. Oh. Jadi isi Quran itu dari awal sampai akhir petunjuk hidup, Pak. Ada. Sampai kita dikenalkan dengan musuh namanya setan. Ada. Setan menggoda Adam pertama kali, Quran surah kedua ayat ke-36-nya. Bahkan berjanji menggoda manusia, Quran surah ke-4 ayat 119-nya. Bahkan menggoda dalam pekerjaan, Quran surah kedua ayat 168 sampai 169-nya. Ada. Setan itu asalnya dari iblis. Iblis, Quran surah ke-18 ayat ke-50 berasal dari jin. Ya, ada semuanya. Bagaimana menghadapinya? Ada mulai ayat kursi, Quran surah kedua ayat 255. Ada mu'awadzatain, Quran surah ke-113 sampai 114. Ada semuanya. Nah, jadi kalau Anda baca Quran, seharusnya kita itu bisa mengeluarkan isi Quran sesuai dengan aspek kebutuhan hidup kita. Antum tuh jadi apa? Misal, antum profesional, kerja di bidang apa? Pekerjaan, keluarkan ayat Qurannya. Antum yang kuliah, pelajar, keluarkan ayat-ayat pelajarannya. Antum yang diplomat, keluarkan ayat-ayat diplomasi. Antum yang birokrat, keluarkan ayat-ayat birokrasi. Keluarkan semua, ada bimbingan semuanya. Ibu yang rumah tangga, keluarkan ayatnya. Ibu yang di rumah tanpa tangga, keluarkan ayatnya. Ibu yang pakai tangga tanpa rumah, keluarkan ayatnya. Ada, keluarkan semuanya, dapat di situ. Hadirkan, ada semua. Di kadang-kadang kita baca itu lagi, itu lagi. Makanya setiap kita sholat, sholat itu pembentuk hidayah. Kenapa kita didorong untuk berjamaah? Ini unik di sholat berjamaah. Kadang-kadang imam itu memetakan ingin baca surat, tapi saat berjamaah tiba-tiba muncul surat yang lain, ayat lain. Dan hebatnya setiap dibacakan oleh imam, itu biasanya kebutuhan yang kita dapatkan secara umum. Makanya ketika anda diminta sholat berjamaah, kalimat umum dibuka dengan kalimat hudan. Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu dalam salat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mun jamaah banyak. Eh, kadang antum yang dibaca itu lagi, itu lagi. Subuh sampai isya annas lagi, annas lagi. Minal jinnati wan nas. Dikabulkan oleh Allah. Setiap mimpi ketemu jin lagi, jin lagi. Masih ada. Kalau bikin filmnya ada jin dan jin, ada jin dan macam mana. Aneh. Ingin ganteng, pengusaha sukses, karirnya matang, baca surat Yusuf, pahami, pahami. Bukan cuma dibaca, pelajari, pahami, amalkan. Ini dituliskan ganteng-ganteng Nabi di Quran, bikin film ganteng-ganteng serigala. Gak nyambung. Jadi tuntunan, jadi tontonan, tontonan aja tuntunan gak ada. Makanya antum menjauh. Coba lihat tuh. Nabi Yusuf dulu gak pamer, ganteng-ganteng luar biasa, jalan, Masya Allah. Orang melihat langsung takjub, antum lewat aja ibu-ibu gak kepleset. Bikin lagi, foto ini, gak ada orang upload dari dulu. Repot. Haji Salim aja bawa handphone, ceklik, sedang di Trans Studio. Udah sini. Nah, jadi ini poinnya. Karena itulah kemudian, Allah saking cintanya pada umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, maka dimotivasi umat ini agar Quran hadir dalam jiwanya. Satu, dibuat mudah untuk membacanya. Setiap orang Islam punya keinginan kuat, bahkan ini agak di luar nalar. Biasanya begini, saya misalnya ada handphone, misal saja saya keluarkan handphone, biasanya suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya di. Kalau saya simpan handphone atau majalah ada tulisan Jepang dan Cina, dibaca enggak? Ini enggak usah pakai wallahu alam, gampang ini. Antara iya dan tidak. Ada bacaan pakai bahasa Cina, dibaca enggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran enggak ngerti, masih mau dibaca. Apa Anda pikir setiap yang baca Quran ngerti isinya? Paham isinya? Tidak, tapi masih mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil diberikan nilai-nilai seperti itu. Tapi karena firman Allah, diberikan dorongan kita untuk mau baca. Bahkan mau belajar. Belajar untuk bisa baca. Masya Allah. Pak sedang baca apa? Al-Quran. Apa isinya? Gak ngerti. Masya Allah. Tapi masih mau baca. Buku lain, kitab lain, gak ada orang mau baca kalau gak paham itu. Cek, silahkan. Bolak-balik gak ngerti. Mustahil. Quran tidak. Hebatnya yang kedua. Anda baca Al-Quran, belum pernah ditemukan orang bosan. Orang baca di luar Quran bisa bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti itu. Anda baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Yang 10? Angkat tangan. 11? 15? 17? Baik, tidak ada yang angkat tangan. 18? Sebetulnya Anda berapa kali baca Al-Quran sehari? Saya agak bingung malam ini nih, ya. Sebut Nabi, ngaku Nabi. Minta masalah, tidak ada masalah. Ini luar biasa. Kita itu sepanjang ngaku orang Islam pasti 17 kali. Pasti 17 kali sehari baca Al-Fatihah. Pasti itu. Kalau Anda baca 16 kali, kurang. Kalau baca 14 kali, ya lebih meningkat kesolehannya. Pasti 17 kali, karena kita sholat itu 17 rakaat. Setiap kali sholat, setiap rakaat, baca Al-Fatihah. Silakan cek. Pertanyaan saya, pernah enggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Padahal sehari 17 kali dia baca. Dan selama hidupnya saat balik, baca, baca, baca, baca. Anak kecil baca, yang belum balik baca, orang dewasa baca. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ada pengaduan orang pusing baca Al-Fatihah. Ustaz, Masya Allah, pusing saya. Kenapa, Pak? Pusing, kenapa? Baca Al-Fatihah. Enggak ada. Justru saat dia pusing, dia baca Al-Fatihah. Orang sakit baca Al-Fatihah, enggak ada pusing, Pak. Kalau bukan firman Allah, enggak akan ada sifat ini. Tunjukkan pada saya, buku mana, kitab mana, bahkan yang dianggap suci, dibaca 17 kali dalam sehari. 7 kali, sudah bosan. 3 kali, sudah bosan. Sehari, belum bosan. 2 hari, belum bosan. 3 hari, bosan dia. Quran, 30 tahun, 17 kali dalam sehari, enggak ada orang bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Dan uniknya, memang enggak bosan, tapi saat dibaca, cepat ngantuk. Cuman Quran. Gak percaya silahkan. Karena Quran itu firman Allah, petunjuk hidup. Kita punya musuh namanya setan. Setan paling takut kalau kita dekat dengan Quran. Makanya ketika baca Quran, setan datang. Kalau Quran tidak. Al-Quran dengan Al-Quran beda. Anda baca Al-Quran 3 jam bisa bertahan. Baca Al-Quran 3 menit Baca Quran tidak 3 jam tahan. Lihat, Masya Allah. Oh, Madrid kalah 3-0 lagi. Masya Allah, lihat gini. Saya tahu itu. Saya nggak nonton. Nggak ada kerjaan bagi saya. Nggak nonton, cuma saya tahu. Madrid menang, menangis. Masya Allah. Lagi 53 Suarez, gol pertama. Oh, yang kedua Carvajal, kartu merah. Dia tahan begini. Messi penalti, gol. Yang ketiga injury time, gol. Kalah lagi. Masya Allah. Poinnya agak melebar sekarang. Saya tahu itu. MU juga kalah sama Manchester City kemarin, 2-1 ya. Terus kemarin sama lagi ya, piala kemarin. Terus Bournemouth dia menang Manchester City 4-0. Jadi sekarang Pep Guardiola punya rekor, belum pernah terkalahkan. Sering sekali, saya hafal itu ya. Tapi saya tidak nonton, gak ada kerjaan. Ya coba Anda, balikkan lagi teman-teman. Sudah, gak ada bola di Quran ya. Balikkan, ada semuanya. Tapi kalau kita bisa hadirkan dalam kehidupan, tenang kehidupan kita. Hadirkan. Tidak ada satupun kitab di muka bumi ini, ketika dibaca menghadirkan kantuk kecuali Al-Quran. Yang lain bisa kantuk. Kalau bukan firman Allah, yang tidak disukai setan, mustahil. Kemuliaan selanjutnya, jangankan manusia, jin, dengan Quran, takjub dengan Quran, dan yakin dengan isi Quran. Quran surah Al-Jin, lihat surah ke-72. Bacakan ayat 1-2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan. Orang kalangan jin mendengar Quran, sami'na qur'anan ajaba, kami dengan Al-Quran begitu mengagumkan isinya. Jin aja kagum pada Quran, masa antum yang bukan jin tidak kagum pada Quran? Yang makhluk halus kagum dengan Quran. Masa atom yang tampak tidak kagum dengan Quran? Yang hebat ayat 2-nya, yahdi ila rusydi fa amanna bi. Ini Quran begitu mengagumkan, menunjukkan kepada petunjuk kemuliaan dalam hidup. Kami beriman, jin beriman ketika dengar Quran. Antum yang bukan jin, masa enggak beriman? Jadi kalau antum tidak beriman pada Quran ketika mendengar Quran, antum sama dengan bukan sama dengan jin, karena jin pun beriman. Antum lebih dari derajat jin. Lebih. Jadi teman-teman sekali, kita kembalikan itu keistimewaannya. Sekarang bagaimana cara menghadirkan dalam kehidupannya? Hebatnya, kita simpulkan, supaya kita tidak repot, maka diwariskan Quran. Quran surah ke-35 ayat 32. Thumma awraf, paling kiri sebelah atas. Asnal kitab alladzina astafayna min ibadina. Kami akan wariskan Quran ini terus setiap generasi sampai kiamat, sampai kehidupan berakhir, pada hamba-hamba kami terpilih. Maka kita harus jadi orang terpilih untuk itu. Jangan salah kesimpulan. Oh, berarti Quran diwariskan pada yang dipilih saja. Saya tidak, bukan. Cara membacanya, jadilah orang terpilih itu. Maka sahabat mulai memfasilitasi. Dulu Nabi katakan, tuliskan. Ya Ubay, tuliskan Ubay bin Ka'ab. Ya Zaid, tuliskan. Ya Ali, tuliskan. Ada yang tulis di pelepah kurma, ada yang tulis di batu-batu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, atas inisiatif Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dari sahabat, tuliskan dalam bentuk mushaf. Di zaman Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Allah, dikodifikasikan, gandakan. Di Abu Bakar atas inisiatif Umar bin Khattab berperan untuk menuliskan, menghimpun satu mushaf. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berperan menggandakan, disebarkan. Ketika disebarkan, ditulis mushaf Uthmani. Jadi acuan. Jadi kalau Anda ingin punya pedoman hidup, cari mushaf. Allah. Mushaf. Lihat setiap ayat keluarkan. Tapi kan teman-teman, enggak mungkin setiap Anda beraktivitas bawa mushaf. Mau rapat bawa mushaf. Mau ke mall ibu bawa mushaf. Masya Allah. Pakaian apa yang disebutkan di Quran? Bagaimana cara nawar yang berkah di Quran? Mushaf. Lama. Mau ujian bawa mushaf. Bagaimana mengatasi ujian dengan mudah? Mushaf dibuka. Kenapa kamu buka apa itu? Mushaf. Masya Allah. Lihat kelamaan. Allah tawarkan bagian terakhir. Tawarannya, bagaimana kalau Quran itu ditanamkan dalam jiwa kita sehingga mudah untuk dibawa lagi. Kemanapun melangkah, Qurannya hadir. Jadi gak usah buka mushaf lagi. Kaki melangkah, ayatnya langsung hadir. Ini ayat tentang melangkah. Mata melihat, turun mushafnya. Ayatnya langsung dalam benak kita, masuk ke mata. Ini cara melihat, ini cara mendengar, ini cara bicara. Ada tawaran dalam Al-Quran, dijadikan oleh-oleh mudah tawaran ini untuk menghafalkan Qurannya, dihadirkan dalam jiwa kita. Ingin mengambil tawaran itu atau tidak? Mengambil tawaran itu atau tidak? Baik. Yang ingin boleh angkat tangan. Baik. Yang tidak ingin boleh angkat tangan. Mana yang bilang siap tadi sebelum maghrib? Okay. Kalau sudah ingin, Mari kita mulai pada bagian yang kedua. Nanti saya berikan satu rahasia besar bagian ketiga, tapi bukan sekarang. Kalau sudah hafal, kita belum cukup pada yang ini. Nanti besok rahasia ketiganya di masjid Kota Baru Parahyangan. Ada bagian ketiga yang sudah dihimpun oleh para ulama. Dan saya akan membuka kelas nanti insya Allah di awal tahun depan. Di bulan depan akan ada kelas-kelas solusi Quran. Solusi Quran itu akan ada kelas inspiratif, ada kelas pengusaha, kelas diplomat, kelas macam-macam. Akan dikeluarkan ayat-ayat dan hadisnya di situ, dan kita gratiskan supaya hadir. Kita bersinergi. Kita bersinergi, kita nanti ingin punya visi, kita bangun keberkahan di bumi ini, kita bangun keberkahan di bangsa kita, kita bangun Indonesia supaya maju, dan kita tunjukkan kita umat terbaik di masa ini insya Allah. Baik. Takbir. Alhamdulillah. Baik. Saya hapus dulu ya. Menghapus itu tidak ada dalam Quran, ya. Yang ada itu yang dekat menghapus, cepat hapus. Ini yang repotnya. Bismillah. Ada nasakh wal mansukh. Ada, ya, ada nasakh wal mansukh. Quran surah kedua Al-Baqarah 106, ayat paling kanan sebelah atas. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus ayat-ayat yang dulu mendatangkan ayat yang setelahnya kecuali kami jadikan yang terbaik lebih daripada yang dulu. Ada, ya. Jadi kalau saya mau hapus artinya saya mau menulis yang terbaik lagi. Cuma persoalannya siapa yang menghapus itu? Itu masalahnya, ya. Saya masih konsisten alhamdulillah, ya. Papan tulisnya pendek, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya terangkan sendiri. Nah, saya datang lagi, saya bawa papan hapus, saya bawa papan tulis sendiri, alhamdulillah insyaallah. Masalah. Ya. Bahkan sudah dekat dengan penghapus, belum mau menghapus juga. Ya. Bismillah. Sekarang fokus. Bismillah. Mau dibawa kemana penghapusnya? Sini aja Mas ya. Satu. Yuk kita turunkan ayatnya. Ya. Bismillah. Quran surah ke 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini tawarannya. Turunan pertama sudah saya bahas Kamis kemarin dari Alisan ya di PTM dan sudah disiarkan di Akhir TV. Turunan ini di Quran surah kedua ayat kedua. Turunan selanjutnya yang yusrunnya di Quran, kita ambil surah ke-75 dari ayat 16 sampai dengan ayat 18 nya. Kemudian setelah itu kita turunkan menjadi hijab antara kita dengan yang tidak mau mendekat pada Quran. Quran surah ke-17 ayat 45. Kemudian kita akan mulai menghafal. Maka Al-Quran memberikan informasi dulu. Ada tiga jenis penghafal. Anda harus masuk golongan yang terbaik di antara tiga ini. Hati-hati. Kalau Anda membuka rumah Quran, membuka peluang penghafal Quran, Anda mesti hati-hati. Karena tidak setiap yang hafal Quran dipandang baik oleh Quran. Akan ada tiga golongan. Tiga golongan ini di Quran surah ke-35 ayat 32. Golongan terbaik akan masuk surga. Surganya di Quran surah ke-35 ayat 33-nya. Ini surga yang spesial, khusus, istimewa, tapi tingkat yang agak di bawah. Cara masuk surganya, dia berpeluang membawa bapak ibunya, pasangannya, plus semua keluarga besarnya. Kalau semua keluarga besar ini beriman, beramal saleh dan berperan dalam hafalan Qur'annya. Jadi kalau bapak belum hafal Qur'an malam ini, terus Anda punya visi, anak saya mesti hafal Qur'an, cucu saya hafal Qur'an, ketika dia hafal, dia akan menggandeng Anda di akhirat masuk surga bersama-sama. Ya. Jadi cukup dengan amin, tulis dulu. Quran surah 52 ayat 21, rincian yang ini itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Bahkan nanti disambut oleh malaikat. Di sini disebutkan Jannatul Adn. Ya yuhallawna fiha min asawir, nanti diberikan perhiasan. Di sini disambut di Jannatul Adn oleh para malaikat. Jannatul Adn yadkhulunaha, mereka akan masuk ke surga Adn. Baik, kemudian siapa yang ikut dengan mereka? Wa man salaha min abaihim, bapak-bapak yang saleh ditarik oleh dia. Ayo Pak, ikut ke surga. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istrinya penghafal Quran, suaminya soleh ditarik oleh istrinya. Kemudian wa dzurriyyatihim, atau sebaliknya. Wa dzurriyyatihim, keluarganya, anak cucunya, dibawa semua masuk surga bersama-sama. Dan ketika masuk surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat menyambut di setiap pintu surga lalu mengatakan pada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat bisa masuk surga. Ayo, kalian telah sabar selama di dunia. Orang sabar dalam urusan dunia, kamu sabar dalam urusan akhirat. Orang sabar dekat pada Al-Quran, kamu sabar dekat pada Al-Quran. Orang sabar dalam maksiat, kamu sabar dalam taat. Demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak menggunakan sabar pada tempatnya, Anda kehilangan peluang karena sabar digunakan oleh pelaku maksiat juga. Pelaku maksiat bisa sabar, maka masa Anda orang taat tidak sabar? Sekarang orang maksiat aja sabar, Pak. 3 orang pencuri, 1 pimpinannya, 2 anak buahnya. Yang kedua terakhir, dia baru magang nyurinya. Begitu mau mencuri motor, agak lambat sedikit. Bos, agak susah nih, sabar, terusin aja, sabar, terusin aja. Orang nyuri masih sabar, masa antum mau taat tidak sabar? Lihat, orang maksiat sabar, orang korupsi sabar, menggunakan sabar pada tempat yang salah, disebut dengan zalim. Kenapa antum ahli takwa, ahli taat, ahli dakwah tidak sabar? Sabar. Sabar mengantarkan anda ke surga. Sabar mendekatkan anda dengan Allah. Inna allaha ma'as sabirin. Orang sabar dapat berita gembira. Wabashshiris sabirin. Orang sabar masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Fa nikma uqbaddar. Inilah nikmat terindah dalam kehidupan. Silakan. Nih. Kemudian hadisnya untuk motivasi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Kita ambil juga di Ibnu Majah keistimewaannya. Nomor hadis 215 dari Anas bin Malik dan di Al-Bukhari ya riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, nomor hadis 4739. Ya. Ini kurang lebih kita turunkan dulu. Sudah? Baik. Kita ambil sebagian dulu malam ini karena kita tidak mungkin menyelesaikan seluruhnya. Nanti insya Allah akan diteruskan pada sesi yang di Bekasi tersambung lewat Akhir TV dan puncaknya nanti di hari Al-Quran. Saya tuliskan langsung bukunya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bersama-sama sinergi mewujudkan buku itu. Saya akan coba cetak sampai 100.000. Kita akan putihkan, inspirasikan dunia dengan momentum kita itu. Ayo kita datang bersama-sama, kita tunjukkan pada dunia dengan hafalan Quran. Jadi saya buka kelas dulu, kita berikan bimbingannya, kita bagikan dengan buku dan mushafnya. Setelah itu kita akan kumpul sama-sama, berikan tunjukkan pada dunia, kita akan jadi penghafal Quran insya Allah. Siap insya Allah?
1: Siap.
0: Alhamdulillah. Bismillah. Yuk kita mulai dengan cepat. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi ya. Sekarang jadi 9 menit. Fokus. 1. Allah menyampaikan 4 kali di satu surah. Surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jika Allah menyampaikan sekali, maka cukup bagi kita meyakininya. Karena setiap yang Allah sampaikan pasti benar. Tapi rumusnya, jika Allah menyampaikan lebih daripada sekali, itu artinya ingin meyakinkan kita. Ingin meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan ini sangat penting bagi kita dan dikuatkan kita untuk mendapatkannya. Saya katakan begini, tadi kan Anda tolong Ustaz bacakan sampai 3 kali. 3 kali, sekali belum dengar wajar, 2 kali belum yakin wajar, 3 kali belum yakin juga butuh berapa kali lagi. Nah ini Allah yakinkan sampai 4 kali supaya kita yakin. Apa yang ingin diyakinkan oleh Allah? Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal min muddakir, maka adakah di antara Anda yang ingin mengingat menghafalkannya? Maka kaidah pertama dalam Al-Qur'an, jika Anda ingin menjadi ahli Qur'an, ingin hafal Quran, maka Anda tidak boleh bertentangan dengan ayat ini. Apa itu? Hadirkan keyakinan dalam benak kita, dalam jiwa kita, bahwa Al-Quran itu mudah. Mudah. Anda yang menganggap hafalan Quran sulit, maka Quran tidak akan hadir dalam jiwa Anda. Karena janji pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan pada diri Anda, menghafal Quran itu mudah. Mudah, mudah, mudah. Di setiap Anda mendapati ingin momentum untuk belajar, lihat mushaf, mudah. Mau belajar, mudah. Menghafal, mudah. Tanamkan pada jiwa kita, sepanjang Anda bertentangan dengan ayat ini, Anda tidak akan mendapatkan bagian dari Qur'annya. Insya Allah, mudah, mudah, mudah. Mana mushafnya? Ini. Tebal juga ya, Masya Allah. Tebal juga ya. Mudah, bismillah, mudah. Bismillah, bisa. Bismillah, lancar. Saking mudahnya, nanti Allah akan tunjukkan banyak hal. Maaf, maaf. Jangankan yang bisa baca, yang enggak bisa baca, hafal Qur'an. Mari kita ketemu Fajar, lahir prematur, 1,6 kilo. Sebagian dari saraf terganggu, dikatakan lumpuh otak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tunjukkan pada manusia Quran mudah. Yang lumpuh otak, hafal Quran. 3 tahun hafal Quran. Masya Allah, 4 tahun berjalan. Qurannya lebih bagus. Ada nenek-nenek 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Masya Allah, diperdengarkan Quran oleh cucunya. Dengar, dengar, dengar, dengar. 2 tahun hafal Quran. Ada perempuan menunggu suaminya itikaf. Suami itikaf di masjid, sibuk luar biasa. Begitu itikaf, pulang hafal 3 juz. Istrinya yang nunggu di rumah 10 hari hafal 30 juz. Ada hafal, hafal, hafal, tidak terbatas. Anda ibu rumah tangga, Anda pekerja, Anda sibuk, tidak menghalangi Anda untuk mendekat pada Al-Quran. Mudah, teman-teman. Tapi kalau Anda berpikir sulit, demi Allah saya katakan, lihat kalimat Qurannya, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan untuk menghafalkannya. Jadi kalau saya tanyakan, Quran mudah atau susah? Menghafal Quran mudah atau susah? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau susah, di mana letak kesusahannya? Nah, karena itu ketika Anda menyebut mudah, turunkan kemudahannya itu. Bagaimana Quran bisa menjadi mudah? Karena ada orang mengatakan mudah di lisannya, tapi sampai malam ini belum hafal. Contohnya banyak nih. Kapan Quran jadi mudah? Ini masalahnya. Bukan cuma di lisan. Mudah, mudah, mudah, kuatkan. Dia ada manhaj dalam Al-Quran, ada metode. Ketika Anda ingin menanamkan keyakinan, katakan pada diri Anda. Ungkapkan, ungkapkan, ungkapkan, katakan. Mudah, mudah, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu teorinya di Quran. Kul, katakan. Jadi bukan cuma mengatakan, tapi kata kola itu bisa mengatakan, bisa yakin, bisa kuatkan keyakinan dengan berkata. Yang praktekan orang Jepang sekarang. Begitu mau bekerja, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan bikin permainan Benteng Takeshi, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Entah. Ada itu, saya nggak nonton, ya cuma pernah lihat sekilas gitu kan, ada kamu bisa, kamu bisa. Ya, Masya Allah. Orang Korea ingin menyusul Jepang, lihat pendidikan di Korea. Ya, dan insya Allah teman-teman di Korea, kita nanti akan berkunjung ke Korea. Insya Allah tanggal 31 kami sampaikan, insya Allah kita bertemu di Korea. Kita tanamkan kecintaan pada Quran insya Allah di sana, sehingga kita tunjukkan cahaya Islam memancar di Korea dengan benih-benih kenikmatan, kebaikan dan kedamaian insya Allah. Ya, tunjukkan Islam yang terbaik, Islam yang damai, Islam yang tentram, Islam yang penuh dengan senyuman, Islam yang solutif. Taib, anak Korea dari TK itu begitu mau masuk kelas, dari keluar mereka ditanamkan di benak mereka, harus lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Sekarang mereka bisa nyusul. Kita yang punya teorinya, hadirkan, saya bisa, bisa, bisa, bisa. Mudah, mudah, mudah. Bagaimana Quran bisa jadi mudah? Tidak hanya di lisan, tapi harus diketahui rumusnya. Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarna, dan tunggu kami telah mudahkan Quran semudah-mudahnya. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kemudahan. Satu sahlun, dua yusrun. Sahlun, yusrun. Sahlun itu artinya mudah, tapi kemudahannya relatif. Relatif. Ada seorang bisa, yang lain belum tentu. Misal, bahasa Arab mudah atau sulit? Saya ulang, bahasa Arab mudah atau sulit? Mudah. Kalau mudah, saya bicara bahasa Arab dari awal sampai sekarang, sampai terakhir. Terus kalian insyaallah nahnu sanwasil insyaallah muhadaratana bilughatil arabiyyah insyaallah, fa ana sawfa u'abbir baqiyyat muhadaratina bilughatil arabiyyah. Baik. Idzan nahnu nuridu an na'uya ila alquranil karim wa nutabbiq kull hadhihi alashya' min alijra'at wa min an-nadhari. Kamu berubah sulit, ma. Fahimtum? Calantum? Teman-teman sekalian, ayo fokus. Katanya mudah, sekarang jadi susah. Padahal bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Saya ke Mekah, anak-anak kecil segini bisa bahasa Arab. Luar biasa, saking mudahnya. Saya terakhir ke Mekah, berapa waktu kemarin, sebelumnya. Itu Masya Allah Pak, ada orang stres. Di pelataran Masjidil Haram, menghadap ke sebuah hotel, Anjum namanya, hotel baru itu ya. Bintang 4 tapi cukup bagus itu, ya, Anjum. Dekat Marriott. Dia menghadap ke sana, duduk sendirian, enggak ada orang. Bisa ceramah, Pak. Ceramahnya pakai bahasa Arab. Orang stres bisa bahasa Arab, ceramah. Di sini banyak orang sehat, enggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Lihat rumusnya, karena lughah Arabiyyah sahlah lil Arab. Bahasa Arab mudah bagi orang Arab. Bagi orang non-Arab belum tentu mudah. Jadi disebut dengan sahlun namanya. Paham? Tapi kalau semua mudah, tidak ada batasan, maka berubah katanya dari sahlun jadi yusrun. Yusrun, yusrun, mudah, semua bisa mengerjakan itu. Misal, ngangkat sedotan, mudah atau susah? Mudah, saking mudahnya bayi bisa ngangkat sedotan. Masya Allah, bayi bisa ngangkat. Teman-teman sekalian, maaf, anak kecil bisa ngangkat, orang dewasa bisa ngangkat. Wa araf al basah, masas yusrun di kulil jamia. Ngangkat sedotan itu gampang, segampang-gampangnya untuk semuanya. Perhatikan baik-baik, ketika Allah menawarkan tawaran menghafal Quran, tidak pernah disebutkan sahlun. Kalau sahlun, walaqad sahallal Quran sahlun, artinya orang ini bisa, yang lain tidak. tapi menggunakan yusrun. Artinya ada harapan bagi kita semua mudah mendapatkan Quran. Anda jangan pernah menyimpulkan dengan faktor yang lain, bagi dia mudah, bagi saya tidak. Tidak, semua kalangan. Jangan katakan saya sepuh karena ketika Quran diturunkan usia Nabi 40 tahun, lengkapnya 63 tahun, lengkap 30 juz. Berapa usia para sahabat pada saat itu? Rata-rata ada yang muda, ada yang remaja, tapi bukankah banyak juga yang sepuh? Seusia dengan Nabi, di jangan jadi alasan faktor tua Anda mengatakan saya sulit mencerna. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalin. Masya Allah. Kok susah? Kenapa? Berapa sih usia? 70. Oh, faktor U. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Ambil kemudahannya. Bagaimana cara mendapatinya? Perhatikan. Allah hanya berikan kemudahan untuk semua ini hanya pada satu golongan. Pada satu golongan tapi tanpa batas. Siapa golongan ini? Lidzikri. Golongan ahlu zikr. Zikrun. Ini kata kuncinya. Lidzikri. Bukan lil hifzi, tapi lil zikri. Ingat, dalam bahasa Arab sekarang di zaman now, itu menghafal disebutnya hifzun, hafidha yahfadhu. Orangnya disebut dengan hafid. Tapi ternyata Allah tidak menjamin kemudahan menghafal Quran bagi hafid. Tidak. Tidak ada kemudahan di Quran bagi hafid, tidak. Tapi bagi zikrun, ahli zikri itu yang dimudahkan. Enggak percaya silakan, nama Anda Asep. Susah menghafal Quran, ganti jadi hafid. Sama aja, gak akan mudah. Kalau dalam diri Anda tidak hadir sifat zikrun, tidak akan mudah menghafalkan Quran. Maka kalau Anda ingin mudah, masuklah ke dalam ranah zikrun ini. Karena Allah hanya menjadikan yusrun sangat mudah untuk zikrun. Lidzikri, bagi yang mau menghafal, mengingat. Bagaimana cara mengingatnya? Zikrun, ini awalnya. Apa itu zikrun? Disingkat dengan zikir. Zikir adalah segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Makanya semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah di Quran disebut dengan zikir. Lihat. Maaf. Kalimat tayyibah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Zikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan. Perhatikan baik-baik. Fa'idha qadaitumus salata. Maka jika telah tuntas Anda menunaikan salat, fadhkurullah. Silakan berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Itu zikir. Zikir. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir, zikir, zikir, zikir. Ingat dengan Allah. Tayyib, maaf. Berdoa itu zikir. Karena setiap Anda berdoa, Anda menyebut nama Allah. Lebih dekat dengan Allah. Karena itu ketika Anda diminta berdoa, bahasa Qurannya zikir. Hubungkan dulu kita supaya ingat dengan Allah, baru minta kepada Allah. Quran surah 7 ayat 205. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Silahkan berzikir, doa, minta kepada Allah. Dengan hati yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang baik, tundukan, mohon kepada Allah dengan khusyuk, zikir. Anda menyebut Allah, maaf, dalam sholat. Sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bagaimana menyembah kepada Allah? Wa aqimi sholata li zikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Anda menyebut Allah, maaf, jalan, nyebut Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, itu zikir. Quran surah ke-2 Al-Baqarah 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adhkurkum. Anda duduk di kantor sambil zikir, ingat Allah. Anda jalan, ingat Allah. Makan, ingat Allah. Zikir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Paling kiri, sebelah bawah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir, zikir, zikir. Ah, lihat baik-baik. Kalau Anda ingin dimudahkan menghafal Quran, maka Anda harus mulai dulu meningkatkan zikir Anda kepada Allah. Di menghafal Quran itu kalau ingin mudah akan bersanding dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulai tingkatkan dulu. Pertama, sholat tingkatkan. Tambah. Menambah itu dengan fikihnya, bukan ditambah bilangan yang baku. Berarti besok saya harus tambah. Subuh kemarin 2, besok 3 insyaAllah. Tidak, tetap 2. Tambah dengan sunnahnya, malam tahajud. Tahajud. Makanya ketika Anda tahajud, ayat Qurannya turun. Tahajud bersanding dengan hafalan Quran. Quran surah 73, ayat ke-20. Lihat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan saat tahajud baca yang paling mudah dalam Al-Quran. Perhatikan. Ketika Anda menambah ibadah zikir kepada Allah lewat sholat, di situ Allah jamin kemudahannya. Lihat. Walaqad yassarna, yassarna, yassarna pakai yusrun. Saat tahajud, faqra'u ma tayassara, tayassara, masih dari kata yusrun. Artinya kalau Anda tingkatkan amal soleh, tingkatkan tahajud, tingkatkan kedekatan pada Allah, Allah pun tingkatkan kemudahan Quran hadir dalam benak Anda. Dimulai tingkatkan amal soleh dulu, salat tingkatkan, sunnahnya keluarkan. Infak tingkatkan, sedekah tingkatkan. Kemudian jaga tubuh kita supaya zikir pada Allah. Mulai hari ini, kalau Anda ingin hafal Quran, mata Anda jangan sembarangan melihat. Jadikan mata hanya yang melihat ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjauhkan dari Allah, tinggalkan, jangan pandang. Anda ke mall, lihat makanan yang menjauhkan dari Allah, jangan, lewat. Lewat aja. Lihat pakaian, lihat yang terbaik. Akhwat, cari pakaian-pakaian yang mendekatkan Anda dengan Allah. Sepanjang Anda belum mendekat, susah Anda mendapatkan Quran. Quran itu suci, dia tidak akan datang pada fikiran yang tidak suci, pada tindakan yang tidak suci. Enggak mustahil, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kalau para akhwat ingin cepat menghafal Quran, ingin dipercepat, ayo perbaiki penampilannya. Dekatkan dengan Allah. Mulai berhijab. Hijab dengan baik. Dekatkan pada Allah. Antum yang ikhwan cari yang baik-baik. Makanan yang halal. Jauhkan dari riba. Jauhkan dari yang tidak baik. Begitu yang baik-baik masuk, yang kotor keluar, zikrun masuk, Quran akan cepat masuk. Karena itulah saya buka rahasia tertinggi di sini. Siapa orang paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak tahu katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut dengan Ahmad. Ahmad, puncak ketaatan, bentuk sirah mubalagh, superlatif dari kata Hamid. Hamid yang loyal dalam satu jenis ibadah. Tapi kalau loyal dalam segala jenis ibadah, tahajud kerjakan, sedekah kerjakan, tawadhu luar biasa, sabar, ibadah luar biasa, maka dirubah kalimatnya di superlatif Ahmad. Disebutkan sekali di Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, lihat baik-baik. Ketika Nabi rajin sholat, rajin tahajud, rajin mendekat, rajin macam-macam. Lihat baik-baik ya. Ada rahasia besar di Quran surah ke-75, ayat 16-18. Ketika wahyu turun pertama kali, Nabi ingin cepat menghafalkannya. Biasanya, karakter orang yang ingin cepat hafal Quran, dia akan cepat melafadkannya. Sama dengan orang saat akan ujian, kan cepat mengulang-ulang kan? Rumus kaya F1 sama dengan F2, F sama dengan berbanding dengan V, rumus jarak, jarak S sama dengan V dikali T, kalau mencari V sama dengan S dibagi dengan T, kalau mencari T sama dengan S dibagi dengan V. Oh, diucapkan, supaya masuk dalam benaknya. Tayyib, Nabi juga begitu. Begitu turun ayat, bacakan cepat di lisannya, bacakan cepat. Karena Nabi orang paling takwa, banyak zikirnya pada Allah, banyak kedekatannya, turun langsung ayat. La tuhannik bihi lisanaka li ta'jalabi. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu, hanya sekedar ingin cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu dan membimbing kamu untuk bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nanti kalau kami sudah bimbing Quran dalam jiwamu, ikuti bacaannya, kami mudahkan untuk mendapatkan Qurannya. Rahasianya. Kami pernah keluarkan rahasia ini dengan teman-teman para penghafal Quran. Diterapkan teman-teman, jadi konsep menghafal Quran dalam 30 hari. Yang diberikan pertama kali bukan suruh menghafal, tapi diobati kekurangannya yang jauh dari Allah. Lisan yang kurang baik, isolasi dulu. Istighfar. Matanya, lihat yang baik-baik dulu. Ketika semua sudah bertobat, beristighfar, mendekat kepada Allah, tahu apa yang terjadi? Ada bahkan yang hafal Quran dalam 27 hari dari nol. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 23 hari, ada yang 30 hari, dan seterusnya. Ternyata luar biasa. Ketika seseorang konsisten dengan Qur'annya, meningkatkan zikirnya kepada Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi yang saya ceritakan, itu suaminya datang kepada beliau. Kerjanya sibuk luar biasa, Pak. Tapi hari ini dia pengen beda. Ramadan tahun ini, kapan lagi saya mencari akhirat? Sebanyak kesibukannya. Meninggal, rumah tidak akan menyelamatkan saya. Kendaraan tidak akan mengantarkan saya ke surga. Yang mengantarkan saya ke surga amalan saya. Maka dia bikin rencana, Ramadan tahun ini saya ambil cuti. Cutinya dia susun. Cutinya saat itikaf. Dia enggak ambil cuti dulu, untuk itikaf saya akan ambil cuti. Allahu Akbar. Begitu disampaikan pada istri-istri mendukung. Ma, papa ingin jadi penghafal Quran. Bismillah. Itikaf sekarang, saya akan rencanakan hafal 3 juz. Dia hafalkan sesuai niatnya 3 juz. Kemudian dia berangkat. Begitu suaminya pamit pada istrinya, ingin jadi penghafal Quran, menatap istrinya dari kejauhan, muncul rindu dan syahdunya. Ya Allah, jadikan pula saya menjadi pendamping penghafal Quran. Karena rumusnya, kalau orang sudah baik, maka pasangannya akan dijadikan baik. Kalau pasangan tidak ingin menjadi baik, akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun dipisahkan dari Asia. Ya, seperti Nabi Nuh dipisahkan dari istrinya. Seperti Lut dipisahkan dari istrinya. Tapi jangan ambil cepat kesimpulan. Oh, berarti kalau sudah saya baik, suami enggak mau ikut, saya harus pisah. Oh, tidak. Anda ditugaskan untuk mendorong suami Anda jadi lebih baik. Kalau ibu istri ingin jadi suami soleh, dorong dia. Awas, saya tidak ingin mendengar kalimat ini lagi. Ada seorang akhwat mengaji, kemudian setelah itu merasa baik, suaminya dipaksa jadi baik, tidak sabar dengan proses. Sampai menyimpulkan, lebih baik saya mencari pria sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. 17 tahun dia menampingi Anda. Ya, ayo ajak dia, ajak dia, ajak dia. Begitu suami menjadi penghafal Quran, ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa istrinya keinginan menghafal Quran. Suami berangkat ke masjid i'tikaf, istri merawat rumah tangga di rumah. Anaknya masih kecil-kecil, ada yang diberikan ASI, tapi tidak menghilangkan keinginan untuk zikir kepada Allah. Ditambah, saat masak dia zikir, saat berikan ASI dia baca Quran, dan dia berdoa kepada Allah untuk ditanamkan Quran dalam jiwanya. Allahu Akbar. Tidur dalam keadaan Allah, mushaf di tangannya. Menekat kepada Allah. Begitu pulang, selesai i'tikaf, suaminya datang dengan wajah bahagia, pancaran luar biasa. Ya Zawji, sayang, hafidhul Qur'ana selasa aja, saya sudah hafal 3 juz yang selama ini gak bisa saya hafal. Saya hafal 3 juz, pancaran bahagia. Istrinya menyambut, tidak menyampaikan kalimat apapun, dicium, Masya Allah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, sudah tenang, dijaga perasaan suaminya. Setelah menyampaikan itu, Alhamdulillah, semoga Allah pancarkan Qur'an di keluarga kita. Sayang, saya pun sudah hafal Qur'an. Berapa juz? 30 juz. Masya Allah, suami 3 juz, istri 30 juz. Dalam berapa hari? 10 hari. Apa yang diisi pertama kali? Bukan hafalan dulu, tapi perbaikan pribadi kita dulu. Maka saya sarankan pada antum pulang ke rumah, lihat yang di rumah. Acara-acara tidak baik, tepikan. Ayo pasang parabola, pasang yang lain, pasang akhir TV, pasang macam-macam, hadirkan yang halal-halal. Hidupkan Quran. Yang dengar-dengar musik boleh ganti sekarang. Quran aja, beli speaker aktif. Buka Quran, Quran, Quran, 24 jam setel. Karena ingat, pendengaran kita akan cepat menangkap. Begitu cepat-cepat Quran, Quran, Quran, Quran, insya Allah akan dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majalah yang dilihat tepikan, yang ada yang bagus-bagus saja. Jadi Anda lihat yang bagus, dengar yang bagus, berjalan pada yang bagus. Di dapur, dengar Quran. Di kamar, dengar Quran. Baik kemana-mana, dengar Quran. Sepanjang yang baik-baik, maka Quran akan ditanamkan di rumah Anda. Demi Allah saya katakan, Anda silakan coba. Anda rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Gak percaya silakan. Mulai dari ini, wujudkan. Bismillah niat. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah kuatkan. Ya Allah, kalau saya wafat besok, ya Allah jadikan ahli Quran. Ya Allah, mohon ya Rabb, jangan wafatkan saya kecuali ada kalimat Quran di benak saya. Wafatkan saya saat membaca Al-Quran. Wafatkan saya dalam keadaan dekat dengan Quran. Wafatkan saya Allah menjadi ahli Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami jadi ahli Quran, ya Allah. Jadikan anak saya memberikan mahkota untuk keluarganya, ya Allah. Untuk bapak ibunya, ya Rabb. Mohon ya Allah, sebelum saya wafat, beri kesempatan untuk menghafal Quran. Minta dan robah perilaku Anda dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, Anda akan dapat anugerah yang tak terduga nantinya. Anda tidak percaya, mulai niatkan malam ini, bangun tahajud dan mohon kepada Allah satu keluarga. Sentuh, minta kepada Allah. Puaskan, alirkan tangisan, mohon dalam sujud. Demi Allah saya katakan, besok Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tidak mulai hari ini, tidak mulai malam ini, Anda terlambat, teman-teman sekalian. Saya mau tunjukkan pada Anda. Mana Ubay? Ubay. Mana Ubay? Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, apa kabar?
1: Ubay habis di habinya.
0: Baik. Ubay, Alhamdulillah. Namanya Ubay. Ubay berapa tahun sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Ubay dari mana?
1: Ubay dari...
0: Dari mana ya? Dari tadi di sini. Dari tadi. Dari... Coba tanya Bapak. Dari mana?
1: Dari tadi.
0: Oh, dari tadi. Alhamdulillah. Ubay duduk sini ya. Ah, baik. Ubay mau minum?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, baik. Alhamdulillah. Ubay ngantuk?
1: Enggak.
0: Enggak, baik. Ubay supaya tidak ngantuk, Ubay baca. Ubay mau baca surat apa? Enggak ada surat.
1: Abasawatal.
0: Baik. Pak, teman-teman, Ubay mau membaca surat Abasa. Bismillah.
1: Abasawatal. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك له يزكى أو يذكر فأو الزكى.

0: صبا ثم شق كل الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإن دون خضبا وزيتونا ونخلا ودائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: تكبير.
2: Ubay mau jadi apa?
0: Penghafal Al-Quran.
2: Insyaallah. Kita aminkan teman-teman sekalian.
1: Amin.
2: Insyaallah. Ubay datang dari mana?
0: Dari tadi.
2: Masyaallah. Luar biasa. Ubay datang dari tadi ya, menunggu dari tadi. Baik. Dari tadi Ubay udah di sini ya?
0: Iya.
2: Kemarin datang ke sini pakai pesawat?
0: Iya. Oh,
2: dari pesawatnya dari mana?
0: Dari
2: Bali ya, beliau dari Bali ingin hadir bersama kita jadi penghafal Al-Quran. Insyaallah kita sama-sama doakan, tidak cukup dengan doa. Insyaallah mana ayahnya ini? Ayahnya baik ada di belakang. Nanti Ubay sini dulu Ubay. Ya. Baik, insyaallah langsung duduk ya. Baik, dari tadi. Baik. Baik Mas, insyaallah kita doakan jadi penghafal Quran. Biaya sekolahnya sampai jadi penghafal Quran saya yang tanggung. Ya. Insyaallah dan nanti kita akan mudah-mudahan jadi penghafal Quran terbaik insyaallah. Ubay, Ubay mau apa lagi?
0: Ubay mau hadiah.
2: Mau hadiah. Mau apa Ubay hadiahnya?
0: Ubay mau hadiah. Ubay mau hadiah yang Nabi.
2: Ah, baik, jangan lihat ke Bapak, lihat sini aja hadiahnya. Apa hadiahnya?
0: Motor.
2: Baik. Ya sudah. Mudah-mudahan motor bisa mengantarkan ke surga ya.
0: Iya.
2: Ubay mau naik motor ke surga?
0: Mau.
2: Baik, alhamdulillah. Ubay mau bonceng Ustaz?
0: Mau.
2: Nanti kalau Ubay ke surga, ajak Ustaz ya.
0: Iya.
2: Insyaallah baik. Ya sudah. Ubay mau motor apa?
0: Hah?
2: Sudah, mumpung dia tidak tahu. Baik, nanti kalau sudah bisa pakai motor, tolong kasih tahu Pak ya. Nanti saya carikan motor insyaallah ya. Baik, minimal motor-motoran. Insyaallah nanti Ubay kalau sudah besar bisa pakai motor, telepon Ustaz ya. Ustaz, saya sudah bisa pakai motor, nanti Ustaz kirimkan motornya. Siap?
0: Siap.
2: Alhamdulillah. Ubay takbir.
0: Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah. Takbir. Terakhir, Ubay dari mana?
0: Ubay dari tadi.
2: Sudah, Ubay ya. Sudah, sudah. Ubay duduk sama ayah. Nah, lewat sini aja. Baik. Nah, luar biasa. Ya, itulah anak-anak ya. Ditanya dari mana? Dari awal konsisten, dari tadi. Tuh. Tapi kalau ditanya Quran, abasa dari awal sampai akhir. Masya Allah, luar biasa. Antum dari mana? Cukup dulu ya. Ya, karena sudah jam 9, kita juga harus kondisikan. Banyak juga yang dari jauh-jauh. Ini saya coba simpan dulu. Nanti besok kita ada sesi di Kota Baru Parahyangan. Ini spesial. Karena besok malam ini Quran, besok hadisnya. Saya insya Allah besok akan menyampaikan teori hadis yang agak jarang, termasuk rahasia dalam ilmu hadis, bagaimana kita mendengar sesuatu, kita pahami hadis sahih, hadis daif. Dan nanti akan dibagikan terbatas buku khusus cara menghafal hadis. Saya sudah tuliskan, maaf, cara memahami ilmu hadis, bukan menghafal hadis. Ya, saya sudah tuliskan. Pertama, untuk hari Al-Quran, Insyaallah nanti hari Kamis yang bisa ke Bekasi kita akan bagikan mushaf khusus untuk membantu mempercepat hafalan Qurannya. Dan nanti untuk lebih cepat lagi kita akan buat tulisan dan akan dibagikan pada hari Al-Qur'an insyaallah. Tanggal 28 Januari. Karena itu saya coba akhiri dulu malam ini. Kita sama-sama mohon tertib sebentar. Siap rapi insyaallah?
3: Ya.
2: Siap tertib?
3: Ya.
2: Tolong jangan ganggu orang lain. Rapi keluar dengan baik, bantu kalau ada security, ada polisi, bantu dengan baik supaya nyaman kita. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islam yang kita belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
6: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilanglah sama saya, utang.

0: Berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz. Cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama, kul huwallah. Rakat kedua, kul huwallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
1: Pekerjaan yang menurutmu

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Lu mau kejab, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam yang terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hamim. Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
4: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
3: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
4: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
3: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
4: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.
3: Wow.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
1: Wa

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وآتيناهم بينات من الأمر

0: الْمُهْتَدُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
0: Innahum

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الصلاة نواصل.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah la ya'liya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imba sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid,

ba tayo ayam? Ini tayo ayam kemungkinan. Sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggabak. Namun tidak wajib. Mau kada menggabak, karena kemungkinan ini tadi sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbang arannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara unggah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Nasa lindang ako din yung baragan lang. Ang bahiya mo sa... Huwag kayo chachap, malito yung bahay ito. Bisa-bisa niya. Amun di ba ju? Nakaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung, ini sembahyang. Gak ada masa aja, gak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Kepada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Kasih aja batal tuh, tinggal rukuk tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahur awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambilannya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagias, iya, nah baca sembahyang. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan mu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis. Ayo, apa alasan mu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli bait ajma'in. Summa hususan ila arwah jami' sadatin al-ba'alawi min masyariq ila al-maghrib. Summa hususan ila arwah jami' al-awliya fi dhal makan fi al-balda fi hadhihi al-wilayah. ثم إلى أرواح لدينا من شيخنا معلمنا هدلقك علينا أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علمهم منفتهم وبركتهم في الدين والدنيا والآخرة لدنيا نوعين التعلم والتعليم كوانا وأسلفنا صالح وكل نية صالحة وإلى حضرة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Marilah kita sama-sama kita haturkan, kita lantunkan, kita panjatkan puja dan puji kehariban Allah yang telah memberikan pian kesehatan, kesempatan sehingga sampai detik ini, di waktu ini, di tempat ini kita masih ditakdir diberikan kekuatan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, Allah terima semua amal baik kita, Allah selalu senantiasa jadikan hidup kita penuh dengan kebaikan, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak kita menjadi anak yang baik-baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang ditulis orang-orang yang baik di akhirat kelak, dan Allah kumpulkan di tempat yang paling baik yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu saat Imam Malik bin Anas yang beliau dijulukin Imam Darul Hijrah, imamnya para imam, gurunya para guru, syekhnya para syekh, termasuk Imam Malik bin Anas itu guru daripada Imam Syafi'i. Beliau Imam Malik ini tinggal ada di kota Madinah, meninggal di kota Madinah, kota suci setelah kota Mekah, kota yang mulia karena di situ ada makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking begitu memuliakannya Imam Malik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau ke masjid, keluar masjid, jalan-jalan di tanah haram Madani tidak pernah pakai sendal. Bayangkan pian, coba pian kena pas jam 1 siang praktek aja di depan Islamic to, kada usah pakai sendal berjalan, nyeker. Kuat banget dah to. Saya kemarin waktu umroh nyoba, Ustaz, nyoba ke masjid dari hotel enggak pakai sendal. Baru 10 meter. Kena sanggup lagi. Ini sudah keramik, batu, masuk halaman masjid, AC, kipas. Yalah. Pian bayangkan 1000 tahun yang lalu Imam Syafi'i itu meninggal. Sudah 1200 tahun yang lalu. Gimana bayangan pian Madinah 1200 tahun yang lalu?
1: Kalau ke masjid enggak pernah pakai sandal, kenapa wahai imam? Panas ini.
0: Apa ujar beliau? Aku takut tidak beradab. Aku takut tidak berakhlak. Kenapa aku pakai sandal sedangkan di situ dikubur di bumi Madinah makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut kada beradab. Coba lihat. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita di mata Allah, maka kita lihat seberapa besar Allah di hati kita. Kalau Allah di hati kita itu biasa-biasa saja, maka kita di hadapan Allah biasa-biasa saja. Kalau Rasulullah di mata kita itu luar biasa, kedudukan kita, kedudukan Nabi di mata kita itu luar biasa, berarti kedudukan kita di mata Rasulullah luar biasa juga. Tapi kalau Rasulullah biasa-biasa di mata kita, di hati kita, berarti kita biasa-biasa juga di mata Rasul. Coba lihat para sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana siang, malam, pagi, sore, jiwa, raga, darah, daging, tulang, semua ada Nabi Muhammad. Maka mereka menjadi orang yang paling mulia di hadapan Nabi. Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau mengatakan, seandainya aku lupa, di dalam pikiranku hilang Nabi dalam sesaat saja, jadi enggak mikir, enggak kepikiran kepada Rasulullah, sesaat saja, ma'adatu minal muslimin, aku enggak pantas lagi dari umat Nabi. Lalu kita bukan berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun lupa dengan Rasulullah. Kalau salawat-salawat kita hambar, enggak pernah merasa Rasulullah hadir di depan kita. Jadi kita di depan Rasulullah biasa-biasa saja, beda dengan para wali. Bagaimana abah guru sekumpul kalau baca maulid, minum banyu gin, minum air jarang, kalau bisa ditahan tahan, kada mau minum. Kenapa? Karena beradab di depan dia hadir seakan-akan bermodal lama berhadapan dengan Nabi.

Daniel aja. Mimpi, tapi mimpi, bukan sungguhan. Imam Malik bertanya, wahai malaikat. Enggih, wahai Malik. Ulun hendak bertanya sama pian. Apa kata malaikat? Sisa berapa hidupku di atas dunia? Sisa berapa lagi ulun hidup? Maka malaikat Israel, malaikat Malik itu tidak menjawab. Malaikat Malik, malaikat Israel ngasih kode saja dengan lima jari. Bingung Imam Malik. Malaikat, apa lima ini? Lima detik kah? Lima menit? Lima jam? Lima hari? Lima minggu? Lima bulan? Lima tahun? 50 tahun? Berapa? Bangun. Bingung Imam Malik. Galau. Nih, mau makan. Kada nyaman. Disuguhin buras. Kada nafsu lagi. Diambilin untuk-untuk, kada melirik. Diambilin sate, kada masuk. Kenapa? Ingat, aduh mati ini aku. Mati apa? 5 jam lagi kayaknya ulun mati ini. Ya kalau 5 jam, kalau 5 menit. Waduh, gimana ini? Jadi bingung galau. Akhirnya beliau punya guru. Ini pentingnya punya guru jamaah. Ketika manusia itu terlanda sesuatu yang bingung, nang galau, yang membuat dia itu pusing, ada guru yang diajak musyawarah. Guru itu yang akan memberikan solusi, yang menuntun murid-muridnya sehingga hidupnya akan lebih tenang, hatinya akan menjadi kuat. Imam Malik ini gurunya para guru, tapi beliau masih punya guru. Siapa guru Imam Malik? Imam Ibnu Sirin. Datang, belang, bawa ke wadah gurunya. Wahai guru, wahai syekh, apa kok model pian ini galau? Kenapa pian kok kayak stres kini, kayak model sumpek? Enggih, ulun bermimpi. Nah, mimpi apa? Ulun ini mimpi beberapa hari yang lalu, beberapa malam aku mimpi datangnya malaikat. Tiba-tiba malaikat itu memberikan isyarat kepadaku bahwa umurku sisa 5. Ulun ini bingung guru. 5 jam kah ulun ini hidup? 5 hari kah, 5 tahun kah, 5 bulan kah, 5 minggu apa? Sehingga itulah yang membuat aku galau. Guring kada nyaman. Makan kada nyaman. Berjalan kada nyaman. Kenapa? Ingat mah mati. Coba pian. Orang-orang di Awi Sahrani, di Dirgahayu itu nang diponis orang ning di dokter wadah kada lama lagi kam nih. Itu sudah kada nafsu lagi, Pak. Nggih, kada nafsu lagi apa? Bal jangankan beli mobil. Makan aja kada masuk tuh sudah. Kenapa? Ah, mati nih, mati nih, mati nih. Imam Ibnu Sirin, guru Imam Malik, beliau jamaah enggak memberikan nasihat. Beliau membayakan, membacakan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Imam Ibnu Sirin, beliau membacakan ayat Al-Quran untuk nasihat Imam Malik. Wahai Malik, jangan galau. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui dan satu-satunya Tuhan yang mengetahui kapan kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan kapan itu hujan. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan sesungguhnya manusia tidak ada yang tahu kapan ia akan meninggal dunia. Dan manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan Allah maha memberikan kabar. Jangan usah galau, kematian itu enggak ada yang tahu. Bahkan nasib manusia, bahkan malaikat kalau kada dikasih kabar oleh malaikat, oleh Allah, kada tahu malaikat tuh. Karena malaikat itu cuma menjalankan pulan bin pulan meninggal di sini. Kalau seandainya meleset dari catatan

0: setan. Bingung tuh malaikat itu, Pak, bingung. Kedengar kabar. Sehingga dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman, ada seorang gubernurnya Nabi Sulaiman, hanya diangkat berapa bulan jadi gubernur. Ini orang. Tiba-tiba ada seorang yang misterius. Umpat terus kemana-mana. Berjalan, diumpati. Sidin ke kantor gubernur, diumpati. Ketemu Nabi Sulaiman, diumpati. Kemana-mana, diumpati. Dilihat terus. Makan, dilihat. Tidur, dilihat. Berjalan, dilihat. Kue sih ditungguin. Wah, pangan. Ayo coba pian aja. Pian, jangankan kemana-mana diumpati orang. Pian jalan dilihat sama orang. Jalan dilihat lagi. Jalan dilihat lagi. Kayak apa kabar kan? Culak matanya ini menceleng terus nih. Itu pian baru dilihat oleh manusia. Ini orang dilihat malaikat kemana-mana. Bingung. Akhirnya dia ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman. Apa? Gak lo ada yang mau menteror saya? Kemana-mana saya ini diikuti, kemana-mana saya ini dilihat, kemana-mana saya ini diumpati terus. Pian kan punya anak buah angin, belum nggak ada pesawat, nggak ada Citilink, Mbak, nggak ada Garuda, nggak ada Susi Air. Terus gimana? Bawa aku ke negeri yang paling jauh agar aku aman, nah sementara biar tidak diteror orang-orang ini. Oh, langsung angin datang, bawa orang ini ke negeri yang paling jauh. Dikisahkan dibawa ke negeri yang paling jauh, ke negeri India sana. Hanyar turun dari pesawat, dari angin tadi, dari awan tadi, ketemu pulang sama orang yang tadi nang di umpat apa yang dia tinggal di kerajaan Nabi Sulaiman di Palestina sana. Loh, ya kamu lagi di sini? Iya. Siapa kamu? Kemana-mana ada. Aku adalah malaikat maut. Bingung, ngetar, Pak. Berapa pian urusannya nih? Ulun kemana-mana si umpati, kelun kemana-mana diumpati. Iya, aku ini bawa catatan. Saya ini bawa catatan, malaikat ini bawa catatan. Ikam meninggal hari Kamis di India jam 5 sore. Pakai baju ini dalam keadaan ini, tapi ulun bingung, pian ada di Palestina. Jadi saya ini bingung, catatan ini salah, malaikat gak tahu, Pak. Catatan salah kah? Apa orangnya yang salah ini? Ternyata pian sendiri yang datang ke India mendatangi kematian pian. Langsung detik itu juga dicabut oleh malaikat dan meninggal dunia. Coba dia enggak pergi ada di Palestina sana. Enggak lari. Enggak meninggal. Kenapa? Malaikat akan mencabut nyawa. Malaikat manusia itu meninggal dunia sesuai dengan catatan kapan dan di mana dan bagaimana, enggak mungkin meleset. Ah, itu lihat. Nah, karena itu hadirin para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang bukan kematian yang datang ke manusia pada hakikatnya, tapi manusialah yang mendatangi kematian. Banyak manusia, misal ada orang berangkat kerja, tiba-tiba kecelakaan, naudzubillah, meninggal dunia. Seandainya dia ada di rumah, guring aja, selamat. Tapi nang nyamana takdir, ada aja yang menyebabkan dia keluar rumah. Entah sakit parut, entah antar anak sekolah, entah kerja, entah apa. Sehingga waktu tidak akan pernah meleset. Karena itu Allah katakan, wa ma tadru nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak akan tahu di mana dan kapan dia akan meninggal dunia. Karena itu Imam Ibnu Sina mengatakan, Malik, tenang aja. Emang siapapun manusia, sejauh apapun dia melangkah, setinggi apapun dia terbang, tetap dia akan meninggal dunia. Karena itu jangan bingung, jangan galau, jangan risau. Fokus pian, yang penting ibadah kepada Allah. Jadilah orang yang baik, maka kamu akan meninggal dalam keadaan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus gimana guru? Pasrah sama Allah. Esok gimana ya aku? Sebulan lagi gimana ya? Jangan usah terlalu mikir masa depanmu. Karena masa depan manusia bukan di tangan manusia. Masa depan manusia di tangan Tuhan manusia itu Allah. Sudah di planning kalau sekolah dari SD ini kena sugi, ternyata pengangguran juga, padahal sudah esteler, bukan S3 lagi, esteler. Sudah kerja banting tulang susah payah siang malam planning tahun sekian umur sekian pasti sugi, sudah punya mobil sendiri, enggak, belum tentu. Kenapa? Karena nasib manusia di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Lihat terus, kita tetap badan kita berikhtiar, hati kita bertawakal, maka hidupmu akan diurus langsung dengan Allah. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, yakin apa yang diberi oleh Allah itulah yang paling baik, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan memberikan hidup yang terbaik buat dia. Lihat terus. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah mondok, enggak usah gimana caranya nanti kalau aku sudah selesai mondok, enggak usah, fokus belajar perdalam ilmu agama. Aku pengen jadi ustaz, kena jadi ustaz, belajar dulu sekolah, kuliah, enggak usah mikir gimana ya nanti kalau aku kerja, di mana aku kerja, gajiku berapa ya nanti, enggak usah. Belajar dulu yang pintar. Enggak usah terlalu banyak planning, terlalu banyak. Kenapa? Mengikis demi sedikit demi sedikit, tawakal kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah. Sekarang kan masih bulan Dzulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, para rasul, yang beliau dikatakan ulul azmi, nabi pilihan, rasul pilihan. Karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah kuat, imannya luar biasa kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah berpuluh-puluh tahun nikah, belum punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Baru punya anak, dapat sebulan, dapat wahyu, Ibrahim, enggih ya Allah, hijrah, tinggalkan kota yang subur, negeri yang makmur ini. Kemana wahai Allah? Berangkat aja, kena ulu yang nunjukin bian. Tanpa banyak mikir, tanpa banyak musyawarah, tanpa banyak pertimbangan, berhubung itu apa kata hidupnya, apa kata Allah, berangkat aja. Gak ada mikir gimana nanti kalau kehabisan, gimana ya, gimana, gak usah kebanyakan, gimana hidup itu. Bismillah, kerjakan, jalani, nikmati, syukuri, jalan. Bayangkan, ada di riwayat bahwa Nabi Ibrahim di dalam kitab Sirhul Mumarrad, Nabi Ibrahim itu tinggal di kota Ad-Durhadarah, kota yang maju, yaitu di kerajaan Babilonia, Raja Namrud waktu itu, negeri subur, makmur. Ada riwayat di dalam tafsir Al-Baghawi bahwa beliau tinggal ada di kota Palestina, lebih subur lagi jamaah, negeri para nabi, para rasul, makmur, makanan apa, fasilitas lengkap. Disuruh hijrah Nabi Ibrahim dengan bayi yang umur 1 bulan, berangkat 1 minggu perjalanan. Nabi Ibrahim bertanya, wahai Tuhan, di sini kah ulun? Bukan, lanjut lagi. Sampai sebulan perjalanan, sampai di negeri yang tandus, bi ardin bi wadin ghaira di zara'in inda baitikal muharram, di tempat, di bumi, di lembah, kanan gunung, kiri gunung, depan gunung, belakang gunung. Yang pernah haji bawa umroh kayak apa itu, kanan kiri depan belakang gak ada padang pasir pak, gunung semua, padang pasirnya jauh. Ghairi zara'in, jangankan manusia, jangankan binatang, tumbuhan, rumput liar enggak tumbuh, apalagi manusia, apalagi binatang, enggak ada kehidupan. Turun situ Nabi Ibrahim. istrinya ditaruh di situ, anaknya ditaruh di situ, barangnya ditaruh di situ, nginep beberapa malam. Selesai Nabi Ibrahim mengenalkan kepada anak sama istrinya tempat ini, Nabi Ibrahim berkemas untuk berangkat. Hajar bertanya, Ibrahim, mau kemana engkau? Pulang. Ibrahim, engkau akan tinggalkan kami? Enggak ngomong, enggak jawab Nabi Ibrahim. Wah Ibrahim, gimana nanti nasib kami? Enggak jawab. Bagaimana kalau nanti kami kelaparan? Gimana kalau kami mati kelaparan? Gimana aku? Gimana anakmu? Enggak jawab. Tetap Nabi Ibrahim berkemas, naik kendaraan. Siti Hajar menangis. Ayo coba, istri pian tinggal di Samarinda, baru ditinggal ke Jakarta. Bang, kapan balik bang? Bang, kapan balik? Padahal di Samarinda. Ayo coba, istri pian baru ditinggal ke Tanah Hulu sana. Bang, kapan balik ulun kesepian? Padahal di Samarinda. Siti Hajar ditinggal di kota Makkah. Sunyi, sepi, tandus, gersang. Air setetes pun enggak ada. Ibrahim, gimana? Nabi Ibrahim tetap berkemas, naik kendaraan, dipeluk Nabi Ibrahim, tetap Nabi Ibrahim berangkat, dipegang pelana kuda ontanya, tetap Nabi Ibrahim berangkat. Ibrahim, bagaimana dengan kelaparan? Bagaimana dengan kehausan? Bagaimana nasib kita? Nabi Ibrahim lanjut, yakin di hati Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Ini adalah pilihan yang diberikan oleh Allah. Pasti Allah menyimpan rahasia. Yakin Nabi, mantap Pak. Imannya, keyakinannya luar biasa. Kalau enggak imannya tinggi, enggak dipilih jadi Nabi Pak. Karena itu orang itu diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali, jadi kekasih Allah. Itu kadang bukan karena amal ibadah, bukan karena banyak wirid, sholat dan lain-lain. Ini hati. Karena itu hati-hati dengan hati. Karena al-qalbu maudhi'u nadhrillah, karena Allah yang memandang kepada manusia, yang kita pandang itu ini aja. Karena itu manusia itu tergantung ininya. Nah, Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi, pangkatnya paling tinggi, bahkan paling afdolnya nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, karena ini imannya kuat. Menangis Siti Hajar. Selangkah demi selangkah tanpa menjauh Nabi Ibrahim. Siti Hajar berteriak, "Wahai Ibrahim, hal Allah amaraka bidzalik?" Wahai Ibrahim, terakhir pertanyaan Siti Hajar, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu?" Baru Nabi Ibrahim bertanya. Ini urusan Allah kan. Ini pelajaran, ngasih pelajaran. Baru Nabi Ibrahim berpaling, menoleh ke belakang. Naam. Allah amara midalik. Ya, bujur. Ini adalah perintah Allah. Didikan Nabi Ibrahim kayak apa? Istri solehah, istri yang tangguh, istri yang kuat, istri yang sabar, istri yang betul-betul imannya istimewa di hadapan Allah. Apa kata istri Hajar? Idan layutayyona. Kalau sudah Allah yang memerintahkan pian wa Ibrahim meninggalkan kami sama Ismail di sini, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupku. Ya betulan, coba lihat. Orang kalau pasrah sudah, enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menjaga aku kecuali Allah. Sudah pian kalau sudah stres, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah, pian ada masalah keluarga, pian ada masalah ekonomi, pian ada masalah kesehatan, pian masalah ada didik anak, pian ada masalah dengan manusia, masalah pekerjaan, masalah. Semenjak pian masih nyari solusi sampai mumet, ruwet, bulet sampai kepala rasanya mau pecah, tetap enggak bakalan Allah ngasih solusi. Kalau kita masih berasa pasti ada solusi, pasti ada solusi. Kalau kita masih merasa kuat, mampu. Terus gimana? Pasrahkan ya Allah. Enggak mampu sudah. Berat ini ya Allah urusan keluargaku. Enggak mampu aku mendidik anakku ya Allah. Anak lagi kayak ini. Terus kasih jalan keluar ya Allah. Berilah kekuatan aku ya Allah. Enggak mampu aku ya Allah, kerjaan ngalih. Kemudian tabungan sudah habis. Kontrakan sudah 7 bulan belum bayar, macam-macam kan. Enggak mampu ulun ya Allah. Ulun pasrah aja sudah. terserah pian. Nah, baru kena nanti Allah yang akan memberikan solusi kepada pian. Kalau solusinya Allah, santai, tenang. Kenapa? Allah akan menyelesaikan, memberikan solusi tanpa masalah. Kalau orang terlalu memikirkan dirinya sehingga dia cari solusi tapi solusinya bukan dari Allah, akhirnya apa solusinya, kak? Slogannya aja menyelesaikan masalah tanpa masalah, bagaimana? Penggadaian. Bukan tanpa masalah, tambah ruwet masalah pian itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, nah, karena kita kebanyakan mikir, kurang pasrah, kurang yakin kepada Allah, kurang tawakal. Siti Hajar gimana? Allah selesaikan masalahnya tanpa masalah. Ya memang, pertama emang butuh keyakinan, kekuatan hati. Nabi Ibrahim enggak ada, Pak. Kepala keluarga enggak ada. Tidak meninggalkan duit sebesar pun, anak umur sebulan, lampu enggak ada, kehidupan enggak ada, hidup sebatang kara di suatu lembah. Sehari dua hari bekal habis, air habis. Bingung Siti Hajar, air asing enggak keluar, anak kelaparan. Perut saking dari laparnya sampai menempel ke punggung. Bingung Siti Hajar. Lari ke Bukit Safa, melihat siapa tahu ada tanda-tanda air. Enggak ada, lari ke Bukit Marwa. 7 kali bolak-balik. Sekarang Safa Marwa nyaman. Kanan kiri AC, depan belakang AC, jalan marmer, gunung sudah dipotong. Bener lah. Itu pun pian sa'i masih kesemutan. Itu pun pian sa'i 7 kali itu asam urat masih kumat. Dan bayangkan dia diajar dulu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, dikala Siti Hajar bingung. Jadi enggak ada sangkut pautnya antara ikhtiar sama tawakal. Tawakal itu sendiri, tawakal itu di hati. Ikhtiar itu ekspresi yang keluar dari usaha kita. Itu namanya ikhtiar. Hati tetap berikhtiar, apa, bertawakal kepada Allah. Subhanallah, berhubung hidupnya pasrah dengan Allah. Tawakal, yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan dia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail yang nangis, dihentakkan kakinya oleh malaikat Jibril ke bumi, keluarlah air zam-zam yang sampai hari kiamat tidak akan pernah habis selama-lamanya, walaupun dikuras habis-habisan. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, luar biasa. Setelah apa jemaah? Setelah pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena itu hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thayr taghdhu himasan wa taruhu bitona." Seandainya manusia yakin, pasrah kepada Allah bahwa Allah yang menjamin rezeki dia, Allah yang mengatur hidup dia, bismillah, berangkat kerja, bisnis, jualan, ojol dan lain-lain. Berangkat aja. Tapi hati yakin, tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan mereka rezeki sebagaimana rezekinya burung. Keluar sangkar, lapar, perut kosong, pulang enggak ada kisah burung pulang enggak bawa makanan. Pasti burung pulang bawa makanan, perutnya kenyang. Enggak ada burung mati kelaparan. Begitu juga manusia, kalau hatinya penuh dengan tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, kepada kehidupan dan rezekinya dia, maka dia keluar kantong kering, keluar rumah kantong kosong, bulik penuh, banyak duit. Merintis kerja, ATM kosong. Nah, biasa lah namanya merintis. Tapi kalau yakin, insyaallah ketemu ATM-nya itu kan. Nolnya itu sampai enggak bisa dihitung. Yakin, tawakal, yakin, yakin aja. Yakin, yang penting ilmu itu harus yakin. Enggak ada sangkutnya ikhtiar, itu beda. Ikhtiar, tawakal itu sesuatu yang beda. Ada orang berdoa, zikir, wirid, qiyamul lail, seakan-akan inya tawakal, tapi mung hatinya masih ragu, bukan tawakal, walaupun inya beribadah kepada Allah siang dan malam. Tapi walaupun orang itu kerja siang malam, nggih, meras keringat, waktunya sholat-sholat, waktunya ibadah-ibadah, tapi hatinya yakin kepada apa yang sudah ditakdir oleh Allah. Nah, itulah yang arahnya tawakal. Karena itu belum tentu orang yang ibadah hatinya tawakal. Belum tentu juga orang yang kerja itu adalah pencari, pemburu, orang yang pencinta dunia. Nah, enggak ada sangkut paut. Semuanya di dalam hati. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu la taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kalau punya rencana, jangan terlalu yakin, pasti aku bisa, pasti. Nah, mondok kamu. Kayaknya kalau kamu pinter jadi guru ikam. Belum tentu. Nah, sekolah. Terlanjut S1, S2, S-Taylor, S-TAP. Kayaknya pian jadi dokter, jadi bos. Belum tentu juga. Gih. Terus gimana, Beb? Illa an yasha Allah. Kasih embel-embel. Insya Allah, insya Allah, jika dikehendakin oleh Allah. Ulun perhatikan dan ulun ingat-ingat, kalau mesti saya kalau punya rencana, kalau lupa ngomong insya Allah, itu banyak gagalnya. Beb, bisa gak ngisi pengajian? Oke, siap. Sudah waktunya, kadang ditelepon, Beb, di mana Beb? Di jalan. Ditunggu jamaah nih. Lah emang kenapa? Jadwal pian kan ini pengajian. Loh iya kah? Coba lupa aja mah. Padahal sudah oke, siap. Mesti itu lupa. Kadang ada lagi sudah mau berangkat, ban bocor. Ada aja. Ini contoh kecil. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ayo habis sisa. Pian mau apa, di mana, lagi apa? Tahu lah pian, enggak ada yang tahu. Pian masih sehat kah? Pian masih hidup kah? Pian makan kah? Pian kelaparan kah? Pian di mana, lagi apa? Bisa prediksi lah pian habis sisa kena. Enggak ada yang tahu, rahasia. Karena itu kalau pian punya rencana sesuatu, jangan lupa kasih kalimat insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau sudah manusia ini punya rencana, oh insya Allah diwujud, dikabul, dimudahkan langkahnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia melepas kemanusiaan dia yang lemah, dia memasukkan kekuatan takdir yang ngatur hidupnya, bukan dia yang ngatur hidupnya, yaitu Allah. Nah, belajar insya Allah. Kalau kamu giat, kamu akan jadi orang yang sukses insya Allah. Nah, sukses bujuran. Nah, kerja kayak ini, insya Allah pian bakalan jadi orang yang sugih. Insya Allah pian, insya Allah. Mah, siapa yang dirahmati Allah? Banyak kisahnya. Kapan nikah? Seminggu lagi, nih lagi apa? Lagi bagi undangan, ya kan banyak itu. Kapan nikah? Seminggu lagi. Kapan nikah? Seminggu lagi. Pas hari H, mal besok akad nikah, malamnya itu ceweknya kabur. Banyak kejadian lo. Banyak gak? Banyak. Gagal. Makanya itu, kapan nikah? Insya Allah, satu minggu lagi. Nah, tanggal 17, insya Allah. Ini nah, biar dilancarkan oleh Allah. Ini ilmu yang jarang kita ketahui. Tapi bukan insya Allah nyarang sama rindah lah. Insya Allah orang Samarinda ini biasanya gak beda bang. Ji hadir Bib, Ji hadir. Insya Allah Bib, insya Allah. Kalau sedang ngomong insya Allah berarti kada hadir toh. Anu nah, masjid Asomat, Asomat. Mau bikin pengajian, kami bikin takbir akbar. Nah, kalau ada rezeki, kami dari panitia berencana untuk pinjam. Insya Allah, insya Allah. Kalau sudah ngomong insya Allah biasanya kata nyembang toh. Bukan itu. Emang bujur-bujur, emang betul-betul dia memasrahkan dirinya bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah, enggak punya daya, enggak punya kekuatan kecuali Allah. Jamaah hadirin, ini masih enak. Hari H malam yang pihak mantan perempuan kabur, masih digantikan oleh, masih bisa digantikan oleh adingnya dia, kan banyak kejadian tuh di Sulawesi itu ada, di Jawa itu ada, di Jakarta ada juga. Adik kabur sama pacar, paksa adiknya menggantikan. Nah, inya yang mau nikah gagal, nggak taunya adiknya yang nikah. Itu coba lihat, manusia nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Manusia tidak bisa memprediksi nasib dia. Semuanya hanya Allah yang tahu. Karena itu jangan kebanyakan mikir, cukup bertawakal, yakin hidupnya pasti baik-baik saja semenjak masih ada Allah Subhanahu wa taala. Orang kawin, kemudian pihak laki kabur, pihak perempuan kabur, kapan salah? Masih bisa cari bini lagi, betul le? Yang gawat tuh ada juga orang Tenggarong seberang. Tiga hari menjelang akad nikah, kecelakaan meninggal dunia. Naudzubillah, coba lihat. Gagal, Pak. Kalau orang gagal karena nang pihak pengantin kabur, kawa mencari bola lagi. Tapi kalau nyawa yang hilang, mau cari kemana? Hei, coba. Nah, itu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan tawakal tuwalallah wala haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah, kerja, ke masjid, mana aja, yang penting keluar rumah, berkendaraan. Barang siapa yang membaca bismillah tawakal tuwalallah la haula wala quwata illa billah 3 kali. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Wufiya dijaga oleh Allah. Ya, diberikan apa yang dia hajatkan oleh Allah, dan dia dicukupin dari apa yang dia butuhkan oleh Allah selama dia keluar rumah di dalam perjalanan. Dijaga dari bala, dari musibah, dari mata petaka, bencana, dijaga. Hajatnya apa? Hajatnya cari rezeki, insya Allah rezekinya disampaikan. Butuhnya apa? Di dalam perjalanan ya butuh makan, butuh minum, butuh kawan, butuh selamat, insya Allah diberikan. Berkat doa itu, baca Pak. Paling enggak baca bismillah, paling tidak itu. Kalau pengen lengkap, bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, agak lengkap. Bismillah amantu billah, kurang tadi ya. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, 4 kalimat. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala enggak tahu nasib kita. Beb, cuma ke sebelah, beb. Cuma ke rumah sebelah, enggak ada yang tahu nasib manusia. Cuma ke luar gang, beb, enggak ada tahu nasib manusia. Kalau pengen selamat, mintalah selamat daripada Allah. Isya sudahlah. Insyaallah, mudah-mudahan pengajian malam hari ini menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah tawakal kita kepada Allah, menambah kemantapan hati kita kepada Allah, sehingga hari-hari kita selalu senantiasa dalam keberkahan, perlindungan Allah, penjagaan Allah, dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya buat kita. Allah selalu senantiasa berikan kita istiqomah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat. Seiring bertambah tua kita, bertambah usia kita, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah, tambah dekat dengan surga Allah, selamat dunia maupun akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في

pada sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Amin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يَتَّقُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Mungkin.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: الزحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Aminin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah

Apakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah

0: tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan sesuatu. Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud sudah harus 20. Dua rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima,

أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن

استحوذ عليهم الشيطان فأخذهم

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam di Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua hingga pada subuh ini. Kita kembali sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim kita setiap Ahad subuh, pembacaan kitab Sirrus Salikin pada jilid yang ketiga dan diasuh diuraikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kajian kita masih membahas tentang salah satu penyakit hati, yakni sifat ujub. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan kemudian nantinya diberikan kepada kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam di penghujung nanti dengan sesi tanya jawab kepada para jemaah sekalian. Baik, kita bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falim Bani Lahumul Fatiha. A'udhu Billahi Masyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir, para pemirsa siaran TV Islamic dan juga para pendengar radio Islamic Center di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang salah satu dari penyakit hati, yaitu masalah ujub. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah bagian dari konsep Imam Al-Ghazali yang ya istilahnya menentukan ada 10 macam al-muhlikat yang membahayakan. Nah, gitu. 10 macam yang membahayakan atau membinasakan manusia. Dan ini terkait dengan hati. Hati itu terkait dengan perasaan. Artinya, ternyata punya perasaan itu tidak mudah. Salah merasa salah. Bukan merasa salah. Salah merasa bisa salah. Padahal itu perasaan. Tapi kalau benar perasaannya, ya benar. Salah merasa saja salah. Bukan perasaan salah nih. Salah merasa. Artinya merasa itu ada ilmunya. Karena kalau benar merasa, ya berpahala. Salah merasa, berdosa. Antoh. Jadi kita ini intinya dua. Ada melalui pikiran. Pikiran salah juga salah. Nah, pikiran benar juga benar. Nah, di hati merasa. Nah, ternyata berpikir juga perlu ilmu supaya tidak salah berpikir. Merasa juga perlu ilmu supaya tidak salah merasa. Nah, karena ini terhitung juga, terhitung sebagai bagian objek sesuatu yang juga diawasi oleh Allah. Bisa bernilai baik, bisa bernilai buruk. Nah, di antaranya perasaan salah itu adalah ujub. Nah, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ini suatu fasal pada menyatakan, menjelaskan ujub, yakni heran akan sesuatu kemuliaan yang dibangsakan atau dinisbahkan atau disandarkan bagi dirinya, kepada dirinya, seperti merasa punya ilmu, punya amal, punya harta dan barang sebagainya. Nah, ujub saja, ujub artinya heran. Ta'ajjaba yata'ajjabu menjadi heran. Nah, tuh berubah bentuk kata, berubah arti. Ujub saja artinya heran. Nah, menjadi orang yang ujub bahasa Arabnya adalah ta'ajjaba yata'ajjabu, menjadi ujub. Orang yang ujub pasti muta'ajjib. Wah, kita orang yang punya perasaan ujub pasti menjadi orang yang ujub. Apa itu? Heran kepada diri sendiri dengan menyandarkan kepada dirinya ilmu, amal, dan harta. Bahasa mudahnya, heran kepada diri sendiri, melihat diri punya ilmu, punya amal, dan punya harta, dan lain-lain sebagainya. Nah, hati-hati, ini anunya dulu, pengertian dasar ujub itu heran kepada diri sendiri. Apanya yang diherani dari diri sendiri? Merasa punya ilmu. Aku ini kayaknya pintar dah. Nah, merasa punya amal. Aku bisa beramal, bahkan banyak. Merasa punya harta. Aku ini kaya. Dan lain-lain sebagainya. Oke, ini rasa. Kapan ujub ini jadi bernilai dosa? Kapan ujub ini menjadi perasaan seperti ini bernilai dosa dan tidak bernilai dosa? Nah, jadi merasa punya ilmu, punya amal, punya harta dan sebagainya itu ujub. Tapi belum tentu berdosa dan bisa juga berpahala. Atau perasaan ini bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Cuman itu dulu dasar perasaannya. Nah, gitu sudah. Ujub, ketahui olehmu bahwa ujub itu dicela oleh syara, oleh agama. tentu ujub yang tercela nanti. Nah, dan bukan hanya dicela, tapi alasan dicelanya karena itu salah satu dari maksiat yang ada di dalam hati, dosa hati. Contoh kasus ujub di masa Nabi dan terjadi pada para sahabat. Yaitu firman Allah, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Yang arti di sini, pada hari perang Hunain, karena kamu ujub, kamu ini kamu kalian sebenarnya, bukan kamu sendirian, kamu kalian. Sebab banyak kamu arti merasa pasukan sih, merasa banyak. Nah, ujub dengan merasa banyak pasukan perang. Nah, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Maksudnya ternyata banyaknya pasukan saat itu tidak ada artinya. Nah, sudah. Rincinya adalah pada surah At-Taubah ayat ke-25 sampai ayat ke-27, 3 ayat. Nah, ringkasnya waktu itu kaum muslimin berperang menghadapi musuh Islam, jumlah pasukan kaum muslimin itu 12.000. Banyak. Dibandingkan dulu perang Badar cuma 300 orang. Kekuatan musuh 10 banding 1. Ya, secara hati sih ciut juga nih, gimana mengalahkan ini. Tapi kalau perang Badar, Nabi seolah-olah menantang Allah. Bukan menantang melawan, bukan. Kata Nabi setelah berdoa lama panjang di malam hari itu. Saking panjangnya, lamanya, sampai gugur sorban. Sampai ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cukup sudah ya Rasulullah. Kelamaan engkau berdoa. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Tanggapan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi yang sedang berdoa. Tapi apa doa Nabi saat itu? Ya Allah, kalau engkau kalahkan kami orang Islam besok, maka saya tidak menjamin lagi. Tidak bisa lagi, sudah tidak punya kata-kata untuk bisa mengatakan bahwa Islam akan tersebar. Kalau engkau kalahkan besok orang Islam, saya tidak bisa menjamin Islam akan ada nanti di permukaan bumi. Nah, itu maksudnya. Doa Nabi itu menantang Allah, bukan melawan. Tapi meminta Allah agar nolong. Sebab ke besok ini perang pertama ini, kalau kalah habis dah game untuk selamanya. Nah, gitu doa Nabi. Karena memang musuhnya 10 kali lipat. Nah, dengan beberapa kali pengalaman perang, saat itu waktu perang Hunain, kaum muslimin sudah banyak siap perang dengan jumlah kekuatan personil 12.000. Musuh yang akan dilawan 25.000. Ya, dibanyak-banyakan 1 banding 3. dianggap kecil dibandingkan perang Badar kemarin 1:10. Ini 1:3 kayaknya enteng aja. Selain jumlah pasukan yang banyak, Nabi juga mengirim intelijen membaca kekuatan musuh. Musuh jumlahnya berapa? Alat perangnya apa? Untuk kan tujuannya untuk membaca kekuatan musuh. Dan Nabi perang tidak cukup dengan doa, ya Allah menangkan kami. Tidak. Nabi juga kalau perang berusaha menyiapkan sekuat-kuatnya. Jumlah orang diperbanyak, jumlah alat perang, kalau perlu alat perangnya seimbang. Pokoknya setidaknya membaca kekuatan musuh. Dan ini kan proses manusiawi yang terwujud dalam bentuk usaha yang nyata. Tidak hanya sekedar mengandalkan doa. Dan para sahabat tidak menggunakan ilmu kebal. Mati ya mati. Tertusuk ya berdarah. Tidak ada menggunakan ilmu kebal. Ya bahasa kita kepedean dah. Enteng aja kayaknya. Karena ada perasaan. Ini bukan pada sebahagian. Sebahagian besar. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian tuh heran, merasa kagum dengan jumlah banyaknya kalian. Falam tughni ankum syai'a. Ternyata waktu perang tidak ada apa-apanya. Artinya sempat kalah. Bahkan sempat melarikan diri. Bumi ini terasa sempit. Karena terkepung oleh musuh. Bahkan semuanya lari kecuali Nabi. Bayangkan. Nabi aja yang bertahan di medan perang itu. Kenapa bisa begitu? Perasaan hebat hanya dengan berdasarkan jumlah. Ini pelajaran kedua setelah perang Uhud. Perang Uhud bisa disebut kalah. Kelalaian, kenapa? Tidak patuh dengan perintah Nabi. Dan perintah Nabi bukan masalah agama saat itu. Hanya masalah strategi perang. Apapun yang terjadi di bawah, pasukan pemanah jangan turun. Nanti akan ada aba-aba. Perang dinyatakan selesai. Misalnya. Karena tidak patuh, ini bukan masalah agama. Masalah duniawi. Masalah strategi perang. Tapi meskipun masalah duniawi, kalau perintah Nabi tidak dipatuhi, buktinya kalah. Begitu juga. Ini bukan perintah Nabi. Ini hanya perasaan kayaknya gampang aja menghadapi musuh. Kepedian mungkin bahasa gaul kita. Kalah. Semuanya melarikan diri dari medan perang. Kecuali Nabi. Tapi itu bukan akhir cerita. Hanya bagian dari proses perang. Di saat perang Hunain, kaum muslimin sempat terdesak, sempat kalah, sempat melarikan diri. Gara-gara perasaan bisa aja nanti menghadapi musuh ini. Itulah ujub. Ujub yang didasari dengan hitungan jumlah pasukan perang yang banyak. Tapi dalam proses selanjutnya, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli. walaupun sendirian, karena pasukan muslim ini panik, Allah menenangkan Nabi kita. Wah, bagaimana membayangkan sendirian, yang lain sudah melarikan diri, sendirian. Artinya kepanikan itu sebenarnya juga dirasakan oleh Nabi. Tapi Nabi jadi tidak panik karena Allah memberikan ketenangan kepada beliau. Wa 'alal mu'minin, dan juga kepada kaum muslimin. Kok jadi begitu? Akhirnya kaum muslimin yang melarikan diri itu sadar, loh, kenapa kita semua melarikan diri, Nabi sendirian di sana. Wah, akhirnya karena melihat keberanian Nabi, kembali lagi kaum muslimin ini, pasukan kaum muslimin itu, nah, melawan. Selain itu, wa anzala junudan lam tarauha, Allah mengirim pasukan malaikat yang kalian tidak melihatnya sosoknya. Cuman musuh kelihatannya jatuh, tewas. Siapa pelakunya? Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah mengirim, menurunkan pasukan yang kalian tidak lihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah membinasakan. Artinya bukan sekedar kalah, tapi kepahitan yang luar biasa pada saat perang itu. Artinya saat itu akhirnya Allah mengirim pasukan malaikat membantu pasukan kaum muslimin. Sudah. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang sebenarnya terjadi dari ujub ini yang kita kaitkan dengan peristiwa perang Hunain ini? Biasanya, manusia itu kalau sudah merencanakan sesuatu dengan persiapan yang sempurna, yakin dah, pasti baik. Wah, pasti baik. Walaupun, nah ini yang seharusnya, walaupun usaha sudah sebaik mungkin, persiapan sudah sebaik mungkin, tapi tidak ada alasan untuk tidak minta tolong kepada Allah. Yang mudah saja. Seorang ahli arsitektur bangunan. Dengan membangun bangunan ini dengan tiang-tiang besi yang seperti ini ketebalannya, dirancang untuk bertahan 100 tahun misalnya. Itu usaha. Meskipun begitu, benar secara ilmu, artinya konsep bertahan 100 tahun itu sudah diperhitungkan benar. Besinya besarnya seperti ini misalnya, benar sudah. Tapi jangan sampai kita tidak minta tolong kepada Allah. Contoh yang lebih sederhana lagi, kendaraan kita. Remnya sudah kita periksa, bagus. Dan lain-lainnya bagus. Pokoknya secara standar keselamatan sudah terpenuhi semuanya. Tidak bisa kita tidak berdoa minta selamat. Meskipun persiapan kendaraan kita sudah bagus, meskipun persiapan fisik kita sudah dalam keadaan prima, arti prima ini tidak kelelahan, tidak ada ngantuk-ngantuknya, tetap minta tolong keselamatan kepada Allah. Nah, yang persiapan-persiapan contoh kendaraan tadi, persiapan fisik, itulah yang kadang-kadang masuknya ujub. Merasa tidak perlu Tuhan. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya nih ujub ini tidak hanya masalah agama. Apapun, makanya dan barang sebagainya. Bila merasa hebat, dah itu berbahaya. Potensi bahaya ada. Sudah. Apa yang terjadi kepada orang yang ujub? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira mereka telah berbuat baik. Nah, artinya terperdaya dengan penilaian subjektif. Ya. Kalau pribadi sih otomatis. Tidak mungkin kita merasa diri kita tidak sempurna. Kita secara fitrah kita akan terdorong merasa diri kita ini sempurna. Merasa apa yang kita kerjakan sudah baik. Tapi, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira mereka sudah berbuat baik. Padahal perbuatan mereka tidak dinilai baik. Kita yang melakukan sudah merasa baik. Allah yang menilai belum baik. Nah, berarti kan bisa terperdaya nih diri kita ini. Nah, itu yang terjadi pada orang ujub. Sudah. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan hakikat ujub itu, artinya sebenarnya ujub itu yaitu takabbur. Tapi ujub dengan takabbur beda. Takabbur itu merasa hebat diri dengan membandingkan kepada orang lain yang isi perbandingannya merendahkan orang. Saya punya ilmu, mereka punya ilmu, tapi aku dah yang paling pintar. Nah, itu takabbur. Ujub hanya merasa aku punya ilmu, aku pintar. Dah, titik itu aja. Aku pintar. Tidak ada cerita membanding ke orang lain, tidak ada. Dan merendahkan orang lain juga tidak ada. Cuman sudah merasa pintar, sudah merasa hebat. Nah, maka dengan kenyataan ini, dasar timbulnya takabur didahului oleh ujub. Jadi sebelum sombong, yang terjadi ujub dulu. Merasa hebat dulu. Nah, gitu. Sudah. Yakni membesarkan akan diri yang hasil di dalam batin dengan sebab disangkanya itu, dengan sebab disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan seperti ilmu atau amal. Nah, maka jika ada ia takut atas hilangnya, maka yaitu tiada dinamakan ujub. Perasaan punya ilmu. Lalu ada perasaan jangan-jangan ilmuku bisa hilang. Nah, kata di sini kalau ada perasaan takut hilang terhadap sesuatu yang dibanggakan tadi, itu bukan ujub. Nah, satu. Dan jikalau suka ia akan sifat kesempurnaan dengan keadaannya itu nikmat Allah, nikmat daripada Allah, maka yaitu tiada dinamakan akan dia ujub. Sesuatu yang dibanggakan tadi itu, nah, lalu dia menganggapnya ini karunia Allah. Aku ini kayaknya pintar dah. Tapi perasaannya ilmu ini karunia Allah kepada diri kita. Nah, ketika melihat nilai kemuliaan itu, nilai yang dibanggakan tadi sebagai nikmat Allah atau karunia Allah, maka bukan ujub namanya. Nah, jadi ini merasa hebat, hebat sendiri. Tidak menghubungkan kehebatan itu, kelebihan tadi itu, atau sesuatu yang dibanggakan tadi itu sebagai karunia Allah kepada dirinya. Bila bisa, oh, aku ini pintar, alhamdulillah, ini karunia Allah kepadaku, itu bukan ujub. Nah, berarti kan tadi, kembali lagi kepada pertama tadi, merasa itu perlu ada ilmunya. Kalau tidak bisa mengelola rasa, maka bisa menjadi rasa yang salah, bukan perasaan salah, rasa yang salah. Salah rasa. Sudah. Lalu, nah, itu sebagai lalu dia gembira. Nah, senang atas sesuatu yang menyenangkan itu kembali kepada diri kita tadi. Bila kita bisa menganggapnya itu sebagai karunia Allah, berarti kita tidak ujub. Tapi ini hasil usaha, hasil kerja kerasku ini yang bisa ujub. Melupakan Allah, meniadakan Allah. Nah, kita sudah belum kira begitu.
2: Ya, masih ada waktu jamaah yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan. Ustaz, satu pertanyaan, Ustaz. Tadi kan dijelaskan ujub itu baru merasa, Ustaz. Merasa itu di dalam hati. Artinya tidak merugikan orang lain.
1: Betul.
2: Nah, segala apakah sejak kita merasa itu sudah dicatat dosa atau hanya baru sekedar kamu dilarang untuk ujub itu aja? Apakah sudah dicatat sebagai sebuah dosa ketika kita baru merasa kita tuh bangga terhadap diri kita? Kalau sombong kan jelas tadi dia meremehkan, itu kan merugikan orang lain. Tapi ujub nih belum merugikan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Betul. Nah, bagus pertanyaannya. Sekedar merasa. Sekedar merasa diri hebat. Artinya tidak ada merugikan orang lain. Kalau sombong kan merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Walaupun dalam pandangannya. Nah, sekedar rasa saja. Sekedar rasa saja belum ada nilai. Kayaknya aku ini pintar dah. Nah, tapi ketika perasaan ini diteruskan, pintarnya ini karena hasil kerja kerasku dalam belajar. Ini yang baru jadi dosa. Tapi pintarku ini karena karunia Allah kepadaku. Ini yang jadi pahala. Jadi semata-mata rasa aja belum ada nilai. Tinggal kemana nih mengarahkan perasaan ini, asalnya dari mana. Bila dari diri kita sendiri melupakan Allah, itulah ujub. Saat itulah berdosa perasaan itu. Tapi bila menilainya ini karunia Allah, nah saat itu bukan ujub dan itu bagian dari syukur. Syukur itu berpahala. Jadi kan kembali lagi, berarti merasa itu perlu ilmu. Ilmu untuk mengelolanya. Salah kelola jadi salah, Kalau benar mengelola, jadi benar. Ah, ternyata begitu. Tidak sembarang, berperasaan itu tidak sembarang. Walaupun perasaan itu otomatis manusiawi, ya iyalah pasti senang kalau mendapatkan kelebihan. Itu manusiawi dari segi rasanya. Tapi berikutnya rasa perasaan ini akan ada nilai tadi, tergantung bagaimana memandang dari mana asal perasaan ini. Oh, karena hasil kerja kerasku ini yang ujub, yang tercela, yang berdosa. Oh, ini karunia Allah kepadaku, ini bukan ujub dan berpahala. Gitu. Ulun kira begitu.
2: Oke, ada lagi sebelum ditutup, silakan ibu-ibunya. Oke, cukup satu, silakan.
1: Baik, ulun teruskan sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, ujub itu sebab bagi takabur. Nah, itu tadi. Jadi sebelum takabur, ujub.

Nah, obatnya nih mengatasinya. Wa ilajuhu, obat yang menghilangkan ujub, anta ta'ammala fil aqibah. Kamu memikirkan pada akhir umurnya itu, kesudahannya, memikirkan kesudahan. Yakni tiada diketahui akan kesudahan umur seseorang. Adakah ia akan mati di dalam kebajikan atau ia akan mati di dalam kejahatan. Nah, artinya kebaikan yang kita lupa kepada Allah itulah ujub. Kebaikan yang kita lupa kepada Allah di saat itulah ujub. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, salat nih, tapi lupa kepada Allah. Kemampuan membaca itu nah, lupa kepada Allah, saat itu ujub. Kalau ujub kada dapat pahala, malah jadi dosa. Nah, jadi memikirkan akibatnya. Dalam bahasa Nabi doa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baguskan kesudahan dari segala urusan kami. Apa aja yang baik yang kami lakukan, akhirnya tetap baik ya Allah. Nah, kalaupun kami berbuat salah, akhirnya baik ya Allah. Nah, itu doa Nabi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Nah, pokoknya yang penting kesudahan apapun baik. Kesudahan orang berbuat dosa, kesudahan baik orang berbuat dosa, taubat. Kesudahan baik orang yang berbuat baik, taubat sama. Kesudahan berbuat baik, taubat. Loh, Nabi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beliau membaca astagfirullahaladzim. Tuh. Kesudahan akhir dari perbuatan baik, taubat. Akhir dari kebaikan, akhir dari perbuatan buruk, itu taubat. Itu isi doa Nabi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Bahkan dipertegas dengan sambungannya, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Selamatkan kami dari keburukan dunia, di dunia dan di akhirat. Itu bagus doa Nabi untuk mengantisipasi ujub tadi itu. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: hari kita mau dapat rezeki, usaha kita mau lancar, sedangkan paginya kita luntur. Coba ditahan dulu deh, ditahan dulu.
1: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti roda ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkurang. Lillahi ta'ala. Sudah bisa.
2: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian yang telah diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu juga merupakan akhlak mulia dari para Nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-32, "Wabirram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyya," dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. Karena sifat tawadhu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua, pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi adil, disayangi, dicintai di
di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yambaghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qala qultu li Aisyah, "Ya ummul mu'minin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak?" Qalat, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi, yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah." Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi minnati ahli ta'ni khidmata ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu salat, maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan
membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadu. Al-Hasan Al-Bausri berkata, "Tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu seorang muslim. Kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Suhabul Iman, "Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya." Bashr bin Al-Harith berkata, "Aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadu." Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya." Sufyan bin Uyainah berkata, "Siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya saja Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya, lalu ia beristighfar memohon ampun kepada Allah. Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik, ini sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak. Doakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang di antara dua hari raya, berada di hari-hari terakhir dari bulan Zulqa'dah. Insyaallah kita sudah akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, yang artinya satu, kita memasuki bulan mulia dan 10 hari termulianya. Dua, kita juga akan memasuki hari paling mulia, yaitu hari Arafah, hari paling mulia dalam sepanjang tahun. Tiga, kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha, yang merupakan satu dari dua hari raya yang kita disunahkan untuk mengerjakan salat Id di dalamnya. Dan juga yang keempat, artinya adalah bahwa di bulan ini juga segenap umat Islam yang mampu mengerjakan ibadah haji pada tahun ini ya, di bulannya. Juga yang kelimanya, ada kesunahan tertentu pada bulan depan ini, bulan yang akan segera kita jelang ini, yaitu kesunahan untuk berkurban, itu menyembelih hewan kurban. Saya akan sampaikan mengenai hal-hal ini. Mudah-mudahan semuanya dapat diamalkan untuk kehidupan kita, dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian tentang bacaan, amalan, dan juga apa yang harus kita kerjakan di sepanjang hari-hari yang mulia.

seluruh anggota tubuh kita, hingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, menjadi hamba-hamba Allah yang disayang Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang kata Allah dalam Al-Quran, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah ketika sebutkan hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah. Siapa mereka ya Allah? Alladzina yastami'una al-qawla, yang suka dengerin kajian, yang suka dengerin ilmu. Fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti yang terbaiknya, kemudian dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah bil futuhul munu warusuh salahul galab wal jasad warruh yunawir kulubana qalibana malhudat kal afafalina warudha wal yigin niyatin nafa al intifa wal mudhakar wa tadkir intiqa marbatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'alutful afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Apa itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jadi mulai tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Apa yang ada di sana? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalil 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10 dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tak boleh nih demi Jakarta. Enggak bisa, enggak sah. Enggak diterima sumpahnya. Bahkan demi kota Mekah, nah itu enggak boleh. Teman-teman sekalian, yang boleh itu adalah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, itu ya, demi Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, nah Allah boleh bersumpah dengan apapun yang mulia di sisinya, yang tercinta di sisinya. Jadi sekalian, maka Allah pun bersumpah. Terkadang Allah bersumpah demi zat-Nya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, rizqukum fis sama wa ma tu'adun fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, terkadang Allah juga bersumpah dengan nama hamba-hamba atau makhluk-makhluknya Allah yang paling tercinta. Biasanya waktu, demi waktu duha, gitu kan ya. Nah, biasanya juga apapun aja yang paling mulia di sisinya. Kayak misalnya la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan nama kota Mekah. Nah, Allah bersumpah. Artinya adalah bahwa kota Mekah kota paling tercinta di sisi Allah. Nah ini Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Walayalil ashr, dan demi malam-malam 10. Apa artinya demi waktu fajar? Apakah setiap hari waktu fajar itu yang Allah sumpahkan? Para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan iya, waktu fajar yang dimaksudkan adalah fajar setiap hari, karena itu adalah waktu yang paling mulia. Jangan sampai terbit fajar dan kamu dalam keadaan tidur, ya, itu menghalangkan rahmat Allah, berkah Allah yang datang padamu. Bangunlah meskipun setengah jam sebelum subuh. Bangunlah meskipun seperempat jam sebelum subuh. Jangan sampai dalam keadaan fajar kamu dalam keadaan masih tidur. Banyak juga para ulama yang berpendapat wal fajr, demi waktu fajar, ai fajr wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi fajar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajar 12 Rabiul

0: tahun gajah atau fajar hari Senin di bulan April tahun 571 Masehi. Fajar hari lahirnya Nabi Muhammad adalah fajar paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah fajar kelahiran manusia paling agung. Nah, banyak sekali pendapat para ulama yang mengatakan, sebagaimana kalau teman-teman baca tuh, ada di As-Sawi, ada di, saya enggak ingat pasti apakah ada di Jalalain atau tidak, tapi di tafsir-tafsir Quran yang besar-besar atau utamanya, itu disampaikan Al-Fajri Yaumi Arafah, yaitu fajar pada hari Arafah. Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Fajar terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau bicara tentang waktu apa yang paling mulia sepanjang hari dan malam, waktu yang terbaiknya adalah waktu fajar, ya, saat terbitnya fajar, itu ya, saat datangnya waktu subuh. Nah, itu waktu paling terbaik, paling afdal sepanjang waktu, sepanjang 24 jam. Kalau ditanyakan tentang fajar apa yang terbaik sepanjang tahun, maka itu adalah fajar hari Arafah. Nah, kalau ditanyakan tentang fajar apa yang terbaik seumur kehidupan langit dan bumi, maka fajar tersebut adalah fajar kelahiran Nabi besar Muhammad. Wal fajar demi fajar, al fajr yaumi Arafah, fajar hari Arafah, wa layalil asyr, dan demi malam-malam yang 10. Kalau ini semuanya sudah sepakat, yang dimaksudkan dengan layalil asyr al layalil asyri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para ulama menyampaikan ada 10 hari, 10 hari paling mulia ini ada 3 nih sepanjang tahun. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di sana terdapat Lailatul Qadar. 10 hari dari bulan Dzulhijjah, yang ini nih, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiganya adalah 10 hari pertengahan dari bulan Syaban, karena di sana terdapat Nisfu Syaban. Tapi mana yang paling mulia? Para ulama bersepakat bahwasanya yang paling mulianya adalah Asyri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang mulai besok kita masuk nih. Kenapa begitu? Berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ya. Dengerin. Biar kalau ada orang ngomong yang enggak-enggak, sekurangnya walaupun kamu enggak bisa jawabnya dan memang enggak perlu dijawab, setidaknya kamu tahu berdasarkan dalil-dalilnya itu. Karena ini nanti ini pasti ada aja orang-orang yang ngomong, ngapain tuh puasa, ngapain tuh zikir, ngapain tuh apalagi tuh. Itu semuanya adalah bid'ah. Template banget dah tiap tahun. Tiap tahun. Ustazah nih gimana nih enaknya? Soalnya ada yang bilangin bid'ah. Nah itu dia tuh. Dengerin. Biar pada ngerti berdasarkan dengan dalil-dalilnya. Ustazah tapi saya gak bisa jawabin. Emang gak bisa jawabin? Gak usah. Ilmu ini adalah ilmu untuk kamu amalkan, bukan ilmu untuk kamu perdebatkan. Ilmu yang kita punya ini ilmu untuk diamalkan, bukan ilmu untuk diperdebatkan. Mereka kayaknya emang punya ilmunya buat perdebatan, makanya jadi repot nanyain dalil mulu. Padahal mereka udah tahu dalilnya juga kagak ngamalin. Mendingan ibu-ibu nggak tahu dalilnya juga ngamalin. Sebab kita ini besok di akhirat bakal dihisap amal perbuatan kita, bukan dalil kita. Betul? Makanya dengerin. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yum al-a'mal fiha ahabbu ila Allah min al-min ashr dhul-hijjah." Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rahu Tabrani, beliau menyampaikan tidak ada hari di mana amal-amalnya lebih Allah sukai daripada 10 malam-malam Dzulhijjah. 10 malam pertama atau hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5, malam 6, malam 7, malam 8, malam 9, malam 10. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, kelima, enam, sampai ke 10. Itu amal perbuatan kamu di dalamnya Allah paling suka. Jadi kalau Allah bicara tentang puasa, Allah paling senang lihat hamba-hambanya puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 9 hari ya, tanggal 10-nya kan hari raya, jangan puasa. Kalau bicara zikir, Allah paling senang lihat hamba-hambanya berzikir pada hari 10 Dzulhijjah. Kalau bicara tentang sedekah, Allah paling suka melihat hambanya sedekah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau bicara malam-malam dihidupkan dengan ibadah, Allah paling suka melihat hamba-hambanya ibadah pada malam-malam tersebut, yaitu pada malam 10 di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis yang lain, sesungguhnya puasa di dalamnya yadil siam sana seperti puasa satu tahun satu harinya, kayak puasa satu tahun. Waman qam, siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malamnya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, yadil qiyam lailatul qadar, seperti beribadah pada lailatul qadar. Mulia banget. Benar-benar harus kita manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewati. Insya Allah Asyr Dzulhijjah. Jadi sekali yang saya muliakan, karenanya nih, kita mesti memperbaiki, bagus-bagusin 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Apa aja yang bisa kita kerjain? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 banyak-banyakin zikir. Zikirannya apa Ustazah? Bebas. Paling bagusnya seperti yang disampaikan Nabi, afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Afdal ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah dia adalah kalimat la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan, kata Nabi Muhammad, dan sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Banyakin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pada 10 hari pertama terutamanya dari bulan Dzulhijjah ini. Kalau mau panjang lagi boleh Ustazah, boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyakin tuh. Mau misalnya saya membaca zikiran itu sehari 1000 kali, boleh. Mau misalnya baca la ilaha illallahnya itu sehari 1000 kali, sekurangnya dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, boleh, silahkan aja. Itu kan bid'ah Ustazah, Nabi Muhammad gak ngajarin. Ampun dah ampun. Terus maksudnya Nabi Muhammad bilang afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, Kemudian yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharulah terus iman kalian, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Itu maksudnya apa kalau zikir la ilaha illallah juga masih kamu bid'ahkan? Ya kan Nabi cuma bilang perbanyak doang, gak nyebutin bilangannya. Maksudnya, teman-teman saya sekalian, kamu jadi orang yang rada yang rada pinter lah. Kalau misalnya nih, gak usah Nabi deh gitu, saya bilang sama kamu, sedekah ya, sedekah, banyakin sedekahnya. Ini kita mau, misalnya mau benerin masjid Keramat Luar Batang, misal, ini enggak ya, tapi misal, ini enggak, mohon maaf ya. Karena ada yang nanya lagi, Ustazah, saya mau nyumbang. Yang Ustazah bilang, enggak, saya enggak lagi nyuruh. Teman-teman, Ustazah, misal, pembangunan Masjid Luar Batang, misalnya. Kemudian saya bilang, ayo sedekah, ayo banyakin sedekah. Terus ada orang gitu kan, sedekah 5 juta. Sebelahnya bilang, oh bid'ah lo. Ustazah Aliman gak nyuruh. Nah kan Ustazah Aliman nyuruh, suruh banyak-banyak. Iya tapi kan gak nyebut 5 juta. Ini orang namanya orang apa nih? Ini ada nama penyakitnya loh ini. Nama penyakitnya tolol. Kagak-kagak aja nih orang-orang. Nah Nabi udah ngomong, aksiru, kata Nabi Muhammad, perbanyak, perbanyak, baca la ilaha illallah. Ya udah banyakin. Ya kan Nabi gak nyebut bilangannya. Ya namanya banyak. Banyak itu di atasnya 3 itu namanya banyak. Ya artinya kalau Nabi Muhammad bilang perbanyak, ya udah kita banyakin aja, gak usah pakai bilangan. Nah kamu taunya dari mana kalau bacaan kamu hari ini sebanyak bacaan kamu kemarin kalau kamu gak pakai ngitung? Girang banget. Ini saya tahu nih yang girang nih pasti lagi mikir, iya ya, kenapa kita gak ngerti, gak ini. Kenapa kita gak kepikiran jawaban kayak gitu, itu dia. Emang belajar perlu guru. Jadi teman-teman saya sekalian, perbanyak baca zikir la ilaha illallah. Nah, ada bacaan yang diajarkan, ada yang bilang marfu'an anin nabi, kata itu diajarin sama Nabi Muhammad. Ada yang bilang juga gak diajarin sama Nabi, tapi diajarin sama para sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka susunkan bacaan la ilaha illallah adadil muda'afah dengan bilangan-bilangan yang dilipat-lipat gandakan. Kalau dari berdasarkan hadis Nabi Muhammad, ya, ada hadisnya mengatakan bahwa siapa yang membaca itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebanyak 10 kali masing-masingnya, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, kita kan ini kan bikin dosanya rajin. Maka mesti rajin pula mencari pengampunan dosa. Salah satunya adalah dengan membaca zikiran tersebut. Gimana bacaannya? La ilaha illallah dadal layali wadduhur. La ilaha illallah dadal ayyami syuhur. Saya gak akan bacanya sekarang karena ini belum masuk tanggal 1. Ini gitu. Ustazah, bacaannya gitu dapat dari mana Ustazah? Nanti biasanya suka ada beredar-beredar tuh. Nanti juga saya akan taruhkan di Instagram saya. Harap semua follow. Ini biasanya suka ada nih, suka ada nih jidah-jidah yang nanya Instagram belinya di mana. Iya, Nanti kalau yang ada punya jidah-jidah yang gak main Instagram, tolong cucu-cucunya atau anak-anaknya tolong fotokopiin, ya. Tolong fotokopiin, kemudian kasihin ke jidahnya, biar bisa gampang bacanya, begitu kan? Kopiinnya juga tolong diperbesar, ya. Kecil-kecil susah, udah dijauhin nih jaraknya. Ustazah ngeledekin orang tua nih, sama bu, saya juga gitu. Masalahnya saya juga udah tua ya. Teman-teman sih sekalian, jadi gitu, bacaan-bacaannya. Terus sudah diajarin sama para ulama-ulama kita selawat. Yang bagus untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari haji nih. Hari-hari haji, dari sejak sekarang sudah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin matta salatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tawafa bil baitil atiki wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu perbanyak, perbanyak kita baca pada hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Usaha gak apal, iya nanti dah dikasih. Ntar saya upload juga ya. Seru itu sekali saya melihatkan bacaan-bacaan tersebut. Kita perbanyak membacanya sebagai zikiran-zikiran kita dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kita bilang insya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi puasa, ya. Puasanya sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Emang itu puasanya seperti yang tadi saya sampaikan, satu harinya ya adil siam sana, seperti puasa satu tahun. Kalau kamu gak mampu untuk puasa 9 hari, atau para istri yang punya suami yang ada di rumah gitu ya, kalau usahanya suami saya jadi TKL, iya dong, gak usah, itu sama aja kayak kamu gak punya suami. Maksudnya para istri itu kalau buat puasa sunnah tidak diperkenankan tanpa izin suaminya. Nah, kalau memang suaminya itu masih aktif gitu ya. Ini hukum fikih saya harus sampaikan. Karena ini ilmu ya, memang ilmu itu harus disampaikan. Teman-teman sekalian, kita itu gak boleh loh puasa sunnah dengan mengurangi hak yang wajib untuk kita laksanakan, yaitu haknya suami. Gak boleh. Istri itu gak boleh sering-sering puasa sunnah kalau suaminya masih aktif, seperti yang tadi saya sampaikan. Suami saya usaha masih aktif, tapi dia juga rajin puasa. Ya udah, alhamdulillah. Tinggal janjian aja sahur bareng kan enak. Tapi kalau misalnya nggak masalah sih, ya silakan aja gitu. Tapi kalau tidak, nah kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah antara kita sama Allah dengan menyia-nyiakan atau mengurangi hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ustazah, saya punya suami sih gak masalah ustazah, tapi saya nih ustazah kalau di puasa lemes banget, cucian piring numpuk, cucian baju gak saya cuci gitu kan. Anak-anak gak ada yang saya masakin, Mbak, semuanya pada kekeringan. Nah, kalau kayak gitu juga gak baik juga gitu. Kita tidak boleh melaksanakan suatu hal yang hukumnya sunnah tapi dengan mengurangi hak dan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah SWT yang wajib kita laksanakan, gitu ya. Baik, jadi nih kalau yang enggak memungkinkan untuk puasa 9 hari, sekurangnya berpuasalah 3 hari. Kalau berpuasa 3 hari, nih yang 1 harinya kamu bebas, tapi yang 2-3-nya itu adalah kamu ambil tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau tidak memungkinkan juga 3 hari dari 9 hari, kamu ambil 2 hari, yaitu tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah. Andai kamu gak bisa juga puasa 2 hari, sekurangnya jangan tinggalkan puasa 1 hari. Dan dengarkan saya, 1 hari tersebut adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah 1 hari sebelum hari Idul Adha. Jatuhnya kalau hari lebarannya hari Jumat, ya berarti jatuhnya adalah hari Kamis. Ustazah, ada perbedaan nih hari Arafahnya nih. Hari Arafah kita nih Ustazah, orang-orangnya udah pada lebaranan di hari yang ada di Mekah. Misalnya ada yang nanya kayak begitu kan, suka kejadian tuh. Insya Allah sih tahun ini gak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, maka tinggal terserah kamunya adanya di mana. Kalau misalnya kamu pada tangga, pada hari Arafah tersebut itu tanggal 9-nya itu kamu adanya di Mekah, ya ikut sama yang ada di Mekah. Tapi kalau kamu adanya di Jakarta, maka kamu ikuti tanggal yang di Jakarta. Gitu ya. Kita ikuti sesuai dengan matlaq, sesuai dengan hilal masing-masing di setiap daerah, begitu ya. Nah, kita ikutin nih. Berarti tanggal 9-nya atau hari Arafahnya jatuhnya hari Kamis, yang memang disunnahkan untuk berpuasa juga. Jadi double-double tuh pahalanya. Insya Karena katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni ahtasib an yakun saum yaum Arafah yukaffir dhunub as-sanatin." As-sanatil atiyah, as-sanatil madiyah, as-sanatil madiyah, as-sanatil atiyah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku berharap puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun." Tahun yang sekarang sama tahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan, enggak ada amalan dijanjikan terhapuskannya dosa untuk tahun yang akan datang selain puasa hari Arafah. Merupakan isyarah bahwasanya orang yang puasa hari Arafah insya Allah akan terjaga dari dosa-dosa di tahun ke depan. Dan mudah-mudahan juga merupakan kabar gembira bagi orang yang berpuasa hari Arafah bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Karena dijanjikan akan terhapuskan dosa untuk tahun ke depan. Ustazah, apa artinya kalau diampunin dosa tahun depan, ya berarti kita bebas ngerjain dosa, Ustazah? Oh, udah dapat ampunan ini. Itu kan ibarat orang udah dapat saldo nih, saldonya udah keisi nih, sayang-sayang kalau gak dipakai, apa gitu gimana nih? Gak gitu. Artinya adalah bahwa orang yang berpuasa hari Arafah dan puasanya diterima, insya Allah akan lebih mudah terjaga di setahun kedepannya. Usahanya tapi ya usahanya, tahun lalu tuh saya puasa juga, tapi saya masih ngerjain dosa juga usahanya tahun sekarang. Tahun sesudahnya nih, dari yang kita puasa hari Arafah, tetap juga mau ngerjain dosa usahanya. Artinya apa usahanya? Bisa salah satu dari dua hal. Satu, bisa jadi adalah kamu lebih terjaga daripada tahun sebelumnya. Maksudnya andai kamu gak puasa hari Arafah, dosa kamu bakalan lebih banyak lagi tuh. Artinya buat tahun ini tuh kamu lebih terjaga. sekurangnya dibandingkan andai kamu gak puasa hari Arafah. Itu bisa begitu. Bisa juga artinya adalah bahwa puasa hari Arafah kamu tidak diterima Allah. Karena puasa itu kamin siam, laisa lahu min kamin saim, laisa lahu min siamhi illal ju' wal 'athsh. Berapa banyak orang puasa enggak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus belaka. Insyaallah nih kita mau puasa yang benar insyaallah. Puasa yang bukan hanya memuasakan diri dari lapar haus, melainkan juga berpuasa dari seluruh anggota tubuh kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi puasanya boleh 9 hari atau paling enggak 3 hari atau kalau enggak 2 hari, minimalnya banget 1 hari. Ustazah, kalau misalnya nih puasa nih pengen tapi gak diizinin sama suami, gimana Ustazah? Jangan puasa kecuali hari Arafah. Kecuali hari Arafah. Para ulama menyampaikan, dan ini bisa dilihat di Anatut Talibin ala Syarhi Fathul Mu'in di bab tentang puasa dan puasa sunnah. Para ulama mengatakan bahwasanya seorang perempuan dilarang puasa sunnah tanpa izin suaminya kecuali 2 hari aja. 1 hari Arafah, 1 hari Asyura. Itu adalah 2 hari-2 harinya. Puasa sunnah tapi istri boleh melakukannya tanpa izin suaminya sekalipun. Kenapa? Dari besarnya fadilahnya puasa hari tersebut, sebaiknya suaminya juga ikutan puasa. Males banget sih puasa juga suaminya cuma 2 hari doang loh sepanjang tahun. 1 hari Arafah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah yang akan segera kita jelang. Satunya lagi adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan seluruh keluarga kita untuk dapat berpuasa pada tanggal-tanggal tersebut insyaallah. Amin. Ustazah, ada lagi yang nanya nih, kan saya punya murid cerewet-cerewet. Kalau misalnya nih Ustazah, saya nih masih punya utang puasa Ramadan. Emang pernah nanya gitu kan? Gimana tuh Ustazah? Ya udah, kamu jatuhkan puasa bayar hutang Ramadanmu tersebut pada hari-hari yang mulia ini. Niatnya gimana? Ya niatin dua-duanya. Nawaitu sama ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an saum yaum Arafah. Misalnya gitu kan. Ya Allah, saya niat puasa besok pagi nih Allah. Saya niat buat bayarin utang puasa Ramadan saya, ama saya juga ngerjain puasa sunnah hari Arafah. Gitu. Niatin dua-duanya. Gitu kan? Ustazah, diterima apa enggak? Ya enggak tahu. Ya insya Allah, gitu kan? Emang masih punya hutang puasa sunnah, itu kita tidak diperbolehkan mengerjakan puasa sunnah kalau utangnya belum lunas. Jadi teman-teman saudara sekalian, bayarin dulu yang wajib. Nah, kalau yang wajibnya ada yang belum kebayar, ya udah jatuhkan tuh puasa pada hari-hari yang disunahkan buat puasa. Katanya Imam Nawawi, dua-duanya insya Allah dapat pahalanya. Jadi wajibnya juga kebayar, ama puasa sunnahnya juga mudah-mudahan dapat pahalanya. Insya Allah. Jelas ya. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 itu justru haram buat puasa. Haram buat puasa. Tanggal 10 Dzulhijjah namanya hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah namanya hari tasyrik. Nabi Muhammad menyampaikan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari zikrullah. Jadi kita diperintahkan malah justru pada hari-hari tasyrik dan Idul Adha buat makan. Kamu tinggal niatin aja, ya Allah saya makan karena perintahmu, ya Allah saya minum karena perintahmu, gitu kan? Jadi yang rencana-rencana diet, itu tunggu dulu tuh. Enak banget nih kita nih, makan minum aja kita berpahala tuh. Kalau kita meniatkannya sebagai melaksanakan perintah Allah SWT. Ini hari diharamkan buat puasa, maka bismillah saya akan makan, saya akan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dengan cara seperti itu kita makan minumnya berpahala semuanya. Nah, kalau sesuatu berpahala, insyaallah makanannya jadi obat. Minum yang kita minum juga jadi obat, asalkan tetap dalam perintah Allah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Udah tahu kolesterol, makan daging 3 kilo. Itu udah masuk dalam batasan israf ya, berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihan itu hukumnya adalah haram. Baik, teman-teman sedikit sekali yang saya muliakan, itu mengenai puasanya. Dan Allah itu kalau mengharamkan hari untuk berpuasa, pasti karena Allah SWT mau menjamu hamba-hambanya. Lihatin aja, pada hari raya Idul Fitri, Allah SWT mengharamkan untuk berpuasa. Pada hari itu pula Allah SWT mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Makanya teman-teman sekalian, zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Dan kalau di kita nih di Indonesia, itu kan gampang banget. Makanan pokok kita adalah beras, adalah nasi. Nasi berasal dari beras. Makanya kemudian pada hari raya Idul Fitri kita wajib untuk membayar zakat fitrah. Dan karena hari itu adalah hari yang dilarang untuk berpuasa, zakat fitrahnya tidak boleh dikeluarkan atau tidak boleh ditunda sampai selepas orang mengerjakan salat Idul Fitri. Enggak boleh. Enggak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Allah mau memastikan semua hamba-hambanya pada bisa makan pada hari raya Idul Fitri. Allah tuh Maha bertanggung jawab. Ya Allah, Engkau haramkan kami untuk berpuasa, tapi kami enggak bisa makan apa-apa ya Allah karena kami enggak punya makanan kami. Oh, enggak ada ceritanya. Kamu haram berpuasa, maka umat Islam wajib bayar zakat fitrah pada hari tersebut. Makanya jangan bayar zakat fitrah itu dari Ramadan-Ramadan, itu enggak baik teman-teman. Kerjain aja malam hari raya Idul Fitri, itu keluarkan zakat fitrah. Sebab tujuannya adalah Allah mau memastikan semua hamba-hambanya pada bisa makan pada hari raya Idul Fitri. Demikian pula dengan hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala haramkan buat puasa. Allah mau menjamu hambanya pakai apa? Pakai daging kurban. Karenanya sunnah buat kamu makan daging pada hari raya Idul Adha. Makan daging kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kamu kurban, kamu sunnah buat makan. Yang kamu gak kurban sekalipun, kamu sunnah buat makan daging kurban pemberian tetangga. Kalau ada nasi ustazah. Pada hari raya Idul Adha itu sebaiknya semuanya pada makan daging kurban. Kamu dapat, kamu makan. Teman-teman sekalian, jangan kemudian
1: entaran aja dah makannya. Hari ini Idul Adha kita makan tempe aja. Ntar makan daging kurbannya bulan depan. Gak usah. Itu hari-hari Allah mau menjamu kita. Dan tentu saja seindah-indah jamuan adalah jamuan Allah. Gak ada yang lebih indah daripada jamuan Allah. Maka makan sate, makan gulai, nah apa aja tuh, ya opor ya kan, yang dimasak-masak daging, daging guling apa segala macam, nah itu silakan silakan dimakan pada hari raya Idul Adha. Sunnah untuk berkurban pada 4 hari tersebut. Kalau kamu bisa bagus-bagusnya kurban ya hari raya Lebaran tanggal 10 itu. Kamu gak bisa kurban hari tersebut, besoknya masih bisa, besoknya masih bisa, besoknya masih bisa, sampai asar hari ketiga dari hari tasyrik, 11, 12, 13. Nah hari ke-13 berarti kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari Senin asar itu adalah paling terakhir buat kurban. Tapi sebaiknya jangan diakhirkan sampai segitu, karena kamu keluar dari fungsi kurban yang sesungguhnya. Nah kalau kamu baru bagi-baginya itu kambingnya atau dagingnya jelang-jelang maghrib, itu kan artinya dimakannya gak bisa pada hari-hari tasyrik. Padahal tujuannya kan bukan itu. Karena itu saya pernah mengkritisi adanya billboard yang bilang bahwa kurban kamu dibagi sepanjang tahun. Bukan itu tujuan kurban. Ada gitu, salurkan kurbanmu kemari, kami akan bagikan kurbanmu sepanjang tahun. Dengan dijadikan di kaleng-kaleng gitu ya, daging kaleng gitu kan, yang akan dibagi-bagikan untuk korban bencana alam dan seterusnya sepanjang tahun gitu. Itu keluar dari fungsi kurban yang sebenarnya. Karena fungsi kurban yang sebenarnya adalah Allah mau menjamu hambanya pada hari-hari di mana hari-hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. Jadi bagikan kurbanmu sesegera mungkin sesudah kamu mengorbankan atau memotong kambing kamu tersebut atau sapi kamu tersebut. Kurban itu apa? Unta. Kurban paling bagus apa usaza? Unta. Unta, kurban paling bagus. Tapi usaza kan di sini untanya adanya di kebun binatang. Ih, jangan ngambil di kebun binatang. Ditangkap kamu entar. Jadi unta ya, buat 7 kalau memang di daerah yang biasa mengkonsumsi unta. Nah kalau di negeri kita, di daerah yang tidak mengkonsumsi unta, maka kurban paling bagus adalah sapi. Kecuali kalau kamu berada di daerah di mana orang-orangnya lebih suka menerima daging kambing daripada daging sapi, maka kambing lebih bagus bagimu. Jadi memang karena fungsinya kurban adalah Allah mau menjamu hamba-hambanya, kalau ditanya tentang mana yang lebih bagus, maka yang lebih bagus adalah daging yang biasa dikonsumsi sama warga daerah tersebut. Gitu ya. Ah, karena ya kemudian sapi. Sapi itu teman-teman, halo. Bisa buat 7. Ya, bisa buat 7. Jadi kalau misalnya ada arisan nih atau ada apa namanya urunan. Nih saya RT nih, kata Pak RT. Kata Pak RT nih, "Nih saya mau beli sapi nih. Bisa buat 7. Nih saya, terus Pak Budi, Pak Bambang, Pak Bu Erna, Bu Hati itu ya. Ah, ini masih kurang nih 2 orang lagi, siapa yang mau?" katanya si Pak RT. "Nah itu kamu ikutan boleh itu. Yang penting 7. Kalau sapi adalah untuk 7. Kemudian pertanyaannya kayak gini nih, kemarin banget ada yang nanya, "Ustazah, kalau misalnya nih Ustazah, kita kan urunan nih, sapi 7, Pak RT, Ustazah apakah artinya entar di atas sirat saya rombongan sama Pak RT?" naikin satu sapi pulau saja. Ya Allah, ya Allah. Makanya ngaji, ngaji. Teman-teman sekalian, gak begitu ya, gak begitu. Jadi yang namanya pahalanya itu adalah untuk memudahkanmu melewati jembatan sirat, menjadikan dosa-dosamu terampuni. Bukan berarti artinya kamu bakalan rombong-rombongin tuh naikin jembatan sirat di atas satu sapi pula. Kalau kambing untuk satu, ustazah, satu itu maksudnya satu orang apa satu keluarga? Saya kasih tahu, kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah artinya adalah bahwa jika ada bapak nih punya istri gak kerja dan gak punya duit inian sendiri juga gitu istrinya ya, gak punya duit sendiri gitu, yang artinya duitnya istri ini adalah dari suaminya gitu kan, dan gak punya juga tabungan yang mencukupi untuk kurban gitu ya, dan kemudian anak-anak juga masih kecil-kecil, bapak itu hanya sunnah kurban satu ekor kambing. Gak usah kemudian nih misalnya tahun ini kurbannya atas nama adik ya, nanti tahun depan atas nama istri, tahun depannya gak usah. Bapak itu ngeluarin satu kurban, itu mencukupi untuk semua keluarganya. Kecuali jika di keluarga tersebut ada juga yang punya uang selain si bapak. Misalnya istrinya dapat warisan, ya kan bisa aja, ya kan? Atau istrinya punya kerja sendiri, punya duit sendiri. Istri gak wajib izin suami untuk mengeluarkan kurbannya. Dan suami juga gak gini, oh jadi kamu udah ngeluarin kurban, saya berarti gak usah ngeluarin kurban ya. Gak, dia wajib tetap. Kalau kurbannya suami mencukupi dari kurbannya istri. Tapi kalau kurbannya istri tidak mencukupi dari kurbannya suami. Jelas? Jelas ya. Anak-anak juga gitu, gak usah yang belum balik segala kamu korbanin, gak usah. Karena kurban itu fungsinya adalah untuk menjadikan dosa-dosa Allah ampuni, sarana pengampunan dosa. Anak kecil mah belum punya dosa, gak usah khawatir kamu. Tapi kan ustazah, biar dia terbebas dari sifat-sifat kebinatangan, itu akekah. Itu akekah. Lain lagi ya, akekah. Nah, buat para orang tua yang anaknya belum diakekah, bu, duluin akekah daripada kurban. Duluin akekah daripada kurban. Ini saya ceritain. Ada dokter Aisyah Dahlan, ini saya sampaikan harus dengan ininya ya, harus dengan namanya saya sebutkan karena ini memang bukan dari saya. Waktu saya dengar cerita, dia bilang kalau ada anak bandel, orang tuanya kan pada ini nih, pada curhat sama beliau kan, biasanya saya akan minta dia untuk mengubah cara didik misalnya gitu kan, anaknya diginiin, anaknya digituin apa segala macam. Tapi kalau misalnya bandel lagi juga atau bandelnya udah kelewatan gitu, biasanya saya akan tanya, katanya beliau, kepada orang tuanya, nih anak udah diakekah apa belum? Apa kaitannya? Karena teman-teman saya sekalian, anak yang belum diakekah belum terbebas dari sifat-sifat kebinatangan anak tersebut. Ini kita nih manusia nih punya sifat-sifat kebinatangan dan juga punya sifat-sifat kemalaikatan. Maksudnya punya sifat-sifat rendah kayak misalnya rakus, iya kan? Halo? Udah kenyang masih tetap pengen makan juga, iya kan? Ada yang galak kayak macan, ada yang rakus kayak tikus, ada yang gak punya malu kayak kayak monyet gitu ya. Ada yang udah punya pasangan masih suka lirik-lirik pasangan orang kaya. Ya itu kabarnya malah setia loh. Oke baiklah. Teman-teman sekalian, jadi tuh semua manusia tuh punya sifat-sifat kebinatangan yang gak baik gitu dalam dirinya. Nah, kalau anak itu diakekahkan, itu semacam pertanda bahwa ya Allah, kami sembelih sifat-sifat kebinatangan dari anak kami ini ya Allah. Semacam itu. Jadinya biasanya anak kalau gak diakekah tuh bandel. Teman-teman sekalian, maka lihat-lihat kalau kamu ngerasa, kok saya bandel ya? Jangan-jangan kamu belum diakekah. Ya, jadi akekahkan anak-anakmu kalau ada yang belum diakekahin. Ustazah, kalau misalnya nih saya kepengen akekahin anak saya, tapi sekalian nih pas hari kurban, hari raya nih, hari kurban, sekalian itu saya titipin nih kambing 2 ekor buat anak saya laki-laki, itu ya, ditaruhin ke masjid gitu, biar sekalian disembelih, diinin, dibagiin, apakan jadi saya yang gak terlalu repot gitu. Boleh Ustazah? Pertanyaan ini pernah saya sampaikan kepada guru saya Sayyidul Habib Zombie Smith Madinah, dan jawaban beliau yajuz inda Ramli wala yajuz inda Ibnu Hajar. Kata beliau, untungnya saya kan ngerti nih. Jadi katanya Habib Zombie Smith, hal itu boleh menurut Syekh Ar-Ramli dan gak boleh menurut Syekh Ibnu Hajar. Dan kedua-duanya adalah ulama-ulama syekhin. Ya, dua-duanya adalah ulama-ulama paling terkemuka dari madhabnya Imam Syafi'i. Artinya dua-dua pendapat tersebut boleh digunakan. Bagaimana cara terbaik menggunakannya? Gini, kalau kamu adalah orang yang mampu, pisahkan antara akekah sama kurban. Akekah-akekah kamu bayar, kurban kamu bayar juga kurban. Jangan pelit-pelit. Kecuali kalau kamu berada dalam finansial yang kurang baik. Dalam artian, nih saya nih buat akekah memang benar-benar susah, mesti nabung dulu, mesti ini dulu. Nah kalau kayak begitu, ya bolehlah kamu ambil pendapat Syekh Ar-Ramli dengan kamu berkurban sekaligus niat akekah, atau dengan kamu akekah kamu jatuhkan pada hari-hari kurban, insya Allah pahala kurbannya juga kamu dapatkan. Begitu jelas? Yang mau berkurban, Ustazah, misalnya nih, saya nih sebenarnya cuma satu orang Ustazah, tapi saya mau kurban sapi. Padahal kan bisa buat 7, tapi sebenarnya buat saya sendirian aja Ustazah. Alhamdulillah kami punya rezekinya. Misal, boleh apa enggak kayak gitu? Boleh. Tapi saran saya, masukkan nama-nama ayahmu, ibumu yang sudah meninggal dunia, saudaramu, atau bahkan orang-orang di rumahmu yang gak mampu kurban, masukkan nama-nama mereka biar seneng, iya kan? Ada pembantu rumah tangga gak pernah bisa kurban, boro-boro kurban misalnya gitu. Ada misalnya tukang kebun misalnya, atau supir misalnya, atau masukin nama-namanya, kasih tahu mereka, tahun ini saya kurban sapi, nama kamu saya masukin ya, jadi tahun ini kamu kurban. Seneng tuh, bisa dapat banyak pahala tuh, gitu kan? Nah, dengan cara seperti itu, jadi tidak melewatkan kesempatan untuk memberikan kurban, meniatkannya untuk orang-orang yang tidak mampu kurban. Jelas? Bagi yang berniat kurban pada hari raya Idul Adha nanti, dari sejak tanggal 1 besok malam, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan angkat darah. Angkat darah itu bisa donor darah, bisa tes darah, ya. Lab darah itu sebaiknya jangan kamu kerjakan dari sejak tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong. Bukan artinya gak boleh, bukan berarti gak boleh, Bukan, akan tetapi ini adalah agar ketika kukumu dipotong, kemudian rambutmu dipotong, atau ketika kamu mengangkat darah, anggota tubuh tersebut sudah dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang-sayang aja, sayang-sayang ya. Nah, kalau sekarang sih nggak masalah. Kalau udah masuk tanggal 1, itu jangan potong rambut, jangan potong kuku seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Bukan artinya, waduh, saya ini sebenarnya pengen kurban, tapi kemarin saya udah potong rambut, berarti saya gak boleh kurban. Gak gitu artinya. Tapi bagi yang berniat untuk berkurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku, dan jangan angkat darah, agar ketika hewan kurbanmu dipotong, itu kamu punya anggota tubuh mendapatkan ampunan secara utuh. Begitu. Insya Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, kurban sunnahnya dibagi mentah, akekah sunnahnya dibagi matang. Kurban dan akekah sama-sama boleh dibagikan bahkan kepada non-muslim sekalipun. Ya, bagi yang berkurban sunnah untuk mengambil, ikut makan dari hewan kurbannya tersebut, kecuali jika ia menjadikan kurbannya dinadarin. Kalau kurbannya nadar, enggak boleh makan sama sekali dari hewan kurbannya tersebut. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah aja, bukan kurban nadar, tahu maksudnya kurban nadar? Kalau proyek saya goal nih, saya akan kurban sapi, nah itu namanya kurban nadar. Ya, kalau anak saya sehat, saya akan potong kambing nanti pas hari raya Idul Adha. Gitu ya. Itu namanya kurbannya kurban nazar, kurban yang wajib. Kurban yang wajib enggak boleh ngambil sepotong pun daging dari yang kamu kurbankan. Jelas? Kalau kurbannya kurban nazar. Tapi kalau enggak pakai nazar, jatuhnya kurban sunnah. Nah, itu lebih bagus, teman-teman sekalian. Nah, kalau kurbannya itu kurban sunnah seperti yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW, kamu sunnah buat ikut ngambil dari kurban kamu tersebut. Dan yang disunnahkan adalah ngambil atinya. Biar kamu kayak dapat intinya, dan berharaplah semoga hatimu dijaga Allah SWT. Berharaplah agar Allah SWT membersihkan hatimu bersama dengan dipotongnya hewan kurbanmu tersebut. Seperti ucapan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, syidilah kiyad hayatik. Wahai Fatimah, saksikanlah hewan kurbanmu ketika dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan tangannya diampuni dosa tanganmu, dengan kakinya diampuni dosa tanganmu, dengan seluruh anggota tubuhnya diampunilah dosa seluruh anggota tubuhmu." Begitu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kalau misalnya mau lebih, selain hati, ngambil apa Ustazah? Ngambil paha, karena itu adalah daging yang paling disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ustazah, paha depan atau paha belakang? Paha itu ya belakang. Kalau depan namanya bukan paha tapi lengan. Depan namanya tangan ya, jadi paha belakang. Teman-teman sekalian, kemudian apalagi selain daripada itu, jangan tinggal sholat id. Sunnah pakai baju baru, sunnah mandi pada hari raya Idul Adha, sunnah juga untuk bersih-bersih badan ya pada hari tersebut dan berwewangian. Jangan tinggalkan salat Idul Adha. Sunnah untuk bertakbir dari mulai subuh hari Arafah setiap salat sampai asar hari ketiga tasyrik. Ya, dari subuh hari Arafah itu kamu udah sunnah setiap habis selesai salat. Namanya takbir muqayyad bisalawat, takbir yang dibaca sesudah selesai salat. Begitu salam langsung, sebelum baca dikir-dikiran yang lain, kamu sunnah untuk bertakbir. Sisanya disunnahkan untuk memperbanyak takbir pada malam hari raya Idul Adha, yaitu habis maghrib sampai ke salat Id, yaitu yang enggak ada kaitan sama waktunya. Tapi yang ada kaitan dengan waktunya itu habis salat, hanya atau pada 5 hari berarti ya, hari Arafah, hari Lebaran, sama 3 hari tasyriknya. Baik, itu semuanya akan kita kerjakan insya Allah. Ustazah gak mampu kambing apalagi sapi, gimana Ustazah potong ayam? Tapi di rumah potongnya gak usah diikutin di masjid.